Iya, bersama Sony Wicaksono Fly dengan terbang. Semoga semangatnya terbang sampai ke langit ya, agar bisa kinerjanya terbang juga menuju langit. Sampai jam 10 pagi nanti, saya menemani Anda dengan topik pagi ini mengenai 663 ribu anak yang terdeteksi hipertensi alias darah tinggi, sahabat Snoreh. Dari cek kesehatan gratisnya Kemenkes ya, sahabat Snoreh, periode dari Januari sampai Mei, dari 4,8 juta anak ditemukan 663 ribu diantaranya mengalami tekanan darah tinggi. Anda sebagai orang tua nih, memberlakukan kebiasaan apa untuk terlebih pola makan anak ya? Coba ini saya mau ke Mas Agus Fahri. Kalau Mas Agus nih mengurangi manis dan MSG dari anak-anaknya ya. Kemudian juga ada Ibu Magdalena Simangun Song. Kalau menurut saya kurangi manis dan MSG, Mas Sony. Kemudian juga ada Mbak Pinka. Kalau Mbak Pinka di rumah anak-anak tuh jaga pola makannya, walaupun kadang mereka protes, kenapa harus makan sayur buah setiap hari. Bekal makanan sekolah bawa dari rumah. Terus contohkan bahwa mamanya juga bawa bekal sehat dari rumah. Terus ngopi tanpa gula di depan mereka, biar mereka tahu bahwa gula tidak bagus buat kesehatan. Dan kalau libur, mereka aku ajak jogging bareng. Ih, bagus banget tuh ya. Ini Mbak Pika, kalau anak-anaknya masih protes, nanti coba calling-calling saya, biar nanti saya undang Dr. Santi, supaya Dr. Santi kasih voice note ya ke anak-anaknya, supaya suruh makan sayur tiap hari. Yang mau berpendapat atau mau share-share ya kebiasaan yang Anda terapkan buat anak, pola makan itu seperti apa sih ya, supaya tidak terkena penyakit-penyakit seperti hipertensi yang barusnya terdeteksi oleh Kemenkes, 600 ribu loh, jumlahnya cukup banyak. Nanti di pukul 8 kita juga akan ngobrol barengan sama Dr. Siti Nadia Trimbizi dari Kemenkes ya, mengenai temuan ini, sahabat Sonora Pagi.

0: Jakarta New Stravagan Music. Sony Wicason menemani di Sonora Pagi. Ada beragi dengan janji, sesuai janji saya nih ya, kalau saya bakalan berbincang-bincang dengan wartawan senior Kompas, yakni Mas Tri Agung alias Mastra, tentang harian Kompas. Ini saya sudah memegang harian Kompas hari ini, sahabat Sonora, edisi Jumat 22 Mei 2026. Langsung kita sapa saja Mastra, selamat pagi.
1: Selamat pagi Sony, selamat pagi sahabat Sonora, smart listener dan sahabat Kompas. Salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat Mastra. Ini apa saja yang menarik dari harian Kompas untuk edisi Jumat kali ini, Mastra?
1: Iya, sahabat Sonora, smart listener dan sahabat Kompas, hari ini harian Kompas menurunkan berita utama dengan judul Presiden Kumpulkan Menteri dan Gubernur Bank Indonesia. Tentu saja kita tahu kemarin sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan berbagai hal terkait dengan anggaran, terkait dengan keuangan negara dan kebijakan-kebijakan untuk strategis untuk kemudian memperkuat keuangan kita. Salah satunya adalah mengatur ekspor komoditas strategis khususnya batu bara dan kelapa sawit, produk kelapa sawit, dan kemudian ada akan melalui sebuah lembaga yang di bawah badan usaha milik negara. Dan kemarin Presiden mengumpulkan Menteri dan Gubernur BI untuk membicarakan tentang implementasi pengaturan ekspor komoditas strategis tadi. Dan harapannya kemudian bisa rantai bisnis internasionalnya berjalan dengan baik. Dan tentu saja semuanya diharapkan mengencarkan ekspor komoditas sumber daya tadi. Dan itu akan memperkuat sistem keuangan kita, akan memperkuat kondisi keuangan kita, ekonomi makro maupun kebijakan-kebijakan fiskal di tahun 2026 maupun 2027. Dan kita tahu memang tidak mudah melihat situasi keuangan kita hari ini maupun kemudian secara global karena pengaruh dari internasional. Sahabat Sonora dan Smart Listener bisa membacanya di harian Kompas hari ini di halaman 1 maupun di kompas.id. Sony.
0: Baik, selain itu ada lagi kah yang menarik terutama di headline news, Masra?
1: Selain itu tentu saja kita memperingati 28 tahun reformasi. Kita tahu pada kemarin tanggal 21 Mei tahun 1998, waktu itu adalah Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden. Dan itu menandai lahirnya generasi baru yang namanya reformasi, era reformasi. Dan kemudian sampai dengan hari ini setelah 28 tahun reformasi berjalan, hari ini harian Kompas dan Kompas.id tentu saja mengangkat berita utama di halaman 1 dengan judul Ruang Demokrasi Semakin Sempit. Kita tahu situasinya negara ini sempat kemudian kebebasan banyak hal kita peroleh, salah satunya kebebasan dalam menyampaikan pendapat, juga termasuk juga di dalam dunia pers yang kemudian tidak perlu izin dan sebagainya. Tetapi harus diakui hari ini ruang demokrasi itu semakin sempit, semakin banyak hal yang membatasi ruang demokrasi itu. Tetapi kita selalu percaya bahwa ada jalan untuk bisa menikmati kebebasan itu, dan kita percaya bahwa kemudian gerakan-gerakan reformasi, gerakan demokrasi tentu saja akan terus berkembang karena Indonesia bukan sebuah negara yang tertutup, harus berinteraksi dengan internasional. Dan tentu saja terkait dengan demokrasi ini menjadi perhatian dari internasional. Dan sahabat Sonora, smart listener, sahabat Kompas bisa menikmati harian Kompas hari ini di halaman 1 tadi, ruang demokrasi semakin sempit. Tetapi juga sekaligus juga ada aksi Kamisan sebagai foto yang ditampilkan. Dan aksi ini sudah ke 908 kali diadakan setiap minggu. Dan ini artinya sudah 908 minggu setidak-tidaknya. Ini sesuatu penyampaian hak, menyampaikan pendapat, kebebasan di ruang publik, itu yang terus digalakkan dan terus diingatkan karena Indonesia tetap harus menjadi sebuah negara yang demokratis.
0: Baik, Sony. Sebelum ke sosok Masrah, mungkin ada yang ingin di highlight lagi. Ini kalau saya lihat di halaman 2 sepertinya ada yang dibahas cukup dalam juga oleh harian Kompas nih.
1: Iya, selain di halaman 2, aparat diharapkan sejalan dengan Presiden Dan itu ya karena apapun presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, jadi aparatur negara mestinya memang sejalan dengan presiden semestinya. Tetapi yang lebih menarik ada di halaman 3, Sony dan sahabat Sonora, sahabat Kompas, adalah lagu Setuju masih bergema di parlemen. Ini menunjukkan betapa pemerintahan Prabowo Subianto dan tentu saja Gibran Rakabuming Raka itu memiliki kekuatan dukungan di lembaga legislatif yang sangat kuat. Persen, kalau kita bicara tentang semua partai yang ada di DPR hari ini, mungkin meskipun juga posisinya bukan sebagai oposisi, tapi cuma ada PDIP yang relatif bisa bersuara berbeda dengan pemerintah. Dan hari ini harian Kompas dan Kompas.id menurunkan sebuah tulisan, lagu Setuju masih bergema di parlemen. Dan lagu Setuju ini terus bergema lama sekali menurut saya, sejak pada waktu pemerintahan Orde Baru juga begitu, dan kemudian sampai dengan hari ini. Sony.
0: Baik. Sebagai penutup di redaksi Kompas Bicara, ya. Mas Tra, sosok menarik siapa nih di halaman terakhir yang dibahas?
1: Sosoknya seorang Edi Prianto.
0: Okay.
1: Edi Prianto ini seorang sosok kelahiran Klaten. Ya, seorang bapak yang sudah berusia 49 tahun, tetapi ada satu hal yang menarik dari seorang Edi Prianto adalah konsistensinya berbagi langkah memilah sampah. Kita tahu hari ini di Jakarta, pemerintah Provinsi Jakarta meminta para warga untuk kemudian memilah-milah sampah. Dan ternyata Edi Prianto ini sudah melakukan cukup lama untuk kemudian memasyarakatkan tentang memilah sampah dan kemudian memanfaatkan sampah-sampah yang ada. Dan langkah kecil ini dikerjakan menjadi bagian dari keseharian, tetapi mampu mengurai problem besar sampah perkotaan. Sahabat Sonora, Smart Listener dan Sahabat Kompas bisa membacanya di halaman 16 harian Kompas hari ini dan Kompas.id. Edi Prianto berbagi langkah memilah sampah. Sony.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Tri Agung atas perbincangannya pagi ini. Salam sehat selalu. Itu dia sahabat Sonora, perbincangan kami bersama wartawan senior Kompas Mas Tri Agung atau Mas Tri. Jangan lupa sahabat Sonora, Anda bisa baca harian Kompas yang sudah terbit untuk edisi Jumat 22 Mei 2026.
2: Demikian redaksi Kompas Bicara. Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota, situasi lalu lintas dari Cawang, kilometer 1 padat sampai Tebet kilometer 2, kemudian dari Kuningan kilometer 6 sampai kilometer 7 di Semanggi padat, arah sebaliknya dari Cengkareng hingga Cawang lancar. Kemudian untuk tol Jakarta-Tangerang, Anda yang berangkat dari Kunciran sudah mulai padat, mulai dari kilometer 16 sampai Tangerang kilometer 18 arah ke Bitung, karena ada perbaikan jalan di lajur 1 paling kiri. Arah sebaliknya, Tangerang kilometer 17 juga padat sampai kilometer 15 di Kunciran karena ada penanganan kendaraan trailer yang mengalami gangguan roda di lajur 1 kiri. Karang Tengah kilometer 11 juga padat sampai kilometer 10 arah ke Tomang. Dilanjut padatnya dari Kembangan kilometer 8 sampai ke Doya kilometer 4. Tol Jor E dari Taman Mini hingga Rorotan lancar termasuk arah sebaliknya. Tol Jor W2S arah ke Pondok Ranji lancar, namun untuk arah Ulu Jami terdapat kepadatan di Bintaro kilometer 2. Tol Jagorawi lancar dua arah, bergeser ke Tol Jakarta Cikampek arah ke Cikampek lancar, tapi arah sebaliknya di akses masuk ke rest area kilometer 62 ada kendaraan truk wingbox di lajur kanan dan saat ini sedang dalam penanganan petugas. Kemudian Tambun kilometer 21 sampai Bekasi Timur kilometer 16 padat, Bekasi Barat kilometer 15 sampai kilometer 12 juga padat. Terakhir untuk tol Purbalenyi arah ke Cileunyi lancar, tapi arah sebaliknya Cileunyi kilometer 151 sampai Gedebagi kilometer 149.500 padat karena ada perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar sebelah kiri.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Sahabat Sonora, terjadi kecelakaan di tol Jakarta Cikampek sekitar akses masuk rest area kilometer 62 arah Jakarta. Ada kendaraan truk wingbox di lajur kanan saat ini sedang dalam penanganan petugas. Kemudian juga kecelakaan terpantau di tol Jagorawi sekitaran Sentul Utara kilometer 33 plus 200 arah ke Ciawi karena ada dua kendaraan truk di bahu luar sebelah kiri sedang dalam penanganan petugas. Berikutnya untuk Anda yang akan memperpanjang surat izin mengemudi. Untuk lokasi SIM keliling hari ini di Jakarta Timur di lobi depan Mall Grand Cakung di Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 Cakung. Kemudian di Jakarta Selatan ada di area parkir kampus Trilogi Kalibata di Jalan Duren 3 Timur. Kemudian Jakarta Utara tersedia di lobi LTC Glodok di Jalan Hayamuruk nomor 127. Untuk Anda yang di Jakarta Barat bisa ke lobi selatan Mall Citraland di Jalan S. Parman. Kemudian untuk Anda yang di pusat bisa ke kantor pos Lapangan Banteng di Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 1 Pasar Baru, di mana semua pelayanan di Jakarta SIM kelilingnya ini akan berlangsung dari pukul 8 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami juga akan meneruskan informasi dari Tara Senkom Desari. Bagaimana pantauan lalu lintas di Tol Desari pagi ini?
2: Baik, terima kasih Mas Sony. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan lalu lintas ruas tol di Pekantasari tepat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Diawali arus lalu lintas dari Tol Jor, Kampung Rambutan dan Pondok Indah mengarah gerbang tol Cilandak Utama terpantau lancar. Selepas gerbang tol Cilandak Utama keluar Andara terpantau lancar. Keluar Brigif terpantau lancar, arteri Jalan Gandul, Jalan MKV ramai lancar di kedua arah. Keluar gerbang tol Krukut terpantau lancar, selepas gerbang tol Krukut arah arteri Jalan Krukut ramai lancar. KM8 arah ruas tol Cijago lancar, keluar gerbang tol Sawangan terpantau lancar, selepas gerbang tol Sawangan arah arteri Jalan Sawangan dan arteri Jalan Mampang lancar.

0: gunakan lajur 1 dan 2 serta kurangi kecepatan dan tetap berhati-hati. Kami himbau kepada sahabat Sonora, bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, silakan menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Sekian informasi ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mas Sony, kembali ke studio.
1: News, traffic, and music.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Pameran dan konferensi tahunan sektor hulu migas terbesar di Indonesia kembali hadir. IPA Convention and Exhibition 2026 akan digelar pada 20 hingga 22 Mei di ICE BSD City. Mengusung tema 50 Years of Energy Partnership Shaping the Next Era for Advancing Growth, IPA Convex 2026 menjadi ajang strategis bagi pelaku industri energi. Lebih dari 300 perusahaan energi nasional dan global turut berpartisipasi menghadirkan solusi dan teknologi terbaru bagi masa depan energi. Beragam program unggulan siap hadir, mulai dari plenary sessions, concurrent sessions, technical program, innovative energy solutions, the energy night, hingga closing ceremony. Jangan lewatkan juga program untuk generasi muda di Youth at IPA Convex. Nikmati layanan shuttle bus gratis untuk kenyamanan kunjungan Anda. Catat kembali tanggalnya, 20 hingga 22 Mei 2026 di ICE BSD City. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami convex.ipa.or.id. Organized by IPA and co-organized by Diandra Promosindo.

Sonora pagi bersama Sony Wicaksono, sahabat Sonora. Hati-hati untuk Anda yang masih di jalan ya, terutama untuk yang di tol Jakarta Cikampek, karena ada penanganan kendaraan tangki yang mengalami gangguan di lajur kanan di Cikarang Barat kilometer 29+500. Anyway, kita masih ngebahas soal anak-anak, 600.663.000 anak, sahabat Sonora, yang terdeteksi hipertensi darah tinggi. Aduh, ini tadi di studio juga baru ada yang habis marah-marah ya kan. Karena hipertensi ini kan biasanya lekat dengan orang dewasa ya kan. Tapi ternyata penyakit ini juga bisa dialami oleh anak-anak. Tekanan darah itu sebenarnya diukur oleh seberapa tingginya tekanan di dalam pembuluh darah, baik saat jantung berkontraksi, memompa darah, maupun saat jantung dalam kondisi rileks atau meregang. Nah, kalau untuk anak-anak ya, tekanan di dalam pembuluh darahnya itu terlalu tinggi dan bisa menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di berbagai organ tubuh seperti jantung, otak, dan ginjal. Nanti sekitar 15 menit lagi, saya akan berbincang dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi ya, dari Kementerian Kesehatan, untuk membahas lebih detail mengenai hasil temuan ini dan apa langkah selanjutnya dari Kemenkes. Tapi kalau bagi Anda nih sebagai orang tua yang tentunya punya anak, bagaimana nih kebijakan kayak pemerintah, kebiasaan yang Anda terapkan untuk anak, terutama untuk pola makan, apa yang bisa Anda terapkan, sahabat Sonora? Saya mau ke WhatsApp lagi nih, ke 0812-122-9200. Ibu Nita Susanti, kalau anak bujang aku biar udah SMA nih, masih aku bawain bekal sama Sony. Walaupun di sekolah udah ada MBG juga, tapi tetap bekal dibawakan juga. Ah, jadi orang tuh bisa ikut mengontrol juga ya, biar gak jajan sembarangan ya habis dapat MBG. Kemudian juga ada Pak Hanan, anak-anak kita sekarang sering mengonsumsi makanan cepat saji, Mas Sony, seperti fried chicken, mie instan, snack-snack kemasan yang mengandung kadar natrium, garam yang sangat-sangat tinggi. Nah, garam ini nih yang menurut saya sangat berkontribusi dalam mempercepat tekanan darah tinggi karena sifatnya mengentalkan darah. Coba, sebagai orang tua, apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda terapkan kebiasaannya, terutama untuk pola makan anak-anak? Bill, boleh kalau mau sampaikan ya, masih sampai jam 10 saya siaran ya di Sonora Pagi ke 0812-122-9200.

0: Ya bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
0: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Suryanto Cahyono mengungkapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebenarnya sudah mulai melakukan pengereman sekitar 1,3 km sebelum lokasi tabrakan dengan KRL Commuter Line di stasiun Bekasi Timur. Suryanto menjelaskan apabila masinis melakukan pengereman maksimal, KA Argo Bromo Anggrek seharusnya bisa berhenti dalam jarak sekitar 900 meter hingga 1 km. Berita selanjutnya, F. Putri penulis buku Ahmad Bahar mengungkap ia dipaksa ikut oleh sejumlah orang yang datang ke rumahnya di Cimanggis, Depok untuk mencari keberadaan ayahnya. Menurutnya, orang-orang tersebut meminta dirinya ikut ke kantor GRIB dengan alasan untuk menjamin keamanan situasi di rumah. Saat bertemu Hercules, AF mengaku dituduh mengirim ancaman kepada Hercules dan istrinya, namun ia membantah tuduhan tersebut karena sebelumnya isi akun media sosial Ahmad Bahar dinilai GRIB telah menyudutkan Hercules.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Extravagant Music masih bersama Sony Wicaksono di Sonora Pagi. This is Series Wave with 22. Tapi kalau ngomongin soal jumlah anak usia sekolah yang mengalami hipertensi, nggak 22 jumlahnya, tapi 663.000 anak sahabat Sonora yang terdeteksi melalui program cek kesehatan gratis. Jumlah ini berdasarkan data periode 1 Januari hingga 3 Mei 2026. Nah, untuk membahas lebih detail mengenai hasil temuan ini, kami pagi ini telah tersambung dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Ibu Siti.
1: Pagi, Mas Soni. Salam sehat.
0: Salam sehat juga, Dok. Sebenarnya dari temuan Kemenkes di lapangan ini, Dok, mayoritas anak-anak sekolah ini tensinya bisa naik drastis karena faktor apa? Apakah murni karena tren jajanan atau mungkin ada faktor kebiasaan lainkah yang ditemukan?
1: Ya, jadi ini sebenarnya baru tahap awal ya, Mas Soni, ya, para pendengar Elsinta. Kita kan melakukan program cek kesehatan gratis ya, yang merupakan bagian daripada program kesehatan yang kita tahu menyasar seluruh masyarakat Indonesia, termasuk anak sekolah ya. Jadi kalau kita lihat hampir 24 juta masyarakat dari SD sampai dengan SMA tahun lalu itu sudah kita lakukan pemeriksaan, dan tahun ini tentunya kita juga melakukan sama pemeriksaan cek kesehatan gratis termasuk di anak sekolah. Dan memang kita melihat bahwa ada peningkatan tekanan darah ya pada anak-anak, terutama pada usia SMA. Jadi hampir 30% ya dari anak-anak yang kita periksa itu mengalami peningkatan tekanan darah. Tapi ini belum tentu adalah hipertensi ya, Mas Soni ya. Jadi kita bisa lihat bahwa 30% anak SMA kita itu mengalami tekanan darahnya meningkat pada usia tersebut. Nah, ini memang harus, apakah dia betul-betul hipertensi ataukah sementaranya saja ya, ya itu terjadi peningkatan tekanan darah, tentunya ini harus dilakukan pemeriksaan lanjutnya. Kita tahu bahwa anak-anaknya harus dirujuk dan dibawa orang tuanya ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, tadi ditanyakan ya, apakah penyebabnya apa saja? Jadi memang kalau anak SMA ya khususnya, banyak faktor yang menyebabkan tekanan darahnya itu bisa meningkat. Bisa saja satu, saat diperiksa petugas tiba-tiba takut ya, namanya juga masih anak-anak ya, Mas Soni ya, jadi bisa terjadi peningkatan tekanan darah. Oleh karena itu kenapa harus diperiksa 2 atau 3 kali kemudian. Nah, yang kedua adalah faktor hormonal ya. Memang kalau kita tahu pada fase-fase tertentu, misalnya baik pada anak laki-laki maupun pada anak-anak perempuan ya, karena memang kalau anak perempuan terutama misalnya pada saat mau menstruasi, itu terjadi peningkatan tekanan darah. Ketiga adalah faktor emosi, ini juga bisa terjadi. Nah, yang keempat ini yang sebenarnya menjadi perhatian kita adalah karena perilaku atau gaya hidup. Jadi kurangnya aktivitas fisik serta konsumsi gula, garam, lemak ya, yang terus-menerus ya, walaupun mungkin belum obesitas ya, karena anak-anak itu kan tidak cepat gampang menjadi obesitas atau overweight ya, Mas Soni ya. Tapi dengan pola perilaku konsumsi tinggi gula, garam, lemak yang tinggi, apalagi hampir setiap hari ya, itu yang bisa menyebabkan juga terjadi peningkatan tekanan darah, tapi belum hipertensi.
0: Baik, dari 663.000 ini sebaran wilayahnya di mana saja, Bu Siti?
1: Ya, kalau kita lihat angkanya, memang yang di Jawa lebih tinggi dibandingkan wilayah daerah lainnya ya. Kalau kita lihat di daerah provinsi-provinsi seperti di Kalimantan, sebagian ya, ada Kalimantan tertentu yang cukup tinggi seperti Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, itu termasuk kategori yang cukup tinggi, hampir sama seperti provinsi-provinsi di Sumatera. Tapi kalau di Papua, kemudian di NTT, di Maluku, itu lebih sedikit ya, lebih sedikit, tapi bukan berarti tidak ada ya, tapi lebih sedikit gitu.
0: Baik, Tadi Ibu Siti katakan bahwa ini merupakan tahap awal. Nah, dari 663.000 yang terdeteksi di tahap awal ini, apakah ditindaklanjuti juga ke tahap selanjutnya?
1: Ya, jadi memang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya kepada di puskesmas begitu ya, Mas Sonia. Nah, hanya saja memang ini yang menjadi tantangan ya, artinya dari 600 ribuan yang sudah kita temukan ini ternyata baru sekitar 20 ribu yang sampai ke puskesmas, dan dari 20 ribu itu ya karena sebagian besar mereka merasa tidak, orang tua ya khususnya ya, karena ini kan kita bicara anak-anak ya, anak SMA, bahwa mereka merasa bahwa ini anaknya nggak sakit gitu ya kan, nanti-nanti aja kan baru peningkatan tekanan darah dan nggak ada keluhan, apakah kemudian misalnya dia pusing gitu ya, atau dia nggak enak rasanya, sakit kepala gitu ya. Jadi karena nggak ada keluhan ini ya, kalau kita lihat datanya masih sangat kecil yang mereka yang ke puskesmas ya untuk kemudian melakukan pengukuran ulang gitu.
0: Ya, memang tantangan terbesar buat para orang tua ini kalau kita bicara soal pola makan, Bu, saat anak sudah keluar rumah, karena ya tidak terjaga gitu dengan orang tua, apalagi saat di sekolah kontrolnya bisa lepas. Nah, ini bagaimana langkah konkret Kemenkes nih bersama pihak sekolah untuk berkoordinasi memastikan edukasi gizi dan olahraga terutama bisa berjalan efektif untuk bisa mencegah juga nih?
1: Iya, jadi kita tahu bahwa program cek kesehatan gratis ya dari Pak Presiden Prabowo dan Pak Pres kita, bahwa ini kita tahu bahwa ini kan akses ya untuk mencegah supaya masyarakat kita itu mengetahui sebelum dia sakit, dia sudah bisa mencegah dia menjadi sakit ya, termasuk misalnya pada anak-anaknya kita tahu ya, maksudnya ada kondisi yang disebut prehipertensi. Jadi sebelum dia jadi hipertensi betulan, itu ada fase yang disebut prehipertensi, yang artinya tekanan darahnya itu biasanya antara lebih dari 120/90 tapi masih di bawah 140/90 ya. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai gejala prehipertensi, atau kadang-kadang tinggi, besoknya diukur dia masih rendah, tiba-tiba turun normal, atau besok tiba-tiba naik lagi gitu ya. Jadi ini disebut sebagai prehipertensi. Dan pada fase prehipertensi ini kan memang yang dilakukan kita tidak langsung memberikan obat ya, tapi mengubah pola perilaku dan pola diet ya, pola konsumsi tadi, gula, garam, lemak, karena kita tahu ya bahwa makanan ya suka terlalu asin ya, misalnya seblak-seblak itu kan kadang asin sekali gitu, atau kebiasaan makan gorengan ya, anak-anak kita kan paling gampang juga mungkin gorengan salah satu yang dikonsumsi ya, dan juga minuman-minuman yang terlalu manis ya, banyak teh-teh manis atau kopi-kopi yang manis ya, yang rasa gulanya itu pasti udah lebih dari 2 sendok, atau dicampur dengan susu kental manis yang juga rasanya sangat manis. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita bersama dengan, karena bagaimanapun juga kan nanti sekolah ya yang akan memberitahukan kepada orang tua bahwa anaknya punya gejala-gejala atau tanda-tanda yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi saat ini kita mendorong dan memberikan rujukan melalui guru sekolah ya, bahwa anak-anak yang punya masalah kesehatan untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah petugas puskesmas melakukan edukasi ya, terutama pada mereka yang ditemukan dengan peningkatan darah ini, untuk mengetahui walaupun mereka tidak punya gejala, tapi bahaya apa yang bisa terjadi, dan sementara mereka belum bisa ke fasilitas pelayanan kesehatan, ya mereka kemudian harus banyak melakukan aktivitas fisik, karena anak-anak sekarang kan juga pola aktivitas fisiknya atau kita kenal dengan kebiasaan sedentarinya juga cukup tinggi ya, Mas Sony. Jadi itu serta mengurangi tadi konsumsi garam, terutama ya kalau untuk terkait tekanan darah tinggi ataupun peningkatan tekanan darah. Ini program-program yang tentunya kita perkuat ya melalui namanya program kolaborasi dengan Kementerian Dikdasmen, yaitu program upaya kesehatan sekolah.
0: Baik, terakhir Ibu Siti singkat saja, mungkin apa yang harus dilakukan oleh para orang tua nih untuk bisa menjaga anak-anaknya terhindar dari hipertensi yang betulannya ini, Ibu Siti?
1: Ya, jadi pertama adalah kami ingin menyampaikan kepada orang tua melalui program cek kesehatan gratis ini, kita melihat adanya tren peningkatan tekanan darah di kalangan anak usia SMA. Bahkan juga kalau walaupun yang tertinggi itu adalah pada usia SMA, tapi kalau kita lihat bahwa pada kelompok usia SMP pun angkanya kurang lebih 25%. Okay. Dan di SD pun sekitar 10%. Jadi ada memang ada pada anak-anak peningkatan tekanan darah pada anak usia SD, SMP, dan SMA. Nah, untuk para orang tua terutama nih pada anak-anak, seringkali penyebab daripada kenaikan tekanan darah itu adalah disebabkan oleh penyakit lain, dan paling banyak disebabkan oleh penyakit ginjal, Mas Sony. Jadi makanya menjadi penting untuk segera melakukan pemeriksaan. Kalau walaupun tidak ada gejala, dan kita tahu juga penyakit ginjal kan juga meningkat ya di kalangan anak-anak, bahkan pada usia yang tadinya di atas 50-an kita temukan sakit ginjal, sekarang di usia bahkan di bawah 30-an juga sudah ada ya, karena misalnya minuman berpemanis dalam kemasan, terutama minuman soda dan sebagainya. Nah, jadi ini yang tentunya menjadi kewaspadaan orang tua, dan jangan ragu-ragu, lebih baik kita mencegah para orang tua untuk segera memeriksakan lebih lanjut kalau ada gejala yang kita temukan saat pemeriksaan kesehatan di sekolah.
0: Baik.
1: Itu saja,
0: Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti atas perbincangannya pagi ini. Salam sehat selalu dan selamat pagi. Terima kasih sudah berbincang dengan Radio Sonora.
1: Sama-sama, Sony.
0: Itu dia sahabat Sonora, berjumpa kami dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarimizi mengenai temuan dari program cek kesehatan gratis mengenai 663 ribu anak usia sekolah yang mengalami peningkatan tekanan darah.
2: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, mari kita mulai informasi lalu lintas di Tol Jor pagi ini akan disampaikan oleh rekan Arif, petugas HK Tol Jor S. Silakan rekan Arif.
2: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat pagi sahabat Sonora, kembali bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung, Ampera, Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati, Ampera, Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini juga terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa mendownload aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di Jalan Tol Utama Karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo di tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Sony.
1: Terima kasih rekan Arif. Kemudian kita lanjutkan ke tol dalam kota Cawang kilometer 1 sampai dengan Tebet kilometer 2 padat. Kemudian dilanjut padat dari Kuningan kilometer 6 sampai kilometer 7 Semanggi. Arah sebaliknya ke Cawang lancar. Tol Jakarta Tangerang dari Kunciran kilometer 16 sampai Tangerang kilometer 18 arah ke Bitung padat karena ada perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Arah sebaliknya Karang Tengah kilometer 11 sampai kilometer 7 Kembangan padat. Meruya kilometer 6 sampai Kedoya kilometer 4 juga padat. Tol Jor E, Taman Mini ke Rorotan, termasuk arah sebaliknya lancar. Tol Jor W2S, Pondok Pinang hingga Pondok Ranji lancar. Arah sebaliknya Bintaro, kilometer 2 arah Ulu Jami padat. Tol Jagorawi, 2 arah lancar, sahabat Sonora. Sementara itu, Tol Jakarta Cikampek, ada kepadatan dari Tambun, kilometer 21 sampai kilometer 26 plus 800 Cibitung. Dikarenakan ada perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Cikarang Barat, kilometer 28 juga padat sampai kilometer 29 plus 500 imbas dari penanganan kendaraan tangki yang mengalami gangguan di lajur kanan. Arah sebaliknya padat, mulai dari kilometer 22 Tambun sampai kilometer 20. Bekasi Timur, kilometer 18 juga padat sampai Bekasi Barat, kilometer 13 dan akan padat kembali dari kilometer 12 Bekasi Barat sampai Cikunir, kilometer 11. Tol Purbalunyi, arah ke Cileunyi lancar, namun arah sebaliknya Cileunyi, kilometer 151 padat sampai dengan Gedebagi, kilometer 149 plus 500 karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 bahu luar sebelah kiri.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kemudian ada rekan Haria yang menginformasikan antrian kendaraan di traffic light Sarinah dari HI maupun Monas normal, sementara arus lalu lintas dari semua arah ramai lancar dan cuacanya cerah. Kemudian juga ada Mbak Asrini Yuditya di Tol Jakarta Cikampek dari Grand Wisata arah Jakarta. Ada kepadatan, kami sampaikan untuk kepadatan sendiri ini ada di Cikunir kilometer 11 ya, truk yang terbalik miring menutup lajur kiri dan juga lajur tengah. Untuk informasi lainnya Anda bisa sampaikan ke 0812-122-9200.
0: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Feet Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ran, Bilal Indranjaya, Malik and The Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with Jean-Baptiste, Elam May, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at JavaJazzFestival.com. This is my Betia International Java Jazz Festival 2026. Supported by my Betia, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
4: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Sky Bridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

Selamat pagi bersama Sony Wicaksono sahabat Sonora yang baru saja memutarkan lagu dari The Manhattan Transfer with Groovin. Kita harus memang membuat suasananya lebih groove ya, lebih hidup gitu loh sahabat Sonora. Karena kan ada pepatah yang mengatakan Thanks God It's Friday. Terima kasih sudah hari Jumat karena sudah mendekati weekend ya kan. Kita masih berbicara pagi ini topiknya tentang 663.000 anak sekolah sahabat Sonora yang terdeteksi tekanan darah tinggi melalui cek melalui program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan. Yang tadi kami juga sudah membahasnya bersama Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan. Yang dari Ibu Siti tadi kami akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya 663.000 anak sekolah yang terdeteksi itu belumlah hipertensi yang benar-benar hipertensi betulan, melainkan tadi Ibu Dokter menyebutnya adalah dengan istilah prehipertensi. Artinya ketika dicek program kesehatan gratis itu merupakan tahap awal dan perlu tahap lanjutan lagi untuk memastikan apakah benar-benar terkonfirmasi hipertensi atau tidak. Karena faktornya bisa macam-macam tadi kalau Ibu Siti mengatakannya. Dan dari 663.000 itu mayoritas atau 30% itu adalah anak di jenjang SMA sahabat Sonora. Tapi ini udah jadi semacam alarm terutama untuk orang tua ya, bahwa orang tua harus mengontrol lebih ketat lagi berarti anaknya untuk dalam pola makan, kemudian juga olahraga, dan terutama tingkat kecemasan stres, karena itu juga bisa menyebabkan naiknya tekanan darah sahabat Sonora. Nah kalau Anda nih, kita bicara soal pola makan dulu aja ya. Kalau Anda sebagai orang tua nih, membiasakan atau menerapkan kebiasaan apa sih untuk anak Anda sahabat Sonora dari pola makan? Apakah Anda tipe orang tua yang harus membawakan anaknya bekal setiap hari ke sekolah? Ataukah Anda tuh tipe orang tua yang mewajibkan anaknya makan sayur? Atau apa nih sahabat Sonora? Coba saya mau ke WhatsApp lagi di 0812-122-9200. Ibu Nur, kalau Ibu Nur mewajibkan anaknya tiap hari wajib sayur dan makan buah juga. Kemudian ada juga di sini Ibu Oriza. Kalau Ibu Oriza mengatakannya membiasakan anak itu jalan kaki ke sekolah kalau dekat, tapi selalu bekali anak dengan buah kalau malas makan sayur karena tidak diajarkan sedari bayi. Terus juga orang tua juga rajin ngajak olahraga ke lapangan dekat rumah, bawa bola supaya bisa diteruskan gitu untuk olahraganya. Terima kasih ya pendapatnya atau sharing-sharingnya Ibu Oriza. Anyway, saya juga tadi memberikan atau bertanya kepada Anda yang ada di Instagram juga ya, lewat voting di Instagram Story. Dan mostly atau mayoritas ini tentu orang tua mewajibkan anaknya untuk makan sayur dan buah. Bagaimana? Apakah Anda sudah makan sayur pagi ini?

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Kapolda Lampung Irjen Helvi Asegaf menginstruksikan polisi untuk menembak di tempat pelaku begal. Helvi menyebut para pelaku begal tidak lagi melakukan pencurian karena urusan kebutuhan hidup, tetapi karena didorong keinginan membeli narkoba. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni mendukung ide tembak mati terhadap begal, apalagi menurutnya saat ini sedang marak terjadi begal di sejumlah daerah seperti di Makassar, Lampung, dan Jakarta. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalis Pigai menolak ide tembak mati langsung begal karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Berita berikutnya, polisi menetapkan sopir taksi Green SM Richard Rudolf Pasilima sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan dengan kereta rel listrik di perlintasan sebidang Jalan Ampera, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, Komisaris Gefri Agitia mengatakan kecelakaan terjadi akibat kelalaian Richard dalam mengemudikan taksi. Sebelumnya pihak kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, mulai dari penjaga palang pintu perlintasan, pengemudi taksi, masinis KRL, hingga saksi ahli dari agen pemegang merek.
0: Demikian Sonora Update.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora, lalu lintas dari Tol Jor S ya, saat ini dua arah masih terpantau ramai lancar. Tadi sudah disampaikan juga oleh rekan Arif. Untuk Anda juga yang ingin melaporkan bagaimana lalu lintas pagi ini, silakan bisa Anda sampaikan ke 0812-122-9200.
2: Sonora FM News, Traffic and News.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih di Sonora Pagi, sahabat Sonora, bersama Sony Wicaksono. Breaking news, sahabat Sonora, terjadi kebakaran saat ini di auditorium lantai 4 kampus Binus Cakra di Jalan Raya Kebon Jeruk nomor 27 RT 1 RW 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Sekali lagi sahabat Sonora, saat ini terjadi kebakaran yang melanda auditorium lantai 4 kampus Binus Cakra di Jalan Raya Kebon Jeruk nomor 27 RT 1 RW 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat. Saat ini sedang dalam proses pemadaman oleh petugas damkar dengan mengerahkan 11 unit pemadam dan 55 personel. Informasi kami dapat dari Humas Jakfire atau Humas Pemadam Kebakaran. Kemudian kami lanjutkan untuk pantauan lalu lintas. Terjadi kecelakaan di ruas Tol Jor sekitar kilometer 58 Rorotan arah ke Semper, dan saat ini sudah dilakukan penanganan oleh petugas.

0: pokoknya di dekat Anda deh selalu Sonora dengan lagu-lagu terbaik di pagi ini di Sonora Pagi, Sony Wicaksono sampai jam 10 atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sahabat Sonora, sekali kami informasikan bahwa terjadi kebakaran yang melanda area auditorium lantai 4 kampus BINUS University Cakra di Jalan Raya Kebonjeruk nomor 27 RT 1 RW 9 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kepuluhan asap tebal yang membubung dari dalam gedung sempat membuat warga sekitar panik. Api pertama kali diketahui muncul dari bagian atas gedung kampus sebelum asap hitam memenuhi area auditorium. Dan kebakaran pertama kali terlihat sekitar pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat, di mana petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Kasiops Gul Karmat Jakarta Barat Saiful Kafi mengatakan bahwa lokasi kebakaran berada di auditorium lantai 4 kampus BINUS Cakra, dan update yang terakhir yang kami terima bahwa dari Humas Pemadam Kebakaran sedang dilakukan proses pemadaman ya oleh petugas damkar dengan mengerahkan 11 unit pemadam serta 55 personel.
1: You are listening to Sonora Pagi.

0: Ekspresi dari Dialon, sahabat semuanya di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Dan saya akan meneruskan informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh rekan Alex di kawasan Kemanggisan. Silakan Alex.
1: Baik, terima kasih untuk sahabat Sony. Selamat pagi, saat ini saya sedang berada di daerah Kemanggisan di mana arah dari Tanjung Duren menuju ke arah Rawabelong terpantau padat pada beberapa titik. Yang pertama pada titik traffic light yang menuju ke arah Jalan Panjang dan kepadatan pada di titik Anggrek di mana terjadinya kebakaran pada kampus Binus bagian Anggrek Kemanggisan, dan kepadatan lagi di traffic light menuju ke arah Palmera. Untuk arah sebaliknya dari Rawabelong menuju ke Tanjung Duren terpantau lancar. Cuaca di kawasan tersebut terpantau cerah. Demikian laporan dari saya Alex, saya melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Alex. Kemudian dari TMC Polda Metro Jaya, terdapat kendaraan alat berat yang mengalami gangguan mesin di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, tepatnya sebelum RS Keramat Jati, Jakarta Timur arah ke PGC Cililitan, yang ini membuat lalu lintas ke arah PGC dari arah Heks Keramat Jati menjadi padat lalu lintasnya. Dan saat ini petugas sedang menunggu storing dibantu oleh pengamanan untuk bisa mengangkat atau menepikan kendaraan alat berat ya yang mengalami gangguan mesin. Sekali lagi sahabat Sonora, di Jalan Raya Bogor Jakarta Timur sebelum RS Keramat Jati ini mengakibatkan lalu lintas dari arah Heks Keramat Jati arah ke PGC tersendat. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan juga, silakan jika ingin melaporkan lalu lintas atau kejadian penting yang Anda temukan di WhatsApp kami 0812 122 9200.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits.
1: Chaka Khan, What You Gonna Do For Me. Lagu What You Gonna Do For Me dirilis pada tahun 1981 oleh Chaka Khan sebagai judul albumnya. Album tersebut merupakan album kelima dalam diskografinya setelah Chaka tahun 1978 dan Naughty tahun 1980.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.
2: Sahabat Sonora, Sony Wicaksono masih dengan senang hati dan dengan bahagia masih menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser dulu sahabat Sonora, pembahasan kali ini ke pergerakan nilai tukar rupiah nih di pasar spot pagi ini yang masih tertekan meski sentimen global mulai sedikit mereda setelah adanya dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Ya, pada perdagangan pagi ini, rupiah dibuka melemah 0,11% ke posisi 17.673 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tak lama berselang, tepat pukul 9:13 waktu Indonesia Barat, pelemahan rupiah semakin dalam menjadi 17.702 rupiah per dolar Amerika Serikat atau turun 0,27%. Pelemahan rupiah juga terjadi seiring tekanan terhadap sejumlah mata uang asing lainnya, won Korea Selatan, ringgit Malaysia, yen Jepang, dolar Singapura, baht Thailand, hingga dolar Hong Kong yang sama-sama bergerak di zona merah. Sementara itu mata uang peso Filipina, dolar Taiwan, dan yuan China justru berhasil rebound dan menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara itu sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG juga dibuka melemah pada sesi pertama perdagangan pagi ini. IHSG turun sebesar 87,7 poin atau melemah 1,44% ke posisi 6.007,17. Dan tak lama setelah pembukaan, IHSG bahkan sempat menembus ke bawah level psikologis 6.000. Meski mayoritas saham bergerak di zona merah, sejumlah saham justru tercatat melonjak dan masuk ke dalam daftar top gainers. Salah satunya yakni saham RICY. Dan berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, pada menit-menit awal perdagangan sebanyak 944,7 juta saham telah diperdagangkan dan nilai transaksi tercatat mencapai 521,7 miliar rupiah dengan frekuensi perdagangan sekitar 68,2 ribu kali transaksi.

Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Jeffrey Osborne, Any Mini. Lagu Any Mini dari Jeffrey Osborne dirilis pada tahun 1982 sebagai bagian dari album solo perdananya yang berjudul Jeffrey Osborne.

Sonora FM 92 Jakarta, Yusra Vegan Music Stop dari Spice Girls, halo Sonora. Memang sudah harus stop juga sih siarannya. Karena sudah jam 10 pagi. Sudah 5 jam loh saya menemani Anda. Menyenangkan sekali bisa menyapa sahabat-sahabat Sonora di pagi. Dan juga saya ingin ucapkan terima kasih dulu untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang sudah berbagi informasi lalu lintas, juga sudah sharing-sharing soal topik di pagi hari ini. Sahabat-sahabat, jangan lupa jaga-jaga kesehatan ya, apalagi tadi topik pagi ini kami membahas mengenai Kemenkes melalui program cek kesehatan gratis yang menemukan ada 663.000 anak yang terdeteksi tekanan darahnya naik ya, walaupun belum di terkonfirmasi oleh hipertensi ya. Yang penting jaga-jaga kesehatan, apalagi anak Anda sahabat Sonora, harus dijaga ketat pola makannya dan juga stresnya juga ya. Dan ini sekarang hari Jumat, jaga semangatnya oke, karena besok udah libur, udah weekend lagi. So, abis ini akan ada Sonora Hits yang menemani Anda. Sonny Wicca Sono pamit, sampai jumpa, have a nice day.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Driving and Music. Kali ini ditemani sama Sony Wicaksono di Sonora Hit, sahabat Sonora ya. Muterin lagu-lagu kekinian nih sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan I'm so happy karena di studio Sonora kali ini saya kedatangan banyak sekali teman-teman. Dari mana guys? Wow, ramai sekali. Apa itu MNS? Coba kasih tahu Sir Wicak.
1: Multimedia Nusantara School.
0: Coba aku pengen tanya, what's your name?
2: My name is Melody Halim.
0: Hai Melody Halim. Melody Halim dari mana? Tinggalnya rumahnya?
2: Dari Legok Permai.
0: Legok Permai. Oh, ya, ya kalau yang di sebelah kanannya Kak Sir Wicak nih ada siapa coba? What's your name?
3: My name is Nata.
0: Hai Nata. Nata from where?
3: Dari Illustrious 831.
0: Oh, oke. Okay. Ada yang mau say hi lagi tuh listeners? Oh, kamu coba siapa namanya?
4: Giselle.
0: Where are you come from, Giselle?
4: Jakarta.
0: Jakartanya mana? Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara? Mikir dulu.
4: Gak tahu.
0: Ada lagi yang mau say hi? Oh, coba maju ke depan. Hai kamu, siapa namanya?
4: Jonathan,
0: dari mana rumahnya?
4: Dari Gading Serpong.
0: Oh, Gading Serpong. Wow, luar biasa guys. Semoga teman-teman bisa senang-senang di sini ya. Dan di sini nih teman-teman dari MNS sahabat Sonora memang lagi studio tour juga untuk nanti bisa belajar-belajar juga nih caranya untuk siaran dan juga bisa ngomong di depan umum gimana. So, kita dengarkan lagi lagu selanjutnya sahabat Sonora, kali ini dari Justin Bieber with Daisy.

0: Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Hit sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. And this is so special, sahabat Sonora, karena Sony Wicaksono masih kedatangan teman-teman yang asik banget. Ini dari mana coba, guys?
1: MNS,
0: apa sih itu MNS? Ada yang mau kasih tahu nggak?
1: Nusantara School.
0: Multimedia
1: Sekolah.
0: Nusantara School.
1: Sekolah primary and preschool.
0: Oh, kalau
1: sama,
0: kalau teman.
1: Oke.
0: Okay. Ah, kalau teman-teman dari kelas berapa nih?
1: Pitri.
0: Oh, macam-macam. Coba. Serwicak. Coba, aku mau tanya satu-satu deh. Dari kacamata dulu deh, kamu siapa coba namanya?
2: Disney,
0: kalau Disney kelas berapa?
2: 2.
0: Oh, kelas 2. Ah, kalau kamu yang berponi, coba namanya siapa?
2: Nama aku Clarissa.
0: Clarissa kelas berapa sih?
2: Kelas 1 SD.
0: Oh, kelas 1 SD, ih pinter banget. Ah, kalau aku mau ke boys deh, kamu siapa namanya?
3: Aku
0: nih?
3: Juga sama kayak Clarissa, kelas 1 SD.
0: Oh, tapi namanya siapa nih?
3: Abiu,
0: tapi udah ngerjain homework kan, udah ngirim PR kan?
3: Hah?
0: Gak ada PR, gak ada homework.
3: Maksudnya gimana?
0: Wah, homework.
3: Oh, ada,
0: udah ngerjain belum?
3: Tapi kayaknya jarang deh.
0: Oh, Satu lagi deh. Ah, oke. Siapa namamu?
4: Megan
0: kelas berapa nih?
4: Kelas
0: 3. Kelas 3 SD. Wah, kalau gitu nanti kita ketemu lagi deh nanti di ruangan-ruangan berikutnya ya. So, kita nanti bakalan puterin juga lagu-lagu selanjutnya sahabat Sonora. So, pastikan Anda tetap bersama kami di Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada di Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan, misalnya tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar, atau di lift, penularan tidak terjadi.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ran, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with John Batiste, Elombe, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Sonora FM News.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sonora FM News Traffic and Music, selamat pagi menjelang siang sahabat Sonora. Ini tumben-tumben Hans menyapa para sahabat Sonora di jam segini ya, 11.34 waktu Indonesia Barat. Tentunya buat para sahabat Sonora yang lagi di jalan, lagi beraktivitas di siang kali ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar sahabat Sonora. Dan kali ini Hans hadir spesial nih di tengah-tengah Anda yang lagi beraktivitas, karena ada tamu spesial juga yang sudah hadir di Studio Sonora Jakarta pada siang kali ini. Ada teman-teman dari Multimedia Nusantara School. Halo, selamat siang.
2: Halo, Hans.
1: Ih, seru banget sahabat Sonora, rame di studio siang kali ini ya. Kita mau kenalan dulu, dari paling kanannya Sir Hans ada siapa nih, namanya kelas berapa, boleh dikenalin ke sahabat Sonora.
2: Halo teman-teman, nama saya Megan, saya kelas 3.
1: Oke, sebelahnya ada siapa?
3: Halo semuanya, nama saya Merodi, saya kelas 3.
1: Oke, sebelahnya ada siapa?
4: Halo semuanya, nama saya Milad.
1: Kelas?
4: Saya kelas 1.
1: Oke, terakhir?
5: Hai, nama aku Nata dari kelas 2.
1: Oke, terakhir ini ada pawangnya, ada miss-nya ya. Selamat siang, miss. Boleh dikenalkan ada siapa nih?
6: Halo, saya Miss Grace dari kelas berapa ya?
1: Dari gurunya, teachernya
6: saya,
1: ya.
6: Saya teachernya anak-anak di sini. Terima kasih Mister Han sudah undang kami.
1: Yeay, terima kasih. Yeay, juga sudah hadir ke Studio Sonora Jakarta. Luar biasa, ini adalah peserta dari Sonora Academy yang selama setahun kemarin udah ikuti beragam kelas dari Sonora Academy, sahabat Sonora. Jadi mereka ini adalah anak-anak yang sudah belajar sama 1 tahun, dan akhirnya mereka datang ke Studio Sonora untuk belajar, untuk lihat studionya seperti apa, dan juga tadi mereka udah ikut beragam aktivitas dulu. Kita mungkin mau ke Miss-nya dulu ya, Miss Grace. Ini setelah anak-anak akhirnya 1 tahun kemarin belajar bersama dengan para trainer dari Sonora Academy, hari ini bisa datang ke studio, gimana akhirnya bisa lihat Studio Sonora di siang kali ini?
6: Iya, wah, anak-anak senang sekali, excited sekali ya, baru masuk sampai di Sonora mereka sudah tidak sabar untuk segera mengikuti kegiatan, rangkaian kegiatan dari tim Sonora begitu ya. Dari tadi kita sudah coba podcast, kita masuk ke studio green screen, kemudian melihat ada beberapa hal-hal yang menarik di Studio Sonora. Anak-anak senang sekali, terlebih mereka punya pengalaman langsung mencoba, tidak hanya tahu bagaimana keadaan radio Sonora dan tempat kerja coachnya, tapi mereka juga mencoba langsung, dan saat ini boleh diundang juga nih di sini bareng Mr. Hans buat live di radio.
1: Oke, luar biasa ya. Sekarang kita mau tahu dari teman-teman yang ikut kelasnya nih. Coba dari Megan dulu. Kamu tadi sepanjang ikut kelas di sini, apa yang paling menarik selama keliling di Studio Sonora?
2: Saya melihat ada banyak alat-alat yang menarik. Mm-hmm. Saya paling suka alat-alat seperti radio. Mm-hmm. Bisa dengerin lagu tuh ya.
1: Oke, Melody, kamu 1 tahun udah ikut kelas Sonora Academy. Pelajaran apa yang paling kamu suka?
3: Aku itu paling suka pelajaran jadi MC sama hand language. Mm-hmm. Karena kalau kita pakai hand language itu, menurutku itu kita jadi lebih berani.
1: Oke, jadi lebih berani ya. Kemarin sempat nyobain jadi MC juga katanya, Melody.
3: Iya, aku jadi MC di hari Kartini Days.
1: Wah, luar biasa ya. Ini sebelahnya juga ada Millard. Millard, tadi kamu ngambil kelas apa, Millard?
4: Tadi Millard ambil kelas kayak jadi podcast. Mm-hmm. Habis itu belajar caranya kayak bercerita sama juga belajar di komputernya biar suaranya bisa naik atau turun.
1: Oke, seneng ya tadi ikut kelas podcast ya?
4: Iya.
1: Oke, Nata, kamu 1 tahun ikut Sonora Academy, apa pelajaran apa yang paling berkesan buat kamu?
5: Saya sih yang pas yang lagi apa tuh, kita belajar podcast.
1: Oke, belajar podcast ya. Tadi pas podcast, tegang nggak ikut podcast?
5: Sangat takut sih.
1: Tapi bisa kan, akhirnya selesai ya?
5: Bisa.
1: Oke, luar biasa. Oke, okay, sahabat Sonora, nanti kita masih akan berbincang bersama dengan teman-teman dari Multimedia Nusantara School. Jadi pastikan untuk Anda juga sahabat Sonora yang masih di jalan, juga beragam lagu-lagu terbaik masih akan hadir bersama dengan Anda. Tetaplah bersama dengan saya Hans Christian, tentunya di Talk Show Sonora.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Sonora FM, News Traffic and Music, masih bersama dengan saya Hans Christian, tentunya di Talk Show Sonora bersama dengan teman-teman dari Multimedia Nusantara School. Dan kita masih akan melanjutkan nih perbincangan kita. Mungkin Miss boleh dikasih tahu ke sahabat Sonora nih, dari tadi kita udah cerita-cerita soal anak-anak, tapi masih bingung Multimedia Nusantara School nih adanya di mana sih Miss? Dan juga ini anak-anak kelas berapa yang ikut di field trip kali ini?
2: Oke, untuk sahabat Sonora semua, jadi kami dari Multimedia Nusantara School, kami ada di Gading Serpong, dan anak-anak kami yang saat ini berkunjung ke studio Sonora. Ini mereka dari public speaking elective ya, jadi di tempat kami itu ada berbagai macam elective yang bisa dipilih anak-anak sesuai dengan talentanya mereka masing-masing.
1: Oh, seru banget
2: iya,
1: ya.
2: Dan hari ini ada kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 mereka bergabung, yang bergabung di kelas elective public speaking ya, berkesempatan untuk praktik langsung ke Sonora.
1: Wih, luar biasa. Ya, artinya ini campur ya, 1, 2, 3
2: betul,
1: ya.
2: Betul,
1: oke, dan tentunya ini artinya Multimedia Nusantara School ini sangat mendukung banget ya, anak-anak ini sukanya
2: iya,
1: apa gitu.
2: Iya, mewadahi anak-anak sesuai dengan talentanya mereka masing-masing.
1: Salah satunya adalah yang suka ngomong ya,
2: betul,
1: public speaking.
2: Jadi mereka juga pinter-pinter MC juga nih. Ya, keren-keren semuanya.
1: Okay. Nah, kita mau coba tanya pengalaman ya dari Migen dulu deh. Migen udah pernah jadi MC berapa kali waktu itu, Migen?
3: Saya pernah menjadi MC sepertinya sekali waktu kita ada perayaan Christmas. Di Living World.
1: Wow, itu langsung ya di tengah-tengah
2: iya.
1: Ya.
2: Iya,
1: gimana akhirnya setelah belajar terus bisa jadi MC juga, perasaan kamu gimana?
3: Perasaan saya sangat
1: happy, nervous,
3: excited, tapi sedikit takut, tapi aku masih bisa tampil yang the best untuk semua.
1: Luar biasa ya. Oke, ini Melody juga dengar-dengar katanya kemarin abis jadi MC tadi Kartini Day.

0: katanya. Cepat ikut dong, kemarin pas jadi MC gimana Melody?
1: Awalnya itu aku pas mau naik itu aku kayak ngerasa agak-agak tegang. Tapi lama-lama udah terbiasa sih.
0: Udah terbiasa. Akhirnya pengen gak jadi MC lagi? Nagih gak?
1: Pengen.
0: Pengen, seneng ya?
1: Iya, seneng banget.
0: Seneng banget. Oke, kita mau ke Nata. Ini Nata juga kemarin kebagian jadi MC ya?
2: Iya.
0: Jadi iya.
3: Kayaknya sih Nata gak pernah jadi storyteller.
0: Oh, oke, jadi MC kemarin ya?
3: Iya sih, yang Save Our Earth Day sama MC closing di yang MNS perform public speaking itu.
0: Waktu itu di Earth Day jadi MC ya?
3: Iya.
0: Gimana waktu itu pengalamannya jadi MC ketika Earth Day?
3: Seru.
0: Seru. Oke. Ada deg-degannya?
2: Ada nervousnya?
3: Iya sih, pas awal-awal latihan.
0: Pas awal-awal latihan, tapi pas udah selesai gimana perasaannya?
3: Senang sama tidak takut lagi.
0: Oke, luar biasa. Milad, ini Milad paling baru. Kemarin habis tampil jadi storyteller ya. Habis ngedongeng, betul ya? Milad kemarin ngedongeng jadi apa waktu itu karakternya?
3: Jadi guguk.
0: Jadi guguk. Waktu itu pas perform gimana perasaannya?
3: Ya biasa aja, karena biasa udah aja. Biasa.
0: Udah latihan
3: juga
0: ya?
3: Pernah
0: juga. Waktu itu yang waktu pertama jadi apa?
3: Waktu itu jadi MC.
0: Oh, jadi MC.
3: Itu TK.
0: Oke. Gimana pas bisa tampil, dilihat banyak orang, perasaan kamu gimana?
3: Biasa aja.
0: Tapi deg-degan gak sih pas mau naik?
3: Enggak.
0: Oh, good dong. Artinya latihan di kelasnya bagus ya.
3: Tapi gak enak pakai itunya.
0: Pakai apa? Oh, pakai atributnya, pakai propertinya. Oke. Dan juga Miss, ini bagaimana dari Miss Grace sendiri melihat beragam modul yang diajarkan kepada anak-anak, juga bisa turut mendukung dari pertumbuhan, perkembangan dari skill, soft skill yang dimiliki oleh setiap anak-anak di Multimedia Nusantara School.
2: Ya, kalau dari modul yang disampaikan dari Sonora ya, kami rasa sudah cukup variatif karena tidak hanya seputar public speaking yang seperti MC, sir, tapi variatifnya ada juga melatih anak-anak untuk lebih berani di storytelling, begitu. Kemudian juga mengenalkan alat-alat apa saja sih yang dipakai untuk mendukung sebuah radio atau sebuah podcast. Jadi mereka knowledge-nya lebih luas lagi, tidak hanya secara berbicara, tapi juga bagaimana sebuah produksi itu dilakukan, begitu.
0: Oke. Dan terakhir nih, sebelum kita tutup, mungkin kita mau tanya, cita-cita kalian kalau gede mau jadi apa sih? Mulai dari Nata.
3: Cita-cita saya sih mau jadi programmer sih.
0: Oke. Mau jadi programmer. Milad, mau jadi apa kalau udah besar?
3: Saya mau jadi YouTuber.
0: Jadi YouTuber. Melody?
1: Kalau aku pengen jadi penyanyi lagu rohani.
0: Oke. Penyanyi lagu rohani. Megan, mau jadi apa kalau udah besar?
4: Ada banyak. Saya
0: banyak
4: bisa menjadi seperti konten kreator, polisi juga.
0: Kamu jadi polisi juga.
4: Dan podcaster.
0: Podcaster, luar biasa. Nih, coba dadah-dadah dulu ke kamera. Mungkin ada keluarga yang lagi nonton siang kali ini. Oke, nanti habis ini kalian masih akan lanjut lagi ya. Masih ada aktivitas lainnya di Studio Sonora. Miss, mungkin terakhir nih, ada yang ingin disampaikan juga mungkin untuk sahabat-sahabat Sonora juga yang mungkin pengen nih anak-anaknya juga bisa berkembang seperti Megan, seperti Melody, seperti Milad dan juga Nata. Ini mungkin mereka kalau butuh informasi lebih lanjut mengenai MNS, mereka bisa dapat informasinya di mana, Miss?
2: Oke, untuk teman-teman Sonora, sahabat Sonora semuanya, apabila ingin putra-putrinya atau kerabatnya begitu ya mengembangkan skill di public speaking, mungkin bisa juga bergabung dalam Sonora Academy. Dan seperti anak-anak kami di Multimedia Nusantara School, kami juga memberikan wadah ke mereka untuk mengembangkan bakat mereka, khususnya saat ini di public speaking. Bisa juga kalau misalnya ada rekan-rekan atau kerabatnya yang mungkin ingin bersekolah ya bersama dengan kami di Multimedia Nusantara School, supaya kita lebih punya banyak teman-teman baru ya.
1: Iya.
2: Bisa juga hubungi di Instagram kami, chat langsung ke adminnya ya, di Multimedia Nusantara School, atau juga bisa chat kami di WhatsApp kami juga ada. Nanti bisa langsung ke Instagram terlebih dahulu untuk mungkin bisa dapat info lagi lebih banyak lagi.
0: Oke, jadi kalau masih penasaran sama Multimedia Nusantara School, boleh dilihat aja di Instagramnya.
2: Betul.
0: Ya, informasinya lengkap di sana, sahabat. Betul. Sonora. Dan nanti juga siapa tahu pas anaknya berjodoh bisa masuk elektif bersama dengan Sonora Academy.
2: Iya.
0: Juga di sana ya. Oke. Dan tentunya terima kasih semuanya. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir di Sonora Jakarta. Dan juga tentunya untuk Anda juga sahabat Sonora, terima kasih sudah bersama dengan kami. Buat Anda yang masih penasaran lebih jauh soal Multimedia Nusantara School, boleh langsung cek saja di Instagram mereka. Atau Anda juga boleh langsung mampir-mampir ke Instagramnya Sonora Academy untuk lihat bagaimana aktivitas mereka di hari ini berkunjung ke Studio Sonora Jakarta. Nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat juga Anda akan kembali ditemani dengan program MKM, di mana Anda bisa request 2 jam full ya lagu-lagu pilihan dari Anda. Nanti akan ditemani bersama dengan rekan Rico Marbun. Akhirnya saya Hans Christian pamit undur diri. Kita ketemu lagi di nanti malam, sahabat Sonora. Jadi pastinya buat para sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
5: Tetap setia bersama kami di Sonora.

0: bagus tahun 2000-an sampai sekarang. Hanya di Sonora Hits.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora. Pemerintah Indonesia mengutuk keras tindakan kekerasan dan penganiayaan peserta flotilla kemanusiaan ke jalur Gaza yang diculik pasukan Israel pada awal pekan ini. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menuturkan tindakan militer Israel tersebut telah merendahkan martabat dan merupakan pelecehan terhadap hukum internasional, terlebih jika dilakukan terhadap para relawan global Sumut Flotilla 2.0 yang sedang melakukan misi kemanusiaan warga Palestina di Gaza. Dari dunia olahraga, sahabat Sonora, penjaga gawang Bayern Munchen Manuel Neuer kembali dipanggil memperkuat tim nasional Jerman yang dipersiapkan pada Piala Dunia 2026. Neuer sebelumnya memutuskan untuk gantung sarung tangan di timnas Jerman usai Euro 2024, namun kini memutuskan untuk kembali masuk dalam skuad tim Panzer asuhan Julian Nagelsmann tersebut. Mantan penjaga gawang Schalke itu menjadi pertimbangan sebagai penjaga gawang utama Jerman meski kini masih memiliki Oliver Baumann.
2: Demikian Sonora Update.
4: Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Hai, selamat siang sahabat Sonora. Senang sekali saya Rico Marun bisa kembali Jumat siang ya. Dalam MKM siang Anda meminta kami mutar 2 jam saya akan temani dalam sebuah acara yang luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena ini adalah pilihan lagu-lagu dari sahabat Sonora. Silakan seperti biasa ingin berpartisipasi Anda bisa sampaikan lewat WA di 0812-122-9200. Atau yang mau gabung untuk kesempatan siang hari ini di live TikTok Sonora silakan ya. Anda bisa minta lagu juga lewat TikTok. Kita nonton siaran Sonora ya selama 2 jam. Saya Rico Marbun akan temani Anda. Baik, sebelum saya cek lagu-lagu pesanan dari Anda, ini ada lagu lepas sudah kami siapkan. Semoga terhibur dan sebentar akan saya putarkan lagu-lagu pilihan Anda.

0: for another.
1: Ya baik, siap. Kita akan mulai AMKM siang ya. Selamat siang untuk Ibu Sri, ada Kak Helen, ada Ibu Maria Angela, dan juga ada Pak Edi Sutopo, Ibu Lina, ada Kak Wiwin juga sudah bergabung dengan kita di kesempatan siang hari ini ya. Oke, berikutnya juga ada sahabat-sahabat yang sudah gabung. Kak Wiwin juga gabung di live TikTok Sonora, ada Ibu Lina, ada Pak Philip, Pak Gozali juga bergabung, Ibu Lena, Ibu Orisa, Ibu Nur, Ibu Foni. Wah, luar biasa nih siang-siang ya. Sudah pada makan siang belum? Coba yang sedang makan siang boleh absen. Oke, kita mulai ya. Saya akan jumpai tadi ada Mbak Wiwin ya. Minta lagu dari Ron Keating, Life is a Roller Coaster. Untuk semua yang lagi dengerin siang ini, terima kasih. Sama-sama Kak Win. Berikutnya juga ada siapa tadi yang sudah bergabung? Sebentar ya. Oh, Bu Liliani, selamat siang. Apa kabar, Bu? Terima kasih setia sekali dengan AMKM siang ya, luar biasa. Saya akan putarkan pilihkan lagu Leodra ya, Sang Dewi. Sudah ketemu lagunya. Kirim salam Bu Liliani untuk Rico. Selamat santap siang. Semoga tetap semangat. Wah, terima kasih. Sukses lagunya. Untuk Bu Foni, Bu Sylvia, Bu Oriza, Pak Edi, kemudian Bu Julia Pastel, dan lain-lain ya. Selamat maksi dan salam sehat bahagia semua. Ya, selamat siang untuk Zola juga sudah bergabung. Bang Rico dari mana aja? Ada ya tugasnya di redaksi di luar reportase. Terima kasih loh sudah menyapa. Langsung lagu 2 ya, sudah kami siapkan. Tadi permintaan dari Mbak Wiwin dan juga Ibu Liliani. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Baik, sahabat Sonora, Riko Marun masih bersama dengan Anda. Selamat siang untuk teman-teman yang ada di TikTok Sonora dan juga lewat WA ya, sudah gabung. Saya sapa dulu deh karena lumayan. Bu Rianti, selamat siang. Ada juga Bu Filani. Kok Bu Filani? Ini kirim salam buat Bu Filani ya. Oke, ini dari sebentar. Dari Pak Tenggun ya. Lagunya Oasis, Don't Look Back in Anger. Kirim salam buat sahabat saudara dimanapun berada ya. Kirim salam buat Ibu Filani, Mbak Puput, Mbak Rizka, Mbak Lulut, rekan-rekan di PT Autocham Industry yang lagi santap siang. Oh, salam ya untuk teman-teman yang saat ini sedang menikmati makan siang. Oke, tadi juga ada beberapa yang gabung. Ada Feli, tadi minta dari siapa tadi Feli? Switch Out of Mind ya. Dari Sheryl Crow. Oke. Ada juga yang minta lagu dari 117, Jangan Paksa Rindu. Tadi yang gabung di kesempatan siang hari ini ya. Mas Donru, selamat pagi. Ada Flintstone yang ada di Bintaro. Selamat pagi Bang Rico, biar semangatnya tetap pagi ya. Apa kabar Bang? Ada Pak Michael di Pluit juga sudah gabung. Ada Mas Alex, ada Bang Andrian. Nanti saya cek satu persatu ya, lagu-lagu pesanan dari Anda. Kita nikmati dulu beberapa lagu yang sudah dipesan. Sheryl Crow, Sweet Child of Mine. Semoga terhibur ya. Riko Marbun tetap bersama dengan Anda sampai nanti pukul 14. Selamat menikmati makan siangnya sahabat Sonora.

0: informasi jalan tol.
1: Kami teruskan untuk Anda informasi perkembangan lalu lintas. Kita langsung menuju ruas tol dalam kota. Cawang kilometer 0 ke arah Tebet kilometer 2 ini lalu lintas padat. Keluar Semanggi kilometer 7800 ini juga padat. Simpang Pluit kilometer 19 menuju Kapuk juga terpantau padat. Terus baliknya kilometer 25 ke arah Kapuk kilometer 22 ini lalu lintas padat. Kapuk kilometer 21 ke arah Simpang Pluit di kilometer 19 menuju ke arah Ancol lalu lintas padat. Masih di ruas tol dalam kota, Pejompongan kilometer 10, keluar Senayan kilometer 9 lalu lintas juga terpantau padat. Kita geser sahabat Sonora untuk tahu informasi lalu lintas di ruas tol Jakarta Tangerang, Kedoya Kunciran padat imbas perbaikan jalan. Arah sebaliknya dari Kebon Jeruk kilometer 3 ke arah kilometer 1 ini lalu lintas padat. Di ruas tol Jorway 2S, Veteran kilometer 18, arah Ulu Jami juga padat. Siang hari ini untuk Pondok Ranji, Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang, lalu lintas terpantau ramai lancar untuk ruas tol Jor. Lanjut, Jorway 2U, Meruya Selatan, kilometer 10, ke arah Ulu Jami, kilometer 16, lalu lintas lancar. Kemudian arah sebaliknya Ulu Jami, Cilduk, Joglo, Meruya, terpantau padat. Untuk perkembangan di ruas tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan, lancar dua arahnya. Lanjut kemudian perkembangan lainnya di ruas tol Jagorawi. Kami terima informasinya, Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar dua arahnya. Berikutnya di ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur kilometer 16, ke arah Tambun kilometer 18, ini padat, kepadatan lajur masuk dan keluar rest area. Sebaliknya Karawang Barat kilometer 43, ke arah Cikarang Pusat kilometer 37500, menuju Jakarta padat. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan, Anda diminta untuk tetap berhati-hati.

Ya, 36 berlalu dari pukul 12 siang ya. Selamat siang untuk sahabat-sahabat yang baru saja bergabung. Nanti beberapa yang sudah gabung via live TikTok, saya akan coba penuhi permintaannya ya. Oke, terima kasih juga yang sudah gabung di kesempatan siang hari ini. Sebentar, ada Andrian ya. Selamat siang Mas Andrian, lagunya Sherina ya. Coba saya cek ya, Sherina. Sherina judulnya Cinta Pertama dan Terakhir. Sebentar, cinta. Luar biasa ini ya, Cinta Pertama dan Terakhir. Oke, sudah ketemu ya. Mas Andrian mau lagunya dibingkiskan ke siapa ini? Oh enggak ya, untuk semua aja ternyata. Terima kasih banyak sudah bergabung Mas.

Lanjut, saya akan jumpai Butin Agustin. Selamat siang Rico. Ini saya ke WA dulu ya, sahabat-sahabat yang ada di TikTok ya. Nanti akan saya gabung, ganti begitu ya. Nanti kita akan ke layar TikTok setelah ini. Kita ke WA dulu. Ketemu dengan Butin Agustin di Bekasi ya, cuacanya cerah berawan di sana. Viva La Vida dari Coldplay untuk Bu Riza, untuk semua sahabat Sonora. Terima kasih Rico, sama-sama ya. Oke, tadi juga ada yang sekedar menyapa di kesempatan siang hari ini. Sebentar ya, ada beberapa ya yang sudah bergabung. Oke, itu dulu deh. Kita akan penuhi permintaan dua lagu ya. Semoga terhibur. Lagu dari Sherina, Cinta Pertama dan Terakhir. Lanjut Coldplay, Viva La Vida. Tetap di AMKM Siang ya, sahabat Sonora. Saya Rico Marbun masih terus dampingi Anda. Yang sudah balik ke kantor? Belum ya, nanti biasanya pukul 13 ya. Selesai makan siang, kembali mungkin harus mempersiapkan beberapa kegiatan dan juga acara. Tetap semangat, kalau bisa makan siang dulu ya.

0: berada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Results and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: News, traffic, and music, Sonora FM. Liputan Sonora.
3: Ya, sahabat Sonora, kami ajak dulu untuk mengetahui bagaimana terkait ketidakpastian ekonomi di Indonesia ya. Di wilayah Jakarta, khususnya Bank Indonesia Jakarta, ini fokus untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya, Lia Muspira sudah siap menyampaikan. Silakan Lia dengan laporan Anda.
4: Baik, sahabat Sonora, dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan fokusnya saat ini adalah menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Di tengah ketidakpastian itu, Iwan menyebut pertumbuhan ekonomi Jakarta sesuai dengan ekspektasi, yaitu tumbuh 5,59% di kuartal pertama tahun 2026, didukung oleh konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang utama. Iwan menyebut Jakarta juga tetap berkontribusi besar pada GDP nasional.
5: Bagaimana dengan Jakarta? Kita bersyukur sekali lagi perekonomian Jakarta sesuai dengan ekspektasi di Q1 2026 tumbuh di atas 5%, jadi 5,59%. Ya, itu angka yang saya pikir termasuk tumbuh dengan solid lah ya. Di tengah-tengah kondisi uncertain itu kita masih bisa tumbuh di Q1 5,9 YOY-nya ya, dan masih menjadi memberikan kontribusi terbesar sekitar 16,67% kalau salah saya, nanti kita bisa cek ya, 16,67% pangsa terhadap GDP-nya Indonesia secara nasional.
4: Ya, sahabat semuanya, dengan kontribusi besar pada ekonomi nasional, Iwan mengatakan pentingnya mengawal ekonomi Jakarta untuk tetap tumbuh tinggi. Demikian Lia Muspira melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM. News, traffic, and music.

Ya, kalau dengar lagu Viva La Vida ya, ini tahu kaitannya dengan Piala Dunia biasanya ini ya. Kira-kira tim apa yang jadi timnas mana, negara mana, sahabat Sonora yang jadi favorit Anda untuk juara di Piala Dunia 2026? Kalau nggak salah di Qatar ya, penyelenggaraannya ya. Ya, di Qatar atau di mana? Bang Slay, di Amerika ya? Piala Dunia? Oh, di Amerika ya? Oh, Qatar tuh Piala Asia ya? Selamat siang untuk Mas Jose yang ada di live TikTok Sonora. Saya akan ke TikTok Sonora dulu ya. Tadi ada yang minta Taylor Swift, Opal Light. Dari Kak Sani kalau saya tidak salah ya. Lanjut juga ada yang minta Backstreet Boys, Drowning. Tadi yang minta, sebentar saya cek ya. Terima kasih banyak yang sudah mampir. Oke, tadi ada Wall Semarang, hujan di Semarang. Oke, terima kasih infonya. Kak Natalia, lagunya tadi boleh disampaikan kembali. Oke, Niki tadi minta Opal Light ya di TikTok Sonora. Ada Sani tadi mintanya dari Backstreet Boys, Drowning. Tadi Mas Donrut juga gabung dengan kita di TikTok Sonora. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung ya. Phil Collins, The Same Moon juga sudah saya siapkan untuk Anda. Lanjutlah kita dengerin lagu yang sudah Anda pilih. Taylor Swift, kemudian Backstreet Boys, lanjut dengan Phil Collins.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat siang sahabat Sonora, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membeberkan hasil kajian yang menemukan perputaran ekonomi di daerah dalam program prioritas makan bergizi gratis di bawah level 5% pada tahun 2025. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin mengatakan mayoritas perputaran uang dalam program MBG justru kembali ke kota-kota besar. Hal ini terjadi karena sebagian besar pemasok barang atau supplier untuk MBG masih berada di kota-kota besar. Kepolisian Republik Indonesia menetapkan sopir taksi Green SM Richard Rudolf Paselima sebagai tersangka dalam kecelakaan dengan kereta rel listrik perlintasan sebidang Jalan Ampera di Bekasi Timur, Jawa Barat. Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kompol Gefri Agitia menjelaskan, penyidik kepolisian tidak menahan Richard karena ancaman hukuman berada di bawah 5 tahun. Richard disangkakan pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman 6 bulan penjara atau denda 1 juta rupiah termasuk tindak pidana ringan atau tipiring.
0: Demikian Sonora Update.

Lanjut terus sahabat Sonora, saya Rico Marbun masih bersama dengan Anda AMKM siang sampai nanti pukul 14 ya. Saya akan penuhi permintaan tadi sudah dari layar TikTok. Berikutnya saya akan kembali ke WA ya. Kesempatan siang hari ini lagu, saya ingin sapa dulu deh untuk Arif ya. Arif, ini lagunya kebetulan saya belum ketemu. Kalau mungkin punya alternatif lagu yang lain, boleh banget, silahkan Arif bisa sampaikan, nanti akan saya coba cari ya. Berikutnya ada siapa ini sudah bergabung dengan Sonora untuk kesempatan siang hari ini ya. Saya cek dulu namanya. Oh, Mas Michael Rainer ya. Terima kasih sudah sabar menunggu Mas Michael. Lagunya tadi dari NPD ya, Sempurnanya Aku. Oke, sudah ketemu lagunya. Lanjut ada di WA, ada Ibu Eli di Tambun Bekasi. Lagunya dari Titi DJ ya, untuk Pak Darmawan. Pak Darmawan T atau keluarga di Rempoa Ciputat, selamat istirahat sambil santap siang. Juga untuk sobat AMKM, sahabat Sonora ya, dimanapun berada, ada salam dari Bu Eli di Tambun Bekasi. Untuk penyiar dan kru yang bertugas juga sehat selalu ya, terima kasih banyak. Sehat juga untuk Bu Eli dan juga keluarga. Cuaca di Tambun saat ini mendung, sahabat Sonora ya. Oke, lanjut berikutnya, siapa yang sudah bergabung dengan kita untuk kesempatan saat ini? Tadi ada yang juga gabung di TikTok ya. Oke, sebentar Bang Udin. Bang Udin sudah gabung ya. Tadi ada yang pesan lagu dari Michael Learns to Rock, That's Why You Go Away. Sebentar. Oh, ada Mas Rico, namanya juga sama ya, Rico juga ya. Oke, sudah ada lagunya, nanti coba di simak aja. Sudah saya temukan ya. Kita langsung dengarkan beberapa lagu yang sudah dipesan sahabat-sahabat Sonora. Phil Collins, The Same Moon. Lanjut Titi DJ dan juga MPD, Sempurnanya Aku. Lanjut Michael Learns to Rock. Gas ya. 3-4 lagu kita hadirkan untuk Anda sahabat Sonora. Semoga terhibur tetap di AMKM Siang.

0: Ya, luar biasa siang hari ini sahabat Sonora, mungkin banyak dari Anda yang beraktivitas begitu ya, meskipun cuaca di luar sana terasa mungkin panas terik dan sebagainya ya. Selamat siang untuk Martin di Karanggan Gunung Putri, ini baru saja hujan turun hujan ringan. Sementara Gading Serpong cuacanya cerah untuk kesempatan siang hari ini. Selamat siaran Bung Riko. Saya juga ingin menyapa sahabat-sahabat saya, orang tua tercinta saya begitu ya. Selamat siang untuk Pak Wahyu Sujono, kemudian ada juga Ibu Yo, Bu Tursino, apa kabar? Sedang ada di manakah Bapak Ibu sekalian? Sedang ada di jalan ya, tetap hati-hati ya. Tadi sempat dari Joglo, mau jalan-jalan kemana, hayo. Ada juga Rike yang bersama dengan kita untuk kesempatan siang hari ini ya. Sehat selalu Rike ya. Salam juga untuk Mbak Rini. Tetap hati-hati Anda di jalan saat ini sahabat Sonora ya, apapun aktivitasnya. Tetap hati-hati itu menjadi penting ya, karena kadang panas terlalu terik, kita berada di dalam mobil begitu ya. Mungkin cuacanya ataupun suasananya dingin, tapi ketika keluar, waduh, kok terik sekali ya. Jadi penting untuk minum air putih betul ya. Lanjut ya, dua lagu tadi yang sudah diminta oleh beberapa sahabat Sonora kita akan dengarkan sama-sama, tetap di AMKM Siang.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Ya, sahabat Sonora selamat siang juga. Tadi ketinggalan, lupa saya sampaikan ya. Untuk Ibu Wahyu Sujono, sehat selalu ya Ibu ya. Sedang ada di rombongan dari Joglo menuju Karapik, luar biasa ya. Hati-hati di jalan. Bu Wahyu, sehat selalu ya Bu ya. Mohon maaf tadi ketinggalan bacain WA-nya. Iya, ada juga Kak Ari. Kak Ari ikutan juga ya. Sehat selalu ya Kak Ari ya. Salam untuk Mas Doni dan juga untuk semua keluarga tercinta. Hati-hati di jalan ya. Oke, Bu Diah, kirimin apa ini, gambar foto apa ini, jus, apakah jus sirsak ya sepertinya ya. Luar biasa ya, siang-siang seperti ini minum jus sirsak dan sebagainya. Menyenangkan tentunya ya. Lanjut sahabat Sonora, beberapa lagu yang tadi sudah dipesan sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Baik, sahabat Sonora, saya akan terus sapa untuk sahabat-sahabat yang masih terus menunggu lagunya untuk bisa diputar ya, Bang Riko. Ini kapan lagu-lagu pesanan sahabat-sahabat Sonora diputar? Emang cukup banyak ya yang gabung di TikTok maupun di WA. Nanti akan saya coba dengan waktu yang ada ya. Tapi mohon maaf ya sahabat Sonora, jadi lama menunggu karena memang waktunya juga terbatas dan cukup banyak lagu-lagu yang Anda pesan. Ditambah juga dengan konten-konten berita dan juga beberapa informasi yang harus kami sampaikan untuk Anda. Baik, saya akan coba jumpai sahabat-sahabat yang ada di TikTok. Tadi ada minta Boyzone ya, All That I Need. Lagu ini dirilis di 1998. Tadi ada yang minta juga Wijaya 80. Sebentar saya cek ada yang minta Wijaya 80 ya. Oke. Siapa ini ya? Obu Rianti ya ternyata ya. Oke. Salam untuk siapa aja ini ya. Kirim salam untuk Bu Nur, Bu Riza, Bu Panda, Bu Pony, Bu Sri di Petojo, Bu Sylvia, ada Pak Edi Sutopo, juga Bu Yulia Pastel, Mama Doli, Pak Dodo Sibarani, ada Noval dan semua pendengar Sonora ya. Lagunya Wijaya 80 ya Bu ya, judulnya Terakhir Kali. Oke, okay. Martin di TikTok Sonora juga gabung di kesempatan siang hari ini. Martin, lagunya dari Glenn Fredly ya, Januari. Oke, okay, sudah ada lagunya. Satu lagi yang sudah bersabar ada Arif ya, lagunya dari Noah, Andaikan Kau Datang Kembali. Lagunya sudah ketemu. Kirim salam buat mantan. Wow. Mantannya di Kalideres namanya, boleh saya sebut gak nih namanya nih ya? Nanti saya dikomplain lagi namanya ya. Saya sebut saja namanya titik-titik ya. Gak kerasa udah hampir 2 tahun katanya Arif tidak ketemu. Rasanya ingin kembali seperti dulu lagi. Wah. Luar biasa, ada yang kangen ya di kesempatan siang hari ini. Lanjut guys, lagu-lagu yang sudah Anda minta sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap semangat, tetap hati-hati kalau lagi di jalan. Rico Marbun temani Anda.

Ya, saya akan terus sapa untuk sahabat-sahabat yang saat ini terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Baik, selamat siang untuk Ibu Dia. Terima kasih banyak sudah menyapa untuk kesempatan siang hari ini ya. Ada Pak Santoso Pranoto. Kemudian ada siapa ini sudah gabung ya? Ada Pak Edi dan juga Ibu Lucy. Oke, coba nanti kami cek ya Pak Edi ya. Terima kasih banyak Mas Kevin. Ada Bu Rianti tadi lagunya sudah ya, sudah didengarkan. Lanjut ada Kak Rina. Kak Rina, mohon maaf nanti ditunggu ya. Semoga waktunya keburu ini sahabat Sonora luar biasa. Anda yang saat ini sudah gabung di AMKM siang ya. Cukup banyak, saya bilang banyak nanti. Terima kasih juga untuk Matias kembali bergabung ya siang hari ini. Matias, sehat selalu ya nak ya. Ini Matias ini gabung ya di kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak ya. Oke, kita teruskan AMKM siang. Saya Rico Marbun bersama dengan Anda.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi jalan.
2: Ya, sahabat Sonora, siang hari ini kami juga akan teruskan untuk Anda informasi perkembangan lalu lintas di sejumlah ruas tol. Kita akan mulai dari ruas tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini hingga Bogor, Ciawi ini lancar. Arah sebaliknya juga demikian tampak lancar. Untuk layang MBZ Cikunir, Cikarang, Karawang lancar, arah sebaliknya juga terpantau lancar. Perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 16 ke arah Tambun kilometer 18 juga padat imbas dari kepadatan di lajur masuk dan juga keluar masuk lajur masuk dan keluar rest area. Kemudian kita geser masih di seputar ruas tol Jakarta Cikampek ini ya, perkembangan terkini dari sekitaran Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawuan, Cikampek lancar. Di ruas tol Jakarta Tangerang, dari Meruya Anda yang menuju Karang Tengah, lalu lintas terpantau padat, sementara kunciran ke arah Tangerang juga padat, karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 atau lajur tengah kilometer 17.500.

Ya, sudah pukul 13.44 menit. Selamat siang. Saya ingin sapa juga beberapa sahabat yang sudah terus bergabung. Luar biasa di live TikTok Sonora cukup banyak yang gabung dan sudah nonton siaran Sonora untuk kesempatan siang hari ini. Ada Kak Ana, kemudian ada Madam Dewi Angin. Kebetulan ini playlistnya sudah penuh ya, Madam ya. Kita ikut playlist yang ada. Bu Yuti tadi juga menyapa saya. Bu Yuti ada di Bekasi ya. Oke, lanjut juga tadi beberapa yang sudah gabung. Bu Reni di Pondok Pinang. Tadi Bu Yuti sempat menyampaikan Bekasi agak mendung. Mangga 2 cuacanya hujan. Wow, sudah hujan di Mangga 2 ya. Bagaimana cuaca di Tegal? Ini Tegal ada Mas Nanang Iswanto bergabung juga di kesempatan siang hari ini ya. Tadi cuaca di Tegal seperti apa? Saya sempat baca tadi infonya ya. Oke, nanti saya coba track lagi ya. Terima kasih tadi Bang Abdul sudah mau bergabung ya, ikutan playlist aja. Karena sudah cukup banyak beberapa yang sudah gabung ya. Bu Yuti sudah, Bang Zola, jadwal live hari apa aja Bang Riko? Saya hari Jumat ya, Jumat siang. Baik, Matias juga. Oke, siap Matias. Oke, lanjut ya. Kita akan penuhi permintaan beberapa sahabat tadi minta lagu dari Muse, Unintended. Lanjut, tadi juga ada yang minta Slang ya, Orkes Sakit Hati. Oke, sudah saya temui lagunya, sudah saya temukan. Bernadia, kita buat menyenangkan juga. Tadi ada yang sudah minta lagunya. Saya cek kembali, Mas Aris menyampaikan siang hari ini Bogor, Gunung Salak hujan. Kemudian lanjut di Cikini, Jakarta Pusat. Ini sempat disampaikan cuacanya hujan di sana ya. Wah, beberapa tempat sudah hujan ini sahabat Sonora. Ada bau ya. Saya panggil siapa ini? Anda di 0812, sekian-sekian ya. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Oke, lanjut. Lagu-lagu yang sudah Anda pilih sudah saya siapkan untuk Anda. Semoga terhibur ya. Kita ke Muse dulu. Lanjut nanti ada Slang, Orkes Sakit Hati, Bernadia. Kita buat menyenangkan. Tiga lagu sekaligus kami putarkan untuk Anda ya. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Ya baik sahabat Sonora, kalau Anda sudah dengar tune ini ya, seperti biasa, ini harus segera tutup. Tapi ada satu lagu penutup nanti akan saya putarkan untuk Anda. Terima kasih banyak untuk, ini spesial Kak Asti ya, luar biasa sore siang hari ini ya, sudah berbagi dengan teman-teman yang ada di Sonora. Terima kasih banyak ya. Nanti saya akan balik lagi sore sahabat Sonora di Sonora hari ini. Lagu penutupnya dari Meghan Trainor ya. Terima kasih sahabat Sonora, sampai jumpa dan tetap semangat dan sehat selalu.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenimipas telah menerbitkan 1.274 Golden Visa per 18 Mei 2026 dengan realisasi investasi mencapai 52,1 triliun rupiah. Menurut Dirjen Imigrasi Hendarsa Marontoko, jumlah tersebut melampaui target 1.000 penerbitan Golden Visa sejak Juli 2024. Golden Visa paling banyak diberikan kepada WNA dan diaspora dari Amerika Serikat, disusul China, Taiwan, Australia, Rusia, Belanda, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan. Korps Lalu Lintas Polri bakal mempertegas penindakan pelanggaran lalu lintas saat operasi Patuh 2026. Jika sebelumnya penegakan hukum lebih banyak mengandalkan sistem etle, kini polisi juga menyiapkan porsi tilang manual hingga 30%. Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho mengatakan, perubahan pola penindakan dilakukan untuk menekan angka pelanggaran sebelum pelaksanaan operasi Zebra dan operasi Natal Tahun Baru atau Nataru 2026 mendatang.
1: Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, traffic, and music. Hai sahabat Sonora, Rara Kalisaran yang menemani Anda di siang hari ini. Tapi kita spesial sekali karena saya tidak ada di studio Sonora di gedung Green Kompas TV Palmerah Selatan. Tapi saya berada di Tea Tower lantai 26, tepatnya di MT Haryono ya. Karena saya sedang bersama dengan ada ratusan pelaku UMKM yang hadir. Hai. Waduh. Sudah kedengeran ya bagaimana serunya vibes-nya di lantai 26 ini. Dan tentunya saya juga tidak sendiri sahabat Sonora, saya mempunyai ada beberapa rekan-rekan yang menemani ya untuk berbincang bersama di Bincang Jumat Bisnis UMKM Tumbuh Optimal, Edukasi Praktis dan Strategi Bisnis. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, Anda juga bisa beralih ke YouTube channel kita Sonora FM 92 karena saat ini kita sedang live juga. Jadi kalau punya pertanyaan silakan sampaikan di kolom komen yang ada di bawah ini, ataupun juga bisa disampaikan ke WA di 0812-122-9200. Sahabat Sonora, tentunya UMKM ini punya peran besar ya dalam menggerakkan ekonomi. Tapi di balik setiap usaha tentunya pasti ada tantangannya ya. Mulai dari mengembangkan bisnis sampai mengelola keuangan dengan baik itu seperti apa. Nah, hari ini 1 jam ke depan di On Air kita akan ngobrol langsung bersama dengan narasumber yang akan berbagi insight, berbagi pengalaman dan juga tips-tips praktis yang relatable untuk para pelaku usaha. Sudah hadir bersama dengan saya, di samping kiri saya berjajar ini ada 3 teman saya. Yang pertama ada seorang aktivis brand lokal yang melakukan berbagai kegiatan ya, yang tentunya berhubungan dengan pengembangan brand, sebagai seorang brand developer, sebagai pembicara, ternyata juga moderator seperti saya, host juga ya, content creator juga, semua diborong. Wait, belum selesai listnya, penulis buku dan juga mentor ya. Nah, tahun ini ya, dan tahun 2006, artinya sudah 20 tahun yang lalu 2006 ya, beliau ini mendirikan Gambaran Brand. Ini adalah sebuah biro pengembangan brand lokal yang fokus pada kebermanfaatan brand yang mampu memberi dampak positif pada lingkungannya. Siapa dia? Nah, langsung saja kita berikan tepuk tangan untuk Mas Arto Biantoro. Halo Mas Arto, boleh disapa sahabat Sonora dong?
2: Halo sahabat Sonora, selamat
1: siang.
2: Selamat siang, sampurasun semuanya.
1: Waduh, terima kasih sudah hadir loh ya di lantai 26 ini di acara Bincang Jumat Bisnis bersama Bank BJB. Mas Arto, nanti kita ngobrol, kita kenalan dulu dengan Deputi CEO Regional 2 Bank BJB yang juga sudah hadir langsung ke Jakarta ya. Dari Bandung ada Pak Anggara Aditya Siditama. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Terima kasih
3: sampurasun.
1: Pak. Sampurasun rampes. Semangat pagi.
3: Semangat pagi.
1: Baik, dan juga bersama dengan saya sudah hadir menemani saya sebagai wanita ya di panggung ada Ibu Teresia Ratnaningsih yang merupakan UMKM binaan dari Bank BJB. Ibu Teresia, selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM naik kelas. Sukses.
1: Ya, nanti kalau Bu Teresia bilang UMKM naik kelas, sukses ya. Biar kita semuanya sukses seperti Ibu Teresia. Amin. Nanti cerita emang gimana suksesnya, nanti saya akan tanya-tanyain ya. Yang pasti juga untuk sahabat Sonora yang ingin bertanya-tanya, boleh loh disampaikan melalui kolom komen ya, yang ada di bawah ini di YouTube channel ataupun juga ke WA 0812-122-9200. Kita bacakan di segmen yang terakhir. Kita ke Mas Arto dulu nih. Wah, Mas Arto. Mas Arto, ini kan kita sedang ngumpul bersama dengan ratusan teman-teman pelaku UMKM nih. Kalau berbicara tentang UMKM, kondisi UMKM saat ini Mas Arto, menurut Mas Arto sendiri tantangannya apa sih yang terbesar yang paling sering ditemui oleh teman-teman ini?
2: Ya, ini pertanyaan yang sama pernah ditanyakan kepada saya pada saat pandemi. Oke. 2008 saat isu mortgage kita juga pernah drop, juga pertanyaannya sama, apa yang kemudian jadi tantangan. Sebenarnya poin paling sederhana adalah bertahan ini ada ada 3 cara. Kemarin waktu pandemi saya ingat tuh Mbak Rara, Kang Angga, ada 3 cara ketika pandemi. Ada satu segmen UMKM yang panik, lalu dia melakukan pivoting
1: Okay.
2: Ya kan, dari usaha makanan pindah ke jualan hazmat, jualan masker gitu ya. Ini versi yang pertama. Dan bisa jadi gagal juga. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berbisnis di bisnis yang berbeda tentu saja. Jadi ketika terjadi hal-hal seperti itu, yang pertama terjadi panik, lalu kemudian melakukan berbagai macam inovasi. Saya juga panik. Dan sering ditanya dalam sesi-sesi bagaimana caranya, ya gak, mana ada yang tahu, belum pernah ada yang pandemi kan. Tapi kalau saya tanya, dan kebetulan waktu itu saya ngobrol dengan banyak wirausaha dari seluruh dunia, karena kemudian kami bikin podcast, ngobrol sama orang Inggris, sama orang Jepang, orang New Zealand. Mereka tuh kebanyakan gak ngapa-ngapain, karena dilarang oleh pemerintah untuk bikin hazmat dan lain-lain, baju-baju dan segala macam, karena harus ada izin ya. Jadi kebanyakan mereka disubsidi oleh pemerintah untuk bisa hidup. Nah, yang kedua, sebenarnya mereka berusaha merubah format, atau kalau restoran kemudian jadi catering atau dikirim ke rumah atau frozen product. Jadi mereka melakukan inovasi yang sifatnya memikirkan, kan orang tetap harus makan ya, tetap harus minum ya, tetap harus relax, enjoy life dan lain-lain. Maka kemudian bisnis-bisnis seperti tanaman, wellness pada saat itu terus bertumbuh. Tapi ada satu lagi segmen yang sangat menarik saya perhatikan. Pada intinya tidak melakukan apa-apa, diem aja.
1: Segmen yang tidak melakukan apa-apa?
2: Diem aja.
1: Oh, ada segmennya.
2: Jadi,
1: ternyata.
2: Jadi ada istilah saat hujan deras, jangan keluar rumah.
1: Oh.
2: Kira-kira gitu. Tunggu hujannya berhenti baru. Nah, ini sama seperti kita ambil teori jalan di jalanan yang banyak mobilnya. Nyebrang enggak? Nyebrang enggak? Ada yang nyebrang, tiba-tiba ketabrak. Karena tadi. Ada yang kemudian enggak mau nyebrang tapi dia muter lewat jembatan penyeberangan. Itu okay. Yang tadi tuh, versi yang kemudian merubah konsep. Tetap mau nujunya ke sana tapi dia muter. Tapi juga enggak salah ketika hujan badai, kita diam. Karena badai itu pasti lewat, kan ada lagunya banyak banget ya, lagu-lagu yang apa tuh, badai pasti berlalu lah dan lain-lain. Jadi kadang-kadang tidak melakukan apa-apa, itu juga melakukan apa-apa dalam konteks jangka panjang.
1: I see.
2: Ketika kita diam pada saat badai berlalu, badai menerjang, diam itu adalah strategi menyerang dalam bentuk diam. Nah, ini satu wisdom yang saya pelajari karena pada saat itu berhubungan banyak sekali dengan teman-teman wirausaha. Dan salah satu hal yang menarik pada saat pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah kadang-kadang kita diam. Ada masa-masa di mana 1 tahun, 2 tahun dalam perjalanan kewirausahaan kita, bisnis kita gak tumbuh. It's okay. Karena diam, bertahan, melihat apa yang terjadi, itu jauh lebih aman daripada kita mengeluarkan semua tabungan kita, lalu kita mengubah bisnis kita ke sebuah bisnis yang kita sebenarnya gak tahu, tapi kita panik karena kita harus melakukan sesuatu. Nah, ini wisdom-wisdom yang kadang-kadang kebijaksanaan yang kadang-kadang dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah melewati fase 5 tahun, 10 tahun. Mereka bisa melihat, dan yang paling penting tadi, kalau kita bisa bicara bertahan, tentu saja kita bicara bagaimana kita punya tabungan, punya saving pada masa itu. Gak mungkin dalam kondisi seperti pandemi sekalipun, pemerintah itu tinggal diam, gak mungkin. Kita dibiarin mati begitu saja, gak makan, gak minum, gak mungkin. Jadi kalau kita bicara bertahan, sama pada konsep-konsep bisnis sederhana, 1 kali 6 bulan, kita harus punya uang pegangan 1 kali 6 bulan. Mau lebih aman lagi, 1 kali 12 bulan. Mau lebih tenang lagi, 1 kali 20 bulan. Jadi selama gaji kebutuhan hidup kita selama 12 bulan ke depan itu kita pegang, artinya ke depan kalaupun ada apa-apa, selama kita bisa bertahan selama 12 bulan, kita okay. Nah, seringkali banyak tuh yang mengambil resiko-resiko perputaran bisnis, uang perusahaan cuma tahan untuk 2-3 bulan. Jadi begitu terjadi krisis-krisis seperti ini, ya sudah.
1: Nah, okay. Ini berarti ke pertanyaan berikutnya nih Mas Arto. Artinya kesalahan umum yang paling sering dilakukan UMKM, salah satunya adalah tadi memaksakan untuk pivoting tadi ya, mencoba-coba instead of diam dan observing gitu.
2: Dalam dunia banking juga ada panik apa rush gitu ya, panik semua yang berhubungan dengan berenang panik, nyebrang panik, bisnis panik, saham turun panik, itu adalah musuh utama dari seorang wirausaha.
1: Oh, catat tuh. Dan panik adalah musuh utama ya.
2: Dan yang menarik ya, hari ini kalau saya lihat ini kan apa,
1: bincang bisnis UMKM tumbuh optimal.
2: Kenapa isinya perempuan semua ya?
1: Ada sini 2, 3, 4.
2: Coba mana
1: ya,
2: sedikit sih. Wirausahanya UMKM-nya laki-laki, tunjuk tangan.
1: Coba.
2: Ah, cuma segini kok gimana sih? Coba mana yang perempuan tunjuk tangan.
1: Fenomena apa ini? Nah. Fenomena apa Mas Harto ini?
2: Kan, tahu gak?
1: Kenapa?
2: Mbak Rara, jadi perempuan wirausaha itu, mereka punya kemampuan bertahan yang jauh lebih kuat dari laki-laki. Dan ini yang paling penting, mereka adalah tanda petik makhluk yang paling konsisten dan bisa dipegang dalam bisnis.
1: Konsisten dan bisa dipegang, makanya justru kerjasama, malah wanita.
2: Makanya BJB itu pas banget kerjasama sama mereka, karena mereka tuh kalau kredit pasti dibayar.
1: Oh, konsisten dalam artian itu.
2: Perempuan-perempuan wirausaha itu seringkali dalam riset itu punya kemampuan bertahan, komitmen yang jauh lebih tinggi dari laki-laki. Laki-laki itu, jadi ngomongin itu sendiri. Gak usah deh, kapan-kapan aja. Tapi perempuan itu punya resiliensi yang sangat kuat sekali.
1: Wow.
2: Jadi mereka kalau udah masuk ke bisnis, itu udah gak bisa belok. Mereka udah konsisten. Kadang-kadang kalau kita laki-laki ya, ini ngomongin diri sendiri nih. Kita kadang-kadang mikirnya omset yeah. gitu. Mereka tuh gak mikirin omset. Mereka mikirin karyawannya, peduli, care, keibuannya keluar. Dan yang pasti gitu, kalau kita kerjasama sama perempuan, dan ini agak miris, karena di dunia investasi, dunia venture capital, persentase perempuan yang diinvest oleh venture capital tuh kecil banget.
1: Oh.
2: Jadi ini problemnya para perempuan adalah gak pede bahwa para perempuan itu keren-keren, hebat-hebat. Mereka punya kemampuan yang sebenarnya jauh lebih dahsyat, karena tadi ya mungkin kayak misalnya melahirkan tahan sakit, tahan perih, tahan susah. Kayak gitu-gitu. Nah itu dasar-dasar yang sebenarnya mereka sudah punya.
1: Okay.
2: Dan tinggal bagaimana kita mendorong lebih banyak perempuan wirausaha, karena pertama mereka bukan hanya mikirin perut sendiri gitu, kira-kira bahasa kasarnya, tapi juga mereka mikirin orang lain. Betul, betul gitu ya?
1: Mikirin anak, mikirin karyawan,
2: mikirin anak, keluarga. Mikirin yang lain-lain. Nah, ini PR, karena bisa jadi juga isu sosial buat laki-laki ya. Dan hari ini saya senang sekali karena kewirausahaan perempuan tumbuh, tapi juga senang karena hari ini contoh nyata kalau kita bicara dalam dunia perbankan, bekerjasama dengan wirausaha perempuan itu sangat sangat menyenangkan, karena tadi komitmen, kredit udah pasti dibayar, terus fokus gitu. Ayo laki-laki kita bangkit.
1: Tambah lagi loh title kita, selain ras terkuat, ras terkonsisten.
2: Coba yang laki-laki tunjuk tangan lagi, kita harus, jumlah kita harus ya, kita bilang aja kita sedikit tapi kita harusnya lebih powerful ya.
1: Baik, kita coba ke Pak Anggara. Pak masih berbicara tentang tantangan-tantangan yang dialami ketika menjalankan usaha. Kalau menurut Pak Anggara sendiri, sebenarnya apa sih yang paling berat dihadapi oleh para pelaku usaha begitu?
3: Nah, di era sekarang ini memang krusial ya, UMKM ini. Yang pertama mungkin ya kita tahu bersama, tantangan terbesar adalah tekanan ekonomi makro ya. Ini cukup lumayan imbasnya nih kepada UMKM, apalagi sekarang misalnya contoh aja akibat dengan perang misalnya nih, sekarang BBM naik, itu kan pasti akan mempengaruhi faktor produksi ya. Sehingga ini juga salah satu tantangan. Yang kedua yang penting juga adalah era digitalisasi ini, banyak UMKM yang belum beradaptasi dengan perubahan digital ini. Nah, makanya nanti peran BJB dalam hal ini membantu UMKM untuk berkembang bersama. Jadi tidak hanya BJB itu hanya tempat meminjam saja, tapi ada yang lain yang bisa kita tawarkan. Jadi intinya BJB itu bisa menjadi strategic partner lah.
1: Waduh, mantap banget. Adapt ya, intinya harus bisa adaptif tadi ya. Menarik sepertinya perbincangan kita, tapi kita akan jeda dulu ya, sahabat Sonora. Kalau Anda mempunyai pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komen yang ada di bawah ini, ataupun juga bisa mengirimkan WA di 0812 1229 200. Kita kembali setelah jeda.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Mau membangun usaha tapi masih kurang modalnya? Terus mau mulai usaha tapi bingung dari mana modalnya? Nggak usah bingung, Bank BJB siap membantu Anda. Bank BJB memiliki beberapa produk kredit UMKM yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha Anda. Ada BJB Kredit Mikro Utama. Untuk Anda yang sudah menjalankan usaha selama minimal 1 tahun, Anda bisa mendapatkan pinjaman dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta rupiah. Ada BJB KUR atau Kredit Usaha Rakyat, yaitu kredit usaha dengan subsidi bunga dari pemerintah. Plafon BJB KUR dibagi menjadi 2 jenis, yaitu usaha mikro, plafon kreditnya sampai dengan 100 juta. Untuk usaha kecil, plafon kreditnya bisa sampai 500 juta rupiah. Untuk Anda yang usahanya sudah cukup besar, ada BJB KUKM atau Kredit Usaha Kecil Menengah. Dengan BJB KUKM, Anda bisa mendapatkan pinjaman modal dengan plafon kredit sampai dengan 5 miliar. Bank BJB tidak akan pernah membiarkan para perintis usaha baru berjuang sendiri, karena selain memberikan fasilitas kredit usaha, Bank BJB juga memberikan bimbingan serta pelatihan bagi para debiturnya agar dapat menjalankan usaha dengan lebih baik. Informasi lebih lanjut bisa cek website www.bankbjb.co.id.
2: Bank BJB, tanda mata untuk negeri.

0: ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. That's the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus Sing Along with Ron, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with Jean-Baptiste, Elombe, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music.
1: Siap ya?
2: Laki-laki
0: are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is my BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by my BJA, Beboto Sosro, Telkomsel Hello. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
3: Mau ngembangin usaha tapi masih kurang modalnya. Terus mau mulai usaha tapi bingung dari mana modalnya. Nggak usah bingung, Bank BJB siap membantu Anda. Bank BJB memiliki beberapa produk kredit UMKM yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha Anda. Ada BJB Kredit Mikro Utama. Untuk Anda yang sudah menjalankan usaha selama minimal 1 tahun, Anda bisa mendapatkan pinjaman dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta rupiah. Ada BJB KUR atau Kredit Usaha Rakyat, yaitu kredit usaha dengan subsidi bunga dari pemerintah. Plafon BJB KUR dibagi menjadi 2 jenis, yaitu usaha mikro, plafon kreditnya sampai dengan 100 juta. Untuk usaha kecil, plafon kreditnya bisa sampai 500 juta rupiah. Untuk Anda yang usahanya sudah cukup besar, ada BJB KUKM atau Kredit Usaha Kecil Menengah. Dengan BJB KUKM, Anda bisa mendapatkan pinjaman modal dengan plafon kredit sampai dengan 5 miliar. Bank BJB tidak akan pernah membiarkan para perintis usaha baru berjuang sendiri, karena selain memberikan fasilitas kredit usaha, Bank BJB juga memberikan bimbingan serta pelatihan bagi para debiturnya agar dapat menjalankan usaha dengan lebih baik. Informasi lebih lanjut bisa cek website www.bankbjb.co.id.
4: Bank BJB, tanda mata untuk negeri.

0: ソノラ FM ニュース、トラフィック、アンミュージック。
1: Rara Kalesaran masih menemani Anda di Bincang Jumat Bisnis UMKM Tumbuh Optimal, Edukasi Praktis dan Strategi Bisnis bersama dengan Mas Arto, ada Pak Anggara, ada Ibu Teresia. Kita bersama-sama di T-Tower Bank BJP di lantai 26 bersama juga dengan ratusan pelaku UMKM. Suaranya mana? Terima kasih. Oke, tadi lagi hot nih pembicaraan kita ya. Tentang teman-teman UMKM nih, tadi tantangannya. Nah sekarang tentang pengelolaan uang nih Mas Arto. Kenapa kaget nih Mas? Pengelolaan uang ini juga kadang-kadang menjadi salah satu challenge loh. Apalagi yang masih baru memulai atau belum pernah mempunyai usaha sebelumnya. Ini gimana Mas Arto melihatnya?
2: Bukannya Kang Angga ya pertanyaannya harusnya.
1: Gak apa-apa dong. Sengaja. Biar nanti habis itu ke Pak Anggara.
2: Ya sebenarnya banyak hal-hal yang dalam dunia kewirausahaan itu kita bisa sederhanakan ya. Belajar dari pantun-pantun besar pasak daripada tiang dan lain-lain. Jadi selalu kalau bicara masalah klasiknya pengelolaan keuangan itu pasti bercampur. Biasanya gitu. Tapi kadang-kadang kalau yang jago-jago banget gitu sebenarnya juga dia udah tahu nih mana yang mau diambil buat kebutuhan pribadi, mana yang mau diambil untuk kebutuhan bisnis meskipun dalam satu rekening. Tapi tentu saja ini menjadi masalah besar ketika nanti kita mau besar dan berkembang punya mitra-mitra. Karena ini nanti kaitannya sama unsur trust dan bagaimana kita punya pencatatan keuangan yang lebih profesional ya. Apalagi hari ini kalau kita bayangkan tidak mudah jadi wirausaha dan nanti suka gak suka ya dalam satu titik tertentu udah tahun ke-10, tahun ke-15 kita punya teman SMA, teman kuliah gitu yang lihat kita punya bisnis lalu dia ngerasa kayak daripada saya bikin sendiri susah mendingan saya invest aja di teteh nih teman sendiri udah dari SMA dan bisa jadi gitu. Jadi tetehnya bisa juga misalnya kontak teman-teman lama mereka udah tahu menjadi UMKM binaan sudah menjadi pemenang dalam beberapa lomba itu artinya sudah ada validasi-validasi. Dan buat kita-kita bahkan buat saya hari ini ya yang sudah mulai masuk ke level yang lebih senior berpikir daripada invest mendingan cari teman-teman UMKM yang bagus-bagus terus kita mulai taruh uang di situ. Nah, begitu kita mulai taruh uang di situ, ya kita tanya laporan keuangannya, pencatatannya, rapelinya gimana. Nah, itu aja. Jadi kalau kita merasa kayak saya enggak mau, saya mau kerjain sendiri, ya mau dicampur adukin enggak apa-apa. Selama kita bisa bagi. Tapi kalau kita mau berkembang ke depan, mau enggak mau harus kita punya proses pencatatan itu. Maka biasanya dalam program-program pendampingan pengembangan UMKM, mereka-mereka yang masih mau nyampur ya silakan campur aja sendiri. Nanti kalau udah mulai pusing, bingung kok kayaknya udah kerja capek-capek, profitnya kok segitu-segitu aja, nggak tahu nggak mana, nah baru mulai dihitung. Jadi tadi baru bicara sama Tere bilang tahun kelima gitu kan, ya tahun kedua mah pasti udah amburadul semua, naik turun pencatatan nggak jelas. Jadi ketika dorongan itu dibangun berdasarkan kesadaran sendiri, prosesnya akan jauh lebih mudah. Nah ini PR dan tantangan juga baik buat Bank BJP maupun juga buat teman-teman wirausaha. Jadi harus ada mutually keinginan bersama untuk tumbuh. Jadi nggak bisa cuma kita di sektor sebelah kiri yang mendorong pertumbuhan, tapi UMKM-nya nggak mau tumbuh. UMKM-nya mau tumbuh, nggak ada fasilitator ataupun lembaga yang peduli. Jadi harus istilahnya it takes two to tango. Jadi perlu dua-duanya untuk punya keinginan itu. Dan biasanya di tahun kelima kita melihat kematangan itu. Gitu. Nah, tantangan terbesarnya adalah bisa enggak kita melewati tahun kelima. Ini PR terbesar dari dunia kewirausahaan adalah tantangan apakah kita bisa bertahan sampai tahun kelima.
1: Baik. Nanti sebelum Bu Tere juga akan sharing, kita ke Pak Anggara yang dari tadi sepertinya angguk-angguk dengan pernyataan dari Mas Arto terkait dengan pengelolaan keuangan begitu. Bagaimana Pak Anggara?
3: Betul Pak, betul. Jadi di lapangan kita pun mendapati masalah yang hampir sebagian besar UMKM itu ya pencatatan. Pencatatannya yang tidak rapi. Jadi padahal pencatatan ini adalah penting untuk kita melakukan monitoring evaluasi. Kita harus melihat perkembangan usaha kita tuh dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, semester ke semester, tahun ke tahun, perkembangan seperti apa. Dan memang juga betul, di lapangan itu banyak pencatatannya yang masih menyatu dengan keuangan pribadi, jadi tidak dipisahkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, BJB itu tidak hanya tempat meminjam uang, tetapi juga mitra strategik, mitra bisnis kita tumbuh bersama. Di BJB itu ada aplikasi yang bisa diakses oleh nasabah untuk melakukan pencatatan. Kita ada toolsnya, toolsnya handal ya kalau salah itu. Jadi nanti bisa kontak di sentra UMKM, ada toolsnya yang bisa membantu pelaku UMKM itu untuk merapikan pencatatan keuangan. Supaya monitoring evaluasi ini bisa dilakukan setiap saat gitu, sehingga bisa mengukur nih seperti apa ke apa ke depannya gitu. Yang pertama itu, kedua untuk memudahkan juga kadang-kadang transaksi penjualan nih capek nyatetnya gitu kan ya. Nah, dari segi digitalisasi BJB juga sudah nyiapkan lah untuk nasabah-nasabah UMKM kita ini pencatatan secara real time dengan merchant ya, dengan QRIS. Itu juga salah satu mekanisme yang bisa dipakai oleh pelaku UMKM untuk pencatatannya real time gitu. Jadi ketika ngetap semua kan itu jadi omset pencatatannya terikot gitu. Pencatatannya bisa dimonitoring terus. Nah, itu hal-hal yang ingin kita sampaikan bahwasannya BJB itu sebagai mitra strategik. Jadi dari segi bank memang betul kita menyediakan modal, tapi tidak cukup itu saja. Kita juga menyediakan edukasi, literasi, kemudian pendampingan bisnis ya, pendampingan. Nah, makanya di BJB itu ada yang namanya pesat. Ya. Nah,
1: pesat.
3: Itu pesat. Jadi pesat itu adalah ya salah satu ya acara yang kita adakan ini bincang
1: Jumat BJB bisnis.
3: Itu adalah pesat. Jadi kita tuh ada pesat itu ada edukasinya, ada literasi, ada pendampingan pasar. Pendampingan pasar contoh misalnya nasabah kita ingin mengembangkan, kita hubungkan dengan misalnya dengan customer, dengan nasabah-nasabah kita yang lain.
1: Ya.
3: Jadi kita bisa hubungkan. Jadi misal kebetulan ada nasabah yang bisa supply barang dan cocok nih misalnya, itu bisa kita ketemukan. Medianya bisa lewat pasar atau bahkan ada nasabah yang ingin naik kelas misalnya ekspor, kita bantu dalam segi pendampingan untuk bagaimana sih ekspor barang gitu kan ya.
1: Baik.
3: Nah, itu mungkin sekali lagi inilah peran BJB yang bisa kita sampaikan ke nasabah UMKM khususnya. Karena memang krusial, UMKM ini 61% PDB Indonesia disumbang dari UMKM. Kemudian penyerapan lapangan pekerjaan pun cukup tinggi di sektor UMKM. Sehingga kita menganggap ini kita tidak cukup hanya modal kerja saja, modal dalam segi backup pembiayaan, tapi kita ada hal yang lain yang harus kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita adalah strategic partner lah.
1: Wow, baik. Jadi layanannya nggak cuma memberikan modal saja, tapi juga ada pendampingan dan lain sebagainya. Makanya kalau mau tanya, tuh nanti ada booth-nya ya di sebelah ini. Kalau pengen konsultasi ataupun tanya-tanya lebih lanjut bisa ya nanti setelah acara untuk yang ada di sini. Tapi kalau ada yang ada di rumah, bisa menghubungi ke Bank BJB terdekat atau juga mungkin melalui website ya.
3: Betul. Dan kita juga setiap ada sentra UMKM.
1: Sentra UMKM.
3: Sentra UMKM. Jadi di cabang-cabang ada tenaga kita. Jadi untuk menghadirkan layanan yang mudah diakses, selain kita ada di jaringan kantor, kita juga ada sentra UMKM yang kemudian bisa dikontak, kemudian tenaga kita jemput bola. Jadi tidak cukup, memang era digital ini semuanya mudah kita lakukan dengan menginput dan sebagainya, misalnya pembiayaan. Contoh yang untuk customer loan misalnya, input dan sebagainya. Tapi kalau di UMKM beda. Kita harus ngobrol. Kita harus diskusi. Karena bisnis, ya tadi kita ingin tumbuh bareng. Kita harus diskusi. Jadi tidak cukup hanya pinjam uang selesai. Enggak, kita harus diskusi. Bisnisnya apa? Gimana ke depan mau berkembang seperti apa?
1: Coba kita tanya ke Bu Tere. Benar enggak yang dibilang sama Pak Anggara, Bu?
4: Apa yang dikatakan Pak Anggara dan Mas Sarto itu sangat betul sekali.
1: Waduh.
4: Relate 100%.
1: Oke, okay. Ibu ini kan 5 tahun tadi ya katanya ya, sudah berkecimpung di usahanya. Mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman, Ibu Tere ini usahanya apa?
4: Saya lebih ke tata boga, Bu, jasa boga. Saya tidak mengatakan saya catering karena catering nanti mengurus perizinannya juga agak sulit. Dengan kita mengatakan bahwa kita jasa boga, perizinannya itu lebih mudah, modal yang kita perlukan juga tidak terlalu besar. Saya jasa boga, tetapi mungkin ingin saya memotivasi untuk ibu-ibu di sini, juga untuk bapak-bapak, kreativitas itu diperlukan. Seperti tadi Mas Arto bilang, kita jangan jumping usaha, jangan lompat, tapi usahakan kita kreativitas. Kalau kita itu menjual sel barang, jangan hanya mengandalkan dari sel, entah itu cuma mingguan atau bulanan, tapi bagaimana kita mendapatkan income harian. Caranya kita membuat produk yang dibutuhkan oleh customer itu setiap hari, dan kemudian nanti ketika dibutuhkan kita mengembangkan link, kita membuka reseller. Jadi dengan reseller, selain kita juga mendapatkan benefit untuk diri kita, tapi kita juga membantu orang lain untuk mendapatkan pemasukan. Jadi banyak keuntungannya, tetapi memang harus struggle, Mbak Rara.
1: Oh,
4: harus struggle sekali.
1: Oke, okay. Lumayan 5 tahun struggle. Nah, kalau Bu Tere sendiri melihat, seberapa penting sih support system ataupun juga partner perbankan seperti yang tadi disampaikan, strategic partner dalam perjalanan bisnisnya Bu Teresia.
4: Oke. Baik. Mungkin di sini saya support system itu mungkin saya akan ini dulu ya. Saya akan bagi dulu dalam fase-fasenya. Fase pertama itu kita dalam fase setup usaha. Setup usaha itu udah pasti kita mau usaha apa. Kemudian Kemudian nanti link marketingnya bagaimana? Permodalannya seperti apa? Permodalan juga bukan hanya keuangan, tapi permodalan skill. Kita punya apa? Kita punya kemampuan apa? Yang paling menguntungkan kalau kita berusaha sesuai dengan jenis hobi. Ibu hobinya apa nih? Gitu kan? Itu tidak akan capek, Bu. Yang kedua, kalau kita usaha yang paling cepat pergerakannya sekarang tuh F&B. Food and beverage, makanan dan minuman. Kenapa? Kita modal hari ini keluar, nanti siang atau nanti sore atau nanti malam sudah jadi uang. Kecuali kalau kita kerjasama dengan instansi, itu beda lagi. Kalau saya membutuhkan di sini dengan pertanyaan Mbak Rara, support system di sini saya betul-betul butuh perbankan. Kenapa? Jujur Bu, 2 tahun pertama saya ngek-ngekan. Siapa di sini coba angkat tangan yang modalnya pusing 7 keliling? Ayo angkat tangan. Oke, okay, almost 51 ya. Oke, okay. Okay, Bu. Saya sempat seperti itu, 2 tahun pertama saya pusing dengan permodalan, apalagi 3 anak saya itu lelaki semua, mereka sedang membutuhkan biaya, usianya juga gak terpaut jauh. Kemudian karena satu manajer operasional di cabang Cibinong secara personal suka pesan ke saya sharing, ini gimana ya, saya kok pusing sama permodalan ya Umi, udah Bun, ikut kurs saja dari Bank BJB. Nanti kan itu nanti kredit usaha dari Bank BJB itu kan ada klasifikasi. Nanti Bunda sesuai kemampuan aja mau yang mana. Akhirnya saya diarahkan sama beliau ke marketing. Dari marketing akhirnya kemudian itu gampang sekali Pak, mudah sekali permodalan dari Bank BJB itu. Kemudian Bu, ketika saya ditawarkan oleh bank lain, bahkan saya ditawarkan oleh Bank BCA itu, ayo Bu kredit kendaraan, ayo Bu kredit usaha gitu ya. Sorry. Bahkan saya ditawarkan oleh bank lain untuk kredit kendaraan, kredit usaha. Saya compare cicilan dari kredit usahanya Bank BJB itu enak Bu. Cicilannya itu kalau bank lain sampai di akhir itu rata. Kalau di BJB itu tiap bulan kita turun, tiap per 3 bulan kalau nggak salah, turun. Jadi sisanya bisa kita tabung kan? Gitu.
1: Oh,
4: jadi
1: ini ada tipsnya.
4: Kemudian setelah fase pertama kan tadi setup, kemudian membuka link marketing ya Bu. Yang paling penting link marketing itu mempertahankan kualitas. Jangan merubah kualitas yang pertama kali Ibu bikin. Karena customer itu sensitif terhadap rasa. Saya sendiri kalau ada produk-produk yang tidak bisa ditangani oleh asisten Mbak, saya nggak akan lepas. Kalau saya siang ini kesini, berarti saya bisa mengandalkan asisten saya di rumah meskipun ada pekerjaan. Gitu. Tapi kemudian link marketing, permodalan ada 2, permodalan keuangan sama permodalan skill ya. Kemudian juga fase kedua adalah fase bertahan. Ini yang juga ngap-ngapan. Bertahan itu gimana, Bu? Bertahan kita harus buka koneksi sebanyak-banyaknya, harus mengembangkan diri. Ibu-ibu, setelah saya mengajukan kredit usaha dari Bank BJB, dari marketing saya di arahkan ke apa? Sentra UMKM ya, ke pesat. Dari sana saya dikembangkan, Mbak. Mm-mm. Jadi tiap ada bincang begini, mm-mm, saya pasti di infokan. Mm-mm. Nanti bisa offline atau online. Itu kalau boleh saya jujur, titik balik saya berkembang justru lewat Bank BJB. Kenapa? Saya punya 2 NIB dan 6 sertifikasi halal. Kalau berbayar itu sekitar hampir 40 juta. Dengan Bank BJB saya tidak keluar sama sekali. Gratis. Oh. Nol rupiah. Jadi bahkan mereka, jadi kita ada pelatihan digital marketing, kita ada pelatihan bagaimana peningkatan kualitas, bagaimana kita. Mereka punya link untuk ini sertifikasi halal tuh linknya kesini, yeah, membantu UMKM. Jadi betul-betul Bank BJB itu mitra support system untuk UMKM naik kelas.
1: Baik.
4: Jadi saya mengajak untuk UMKM di sini maju, kita semua bisa. Saya cuma ibu rumah tangga biasa, cuma karena mungkin ingat ya, kita itu pasti punya anak. Oh iya, saya pengen pendidikan anak saya terbaik gitu kan. Alhamdulillah Bu, lewat Bank BJB saya sudah selesai 2 dari 3 anak saya. Anak tengah saya baru selesai pendidikan militer. Dan anak pertama saya bulan depan submit sidang tesis, sedang ambil S2 di Eropa.
1: Oke, baik. Kita tahan sampai di situ Ibu Teresia. Nanti kita ngobrol lagi setelah jeda, sahabat sonora. Pertanyaannya sudah kita terima, nanti kita bacakan di segmen yang terakhir. Terus bersama dengan kami, kita kembali setelah yang satu ini.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Membangun usaha tapi masih kurang modalnya. Terus mau mulai usaha tapi bingung dari mana modalnya. Nggak usah bingung, Bank BJB siap membantu Anda. Bank BJB memiliki beberapa produk kredit UMKM yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha Anda. Ada BJB Kredit Mikro Utama. Untuk Anda yang sudah menjalankan usaha selama minimal 1 tahun, Anda bisa mendapatkan pinjaman dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta rupiah. Ada BJB KUR atau Kredit Usaha Rakyat, yaitu kredit usaha dengan subsidi bunga dari pemerintah. Plafon BJB KUR dibagi menjadi 2 jenis, yaitu usaha mikro, plafon kreditnya sampai dengan 100 juta. Untuk usaha kecil, plafon kreditnya bisa sampai 500 juta rupiah. Untuk Anda yang usahanya sudah cukup besar, ada BJB KUKM atau Kredit Usaha Kecil Menengah. Dengan BJB KUKM, Anda bisa mendapatkan pinjaman modal dengan plafon kredit sampai dengan 5 miliar. Bank BJB tidak akan pernah membiarkan para perintis usaha baru berjuang sendiri, karena selain memberikan fasilitas kredit usaha, Bank BJB juga memberikan bimbingan serta pelatihan bagi para debiturnya agar dapat menjalankan usaha dengan lebih baik. Informasi lebih lanjut bisa cek website www.bankbjb.co.id.
5: Bank BJB, tanda mata.

0: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
1: Ngapain sih? Ih,
0: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
1: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
0: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
1: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
0: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
2: Mau ngembangin usaha tapi masih kurang modalnya? Terus mau mulai usaha tapi bingung dari mana modalnya? Nggak usah bingung, Bank BJB siap membantu Anda. Bank BJB memiliki beberapa produk kredit UMKM yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan usaha Anda. Ada BJB Kredit Mikro Utama. Untuk Anda yang sudah menjalankan usaha selama minimal 1 tahun, Anda bisa mendapatkan pinjaman dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta rupiah. Ada BJB KUR atau Kredit Usaha Rakyat, yaitu kredit usaha dengan subsidi bunga dari pemerintah. Plafon BJB KUR dibagi menjadi 2 jenis, yaitu usaha mikro, plafon kreditnya sampai dengan 100 juta. Untuk usaha kecil, plafon kreditnya bisa sampai 500 juta rupiah. Untuk Anda yang usahanya sudah cukup besar, ada BJB KUKM atau Kredit Usaha Kecil Menengah. Dengan BJB KUKM, Anda bisa mendapatkan pinjaman modal dengan plafon kredit sampai dengan 5 miliar. Bank BJB tidak akan pernah membiarkan para perintis usaha baru berjuang sendiri, karena selain memberikan fasilitas kredit usaha, Bank BJB juga memberikan bimbingan serta pelatihan bagi para debiturnya agar dapat menjalankan usaha dengan lebih baik. Informasi lebih lanjut bisa cek website www.bankbjb.co.id.
3: Bank BJB, tanda mata untuk negeri.

0: terus dengarkan Sonora Network.
1: Ya, sahabat Sonora, kembali lagi talk show bersama dengan Bang BJB. Tapi saya punya informasi untuk Anda nih. Bayar pajak kendaraan sekarang gak cuma makin praktis loh, tapi juga bisa dapat cashback menarik dari Bank BJB ya. Jadi lewat aplikasi Digibank BJB, Anda bisa bayar pajak kendaraan bermotor langsung dari smartphone tanpa perlu antre.

0: lewat Digibank BJB juga bikin aktivitas finansial jadi lebih mudah dan efisien kapan saja, di mana saja. Caranya gampang sekali. Jadi cukup pastikan Anda punya rekening aktif ya dan sudah terdaftar di aplikasi Digibank BJB. Lalu lakukan pembayaran pajak kendaraan langsung dari aplikasi. Jadi tunggu apa lagi? Segera manfaatkan promo cashback bayar pajak kendaraan dari Digibank BJB sekarang juga. Info lengkapnya bisa langsung cek di info.bjb.id/bayar PKB. Bank BJB tanda mata untuk negeri. Welcome back. Kita kembali lagi sahabat Sonora dan juga teman-teman sahabat Bank BJB di lantai 26 di Titawar, di Bincang Jumat Bisnis UMKM Tumbuh Optimal. Rara, Mas Arto, Pak Anggara dan juga Bu Teresia. Tadi benar-benar seru sekali obrolan kita ya di segmen sebelumnya, bahwa Ibu Teresia ini adalah living proof tadi yang disampaikan semua oleh Pak Anggara. Tapi kita ke Mas Arto lagi nih. Kalau berbicara tentang naik turun ada fasenya, tadi kan dikatakan Bu Teresia udah melewati tahun kedua udah bagus nih. Tapi kita lihat lewat gak nih tahun kelima. Nah ada juga tuh fase-fase yang wah udah tahun ketiga, tahun keempat omsetnya naik nih. Tapi ada juga yang berpikir bahwa ternyata omset naik itu belum tentu loh bisnisnya sehat gitu ya Mas Arto. Nah itu bagaimana? Apakah itu selalu benar? Memang kalau sehat itu omset pasti naik? Gimana?
1: Kalau sehat omset Mas, ya karena pertama ada faktor-faktor yang kita bisa kontrol ya. Katakanlah misalnya kebutuhan produksi dari 20 kilo jadi 100 kilo kita bisa kontrol. Tapi ada hal-hal seperti perang tadi disampaikan oleh tangga, nggak mungkin kita bisa kontrol itu. Banjir misalnya kita nggak bisa kontrol. Jadi kalau kita bicara pada konteks sehat atau nggak sehat, kita harus bisa melihat kewirausahaan itu sebagai sebuah jalan yang panjang. Gak bisa kita ukur dalam tahun ini sehat, besok gak sehat, atau 3 tahun pertama gak sehat, terus kita bilang ini bukan bisnis yang bagus. Karena kalau kita bicara kewirausahaan, dia dihormati dan diukur berdasarkan masa di mana kewirausahaan itu terus tumbuh. Kami 3 tahun yang lalu baru saja menyelesaikan sebuah proyek yang kliennya itu brandnya adalah kalau pernah dengar namanya laba-laba. Laba-laba itu yang untuk tas, jahit, ya segala macam. Itu adalah salah satu brand tertua yang ada di Indonesia. 5 generasi. Generasi kelima. Jadi brand tertua kita tuh ada satu namanya Kopi Tanah Tinggi sekitar 1879 atau sekitar segitu 1880-an. Itu adalah brand Indonesia yang paling tua. Jadi kita kalau mau belajar tentang dunia brand atau kewirausahaan, mau mengambil dari sudut pandang itu, satu-satunya model percontohan dari keberhasilan itu baru ada sampai generasi kelima. Di sini siapa yang generasi kedua? Jadi usaha dari orang tua.
0: Terus nerusin. Nerusin usaha ada? Orang tua generasi kedua.
1: Gak ada kan?
0: Wah, perintis semua ini.
1: Semua generasi pertama ya. Keren.
0: Bukan pewaris ini.
1: Perintis.
0: Luar biasa.
1: Kita perintis. Tepuk tangan dulu. Nah. Jadi boro-boro generasi ketiga ya. Gimana generasi keempat? Gimana generasi kelima? Nah, ketika kita membangun usaha, kita tuh berpikir jauh ke depan bahwa satu saat nanti perusahaan ini bisa sampai 10 generasi, 20 generasi. Di Jepang, ada banyak perusahaan-perusahaan. Jepang dan Eropa itu adalah dua negara dengan jumlah usia yang panjang banget sampai lebih dari 40 generasi. Jadi ada beberapa brand seperti di Jepang, onsen tempat ngerendam itu ya. Itu ada yang berdiri tahun 480 gitu. Bukan 1400 ya, 480. Jadi ada 2000 brand di Eropa dan di Jepang itu yang usianya rata-rata lebih dari 200 tahun. Jadi ada 2000 brand yang usia 200 tahun. Nah, ini jadi penting karena itu tadi saya sampaikan. Kalau pernah dengar juga di sini, kalau di Jakarta nih lagi jalan di Gatot Subroto ini ada tulisan Tata Project gitu. Tata Project biasanya konstruksi ya.
0: Oh.
1: Ya konstruksi ya. Yeah, another dari Tata Project gitu. Tata ini perusahaan dari India. Tata pertama

0: tuh budak belian, budak di perkebunan kapas di India. Jadi dia hanya menanam, setelah itu dia meninggal. Dilanjutkan oleh tata kedua. Tata ketiga lah yang kemudian membuat ini jadi besar, dan terakhir tata keempat. Jadi kadang-kadang kita mau semuanya terjadi dalam era kita, dalam masa orang pertama, generasi pertama. Yeah. Waktu saya kuliah dulu, saya pernah bertemu dengan satu sahabat dari, saya lupa Surabaya atau dari luar pulau. Terus kebetulan saya beruntung bisa sekolah di Amerika. Lalu saya tanya, apa pekerjaan orang tua kamu gitu? Dia bilang, toko kelontong. Saya bilang, hebat banget ya, toko kelontong bisa sekolahin anak jauh-jauh sampai ke sini. Ya benar, bapaknya susah payah, gak bisa punya apa-apa. Hanya nabung buat anaknya sekolah ke luar negeri. Lalu berharap anaknya pintar, pulang, lalu mengembangkan usahanya. Gitu. Jadi ada masa-masa dalam hidup kita, sama seperti kalau kita mengambil contoh Walt Disney, ini Disneyland. Walt Disney-nya udah meninggal tahun 60-an. Jadi sebelum kita melihat mereka dia besar, dia udah keburu meninggal. Nah, ada brand-brand yang kadang-kadang dalam hidupnya para pendirinya, mereka tidak sempat melihat keberhasilan dari usahanya. Karena itu tadi, usahanya tuh bisa sampai 100 tahun, 50 tahun. Nah, tapi jangan pernah lupakan generasi pertama. Karena generasi pertama itu bisa jadi bukan soal mengembangkan bisnis. Tapi dialah orang pertama yang menanamkan benih itu ke dalam tanah. Nanti berkembang lewat waktu sesuai dengan apa yang diajarkan ke generasi-generasi berikutnya. Jadi wisdomnya kadang-kadang kita ini mau usaha, maunya langsung besar, langsung punya omset tetean gitu ya. Tapi bisa jadi omset itu akan diteruskan oleh anak kita. Diteruskan oleh generasi kita, keturunan kita. Kitanya mungkin akan berhenti di omset 5 miliar. Tapi generasi berikutnya akan membawanya ke omset 20 miliar. Nah, itu yang menarik kalau kemudian saya melihat teman-teman wirausaha suka curhat, cerita. Saya bilang, it's okay. Jangan diukur dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ke-10 gitu ya. Tapi ada validasi-validasi, tentu saja. Ada validasi yang kita juga harus terbuka melihat, ini kayaknya bisnis ini gak profitable deh. Kamu jualan ayam goreng dihargain 80 ribu, bedanya cuma di bumbu, kayaknya ini gak make sense deh. Jadi kalau dalam pendekatan mentorship ya, kita juga harus punya sense. Orang bank juga kalau mau kasih kredit, pasti juga udah ngerti apa yang mau dikasih. C pertama udah ketahuan karakternya. Jadi ada hal-hal yang memang kita udah bilang, ini gak bisa ya, gak bisa. Tapi jangan pernah melihat bahwa, wah, usaha saya kecil, saya mikro. Semikro-mikronya kita semua nih, menghasilkan lebih dari 98% lapangan pekerjaan buat orang lain. Jadi harus bangga banget. Yes. Mungkin Bu Tere, berapa orang karyawan sekarang?
1: Saya karyawan ya untuk harian hanya 2, tetapi saya berdayakan betul-betul maksimal, dan saya memberdayakan para duafa. Tapi kalau sedang orderannya ini sampai 17 satu hari itu, 17 karyawan.
2: Oh, oke. Okay,
1: tapi kalau untuk reseller harian 6. Hmm. Jadi umpama dari saya kan spesialis bok-bokan, tapi saya adalah produsen untuk beberapa toko kue dan pedagang kue.
2: Ya.
1: Umpama satu pedagang dari satu kue saja mereka mendapatkan profit 500 atau 1000 perak saja. Mm-hmm. Kemudian kita supply ke dia satu hari 200 pieces satu tempat. Mm-hmm. Itu kan kita sudah membantu mereka untuk bisa makan
2: minimal. Betul. Betul.
1: Jadi saya ingin mendatangkan kemaslahatan gitu. Jadi saya ingin juga, dan yang paling membahagiakan dari bisnis satu, Mas. Ketika kita bukan hanya menghidupkan dapur kita, tapi menghidupkan dapur orang lain.
2: Iya. Baik.
1: Jadi orientasi bisnis bukan hanya materi, Bu Ibu. Kita nabung buat nanti kita pulang ya.
2: Ini benar-benar membuktikan yang dibilang Mas Arto. Betul. Bahwa orang kan tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga orang lain ya. Baik, kita bisa lihat itu yang bertanya di YouTube banyak sekali.
0: Oh ya, lupa.
2: Karena juga teman-teman yang biasa mengikuti bincang Jumat Bisnis, Pak Anggara, ini juga menyaksikan nih Zoom-nya juga, kita ditonton di Zoom mereka gitu. Jadi memang banyak sekali yang bertanya, namun sudah diseleksi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan. Ini dari YouTube ya. Aurelina Shafira, bagaimana cara UMKM bisa mengakses pembiayaan dari Bank BJB? Nah, ini dia nih, tertarik nih kayaknya nih Pak Anggara nih. Okay. Langsung aja, gimana deh caranya aku bisa akses pembiayaan dari Bank BJB? Coba.
3: Oke, tadi Bu Tere juga ada cerita, sangat mudah Bu ya. Jadi yang pertama, jaringan BJB ada, kalau di Jakarta ada 13 cabang. Jadi itu adalah palang pintu pertama tuh yang bisa digunakan oleh teman-teman atau ibu bapak di pelaku UMKM. Kalau ingin menghubungi BJB bisa kontak di cabang terdekat. Kita juga ada sentra UMKM, ada nanti teleponnya ya. Nah itu bisa ditelepon, jadi kita bisa langsung datang nih, ngobrol. Jadi sangat mudah. Jadi apalagi di era sekarang yang tinggal telepon, kita ngobrol, bisa kita datangin. Jadi sangat mudah diakses, cukup telepon, bahkan kalau tidak sempat datang, kemudian konsultasikan apa bisnisnya, apa kendala dan sebagainya, nanti kita akan jemput bola.
2: Baik, jadi ada layanan nomor teleponnya ya Ibu Suci, mungkin bisa sambil saya bacakan di 0821-1347-9047. Nah ini dia nih nomor teleponnya, sekali lagi Ibu Suci, 0821-1347-9047. Nah langsung buruan ya ditanya, ini masih jam operasional gak ya?
3: Masih
2: ya? Oke, bahkan sampai jam 3 ya? Ini 3 kurang, oke masih bisa. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Ed Mila Kusuma. Bagaimana peran Bank BJB dalam membantu UMKM agar bisa berkembang secara optimal nih? Lagi-lagi ke Pak Anggara. Gimana biar kita optimal? Pengen seperti Bu Teresia juga gitu kan? Silakan.
3: Oke, nah supaya bisa optimal, yang pertama kita harus paham dulu kendala terkait dengan kendala UMKM, sehingga dari situlah kita mulai. Nah biasanya kendala UMKM ini ada, pertama adalah modal, permodalan. Nah bagaimana kita men-set up permodalan ini supaya optimal. Kadang-kadang banyak juga ketika kita diagnosa, ternyata sebenarnya pembiayaannya itu kurang tepat nih. Jadi tidak serta-merta yang tadi, bank tempat meminjam, tapi enggak, kita tuh harus ngobrol nih supaya pembiayaan yang kita kucurkan optimal dan memang bisa membantu menjadi solusi bagi ya. UMKM. Jadi kita harus pahami, kita akan mendiagnosa nih solusi keuangan. Jadi kita harus jadi solusi bang gitu. Kendala UMKM itu adalah pertama permodalan, kemudian edukasi, literasi, kemudian pendampingan, yang keempat adalah digitalisasi. Nah supaya kita optimal, kita harus menjadi solusi terhadap 4 poin tadi.
2: Oke.
3: Jadi pembiayaan, di kita tuh ada pembiayaan reguler, kemudian pembiayaan untuk program. Semuanya customized nih. Jadi sangat menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Contoh misalnya nasabah itu yang dibutuhkan itu sebenarnya modal kerja untuk beli bahan baku misalnya. Kemudian nasabahnya datang ingin investasi yang kemudian sebenarnya itu tidak menjadi prioritas utama. Justru yang harus didahulukan adalah misalnya modal kerjanya. Nah ini juga kita akan memberikan masukan ke nasabah supaya dialihkan, jangan sampai pembiayaan yang kita kasih ini tidak tepat sasaran lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian literasi sama edukasi, nah itu juga ya diantaranya pesat ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu. Ini ada kita rutin supaya secara knowledge nasabah kita juga bisa terus meningkat kemampuannya. Yang kemudian yang diantaranya juga kita sering nih kita nyomblangin nasabah ya. Jadi
2: Biro jodoh.
3: Betul, biro jodoh. Jadi misalnya nasabah kita tuh dengan nasabah itu jadi tambah banyak misalnya customer, jadi saling berinteraksi bisnis.
2: Ah, baik.
3: Jadi
2: business
3: matching ya, betul. Okay. Nah, itu juga jadi kita kumpulkan, jadi di situ banyak transaksi yang bisa terjadi.
2: Wow, menarik.
3: Nah itu salah satunya ya, supaya pembiayaan kita bisa optimal.
2: Iya, baik. Nah ini juga ada nih yang menyampaikan katanya selamat hari jadi BJB yang ke-65 di 20 Mei ya. Wow, baru ulang tahun Dirgahayu Bank BJB dari tahun 61 ya, bersinergi terus program-programnya dan mensejahterakan rakyat. Tapi kalau ngobrol gini ternyata gak kerasa udah mau 1 jam, saya udah harus closing untuk on airnya. Tapi kita mau mendengarkan satu-satu dulu nih, mungkin kita ke Mas Arto, kemudian Ibu Teresia ditutup oleh Pak Anggara. Mas Arto mungkin boleh disampaikan apa tipsnya untuk pelaku UMKM agar terus bertahan, apalagi sekarang ini kondisi ekonomi yang makin tidak menentu, Mas Arto, silakan.
0: Ya, yang pertama dan yang paling penting adalah punya tujuan. Tadi kalau kita dengar, Kang sampaikan di ada dua pantun tadi ya. Pantun yang kedua tuh kalau nggak salah mimpinya atau impiannya atau cita-citanya. Nah, kita seringkali berpikir UMKM itu kaitannya sama uang. Sebenarnya itu agak salah-salah besar konsep itu. Apa sih UMKM yang penting ujung-ujungnya? Duit. Ya kan, ngomongnya gitu ya. Emang ujung-ujungnya duit cuma haknya UMKM? Guru juga perlu duit, dokter juga perlu duit, tentara perlu duit, karyawan bank perlu duit, semua yang hidup perlu duit. Jadi apa hak kita untuk bilang bahwa kita soal duit, semua yang bernafas perlu duit. Maka yang paling penting kalau kita kembali pada esensi kewirausahaan, tadi sudah jelas disampaikan juga bahwa esensi dari kewirausahaan adalah menyelesaikan masalah yang ada. Dia bisa mampu melihat masalah dan masalah itu dipergunakan sebagai sebuah solusi, di mana solusi itulah yang kemudian jadi duit gitu. Nah, ini yang membedakan kita. Jadi kalau kita ingin bertahan panjang, Bapak dan Ibu perlu memahami apa tujuan saya menjadi pengusaha. Justru kalau tujuannya cari duit, kemungkinan besar kita kehilangan duit. Karena persentase rasio keberhasilan kewirausahaan di Indonesia dan di dunia juga itu rendah. Kalau mau aman, mendingan jadi karyawan bank. Karirnya jelas, kerjanya benar, sampai titik tertentu, pensiun, pasti hidupnya layak. Tapi kalau wirausaha, coba, siapa yang bisa menjamin? Maka penting banget nih kalau kita jadi wirausaha, hal yang paling adalah soal kenapa mau jadi pengusaha, ya tentu pengelolaan keuangan. Kalau kita dengar tadi lagu Indonesia Raya, bangunlah apa? Jiwanya, bangunlah badan. Jadi nomor satu yang paling penting jiwanya dulu yang dibangun, bukan badannya, bukan perangkat bisnisnya, tapi jiwa artinya kenapa saya ingin menjadi wirausaha. Dan suka gak suka nih, percaya gak percaya, bisa jadi jalan hidup kita memang ditunjuk sama Allah untuk jadi wirausaha. Untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi saya kepingin semua generasi satu di sini merasa bahwa saya jadi wirausaha bukan karena terpaksa, tapi karena saya memang ditunjuk sama yang di atas gitu ya. Al-Ghazali pernah bilang tuh di bukunya Alkemi Kebahagiaan ya, bilang bahwa setiap manusia sudah punya tugasnya masing-masing. Jadi kalau kita hari ini ada di sini, itu bisa jadi kita memang tugasnya adalah jadi wirausaha. Nah, sadar bahwa kita wirausaha yang harus menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada, itu membuat kita jadi ingin bertahan. Tapi kalau cuma ujung-ujungnya duit, pasti kita gak akan bisa. Karena kemungkinan besar kita kehilangan duit.
2: Wow, Mas Arto. Terima kasih, ini sudah 15.01, boleh 1 menit Bu Tere. Kemudian pesannya untuk teman-teman yang mungkin juga sedang merintis nih. Silakan.
1: UMKM naik kelas.
2: Sukses.
1: Saya bisa merasakan bagaimana Bapak Ibu, karena saya juga pernah di titik yang sama. Intinya satu, maju terus, bertahan, lentur terhadap tekanan. Kalau kita kaku terhadap tekanan, baik itu dari tekanan makro, baik dari tekanan hidup, baik tekanan bisnis, kita akan patah sendiri. Satu, bertahan, lentur terhadap tekanan. Kemudian kaitan permodalan, sudah banyak solusi, buktinya dari Bank BJB juga ada ya. Kemudian juga aksesnya gampang. Kembangkan diri Bu, modal kita bukan hanya uang, modal kita itu tentang knowledge, kemampuan diri kita, kelenturan kita dalam bersosialisasi, membuka link usaha, membuka link market ya. Kemudian juga kemampuan kita mengembangkan diri, punya life skill yang lain, seperti selain marketing, kita juga membuka link dengan instansi, membuka link dengan yang lain. Kemudian kreativitas. Kalau ibu-ibu hari ini bisa menjual satu, bagaimana ibu-ibu harus mendapatkan income hari ini dengan produk yang sama atau dengan nama yang sama, ibu kembangkan, ibu harus punya income harian. Ya, ibu harus punya income harian. Saya pribadi mengelola keuangan saya itu, saya harus mendatangkan income harian, mingguan dan bulanan. Kemudian kita harus pintar mengelola uang, Bu. Jadi sekarang saya sedang menunggu aplikasi baru dari BJB untuk pengelolaan keuangan ya. Nanti akan launching namanya BJB Aktual, Bu. Kalau nanti pengelolaan keuangan itu, saya pribadi, kita wirausaha tadi seperti yang Mas Arto sampaikan, saya ketika ada profit selain untuk biaya hidup, saya simpan untuk jika Allah izinkan saya sampai hari tua, saya punya usaha di hari tua, saya asetkan pada kontrakan. Jadi okay. Kita nanti kalau sudah ada profit baik nih Bu, aset kan. Tapi bagaimana Ibu sampai bisa sampai sana kelola uang dengan baik? Jadi baik. Ibu nggak usah pusing dengan permodalan, Bank BJB ready. Bank BJB juga punya akses untuk membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan diri. Bank BJB juga punya akses untuk pengelolaan keuangan, mulai dari aplikasi digital sampai penyimpanan uang yaitu dana pensiun DPLK.
2: Wah, luar biasa Bu Teresia. Satu menit Pak Anggara, apa okay. Harapan Bank BJB okay. ke depan untuk teman-teman nih pelaku UMKM?
3: Oke. Bapak Ibu, tantangan di luar cukup besar ya. Dan rasanya cukup berat kalau dihadapi sendiri. Jadi kunci sukses, salah satu kunci sukses yang lain yang penting juga nih, benar-benar atau jangan salah pilih strategic partner yang dapat dipercaya.
2: Wah, mantap.
3: Dan BJB insya Allah menjadi strategic partner yang bisa bersama-sama untuk mengembangkan UMKM Ibu Bapak dengan rasa kepercayaan yang keras yang cukup baik. Kita bisa menjadi mitra bisnis Ibu Bapak sekalian. Mungkin itu Bu.
2: Mantap sekali. Pusingnya jangan pusing sendiri, bagi-bagi. Obrolin ke Bank BJB ya. Seperti tadi yang disampaikan di awal bahwa ini Jumat berkah. Berkah tuh gak cuma makanan aja tapi juga berkah berupa wawasan dan juga ilmu. Mudah-mudahan hari ini yang kita sharingkan bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat saudara yang mendengarkan melalui YouTube ataupun juga sedang mendengarkan streaming dimanapun Anda berada. Dan waktunya saya Rara Kalisaran pamit bersama dengan Mas Arto. Terima kasih banyak Pak Anggara dan juga Ibu Teresia ya. Kita mudah-mudahan ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa sahabat Sonora. Oke, untuk konser sudah selesai.
4: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

mendengarkan Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hits Sonora. Juaranya lagu-lagu percintaan anak muda Juicy Lucy kembali memanjakan pecinta musik tanah air dengan lagu anyar mereka bertajuk Gurun Hujan. Di lagu tersebut, grup musik asal Bandung ini mengangkat dinamika kerinduan dan rasa ingin tahu terhadap sosok di masa lalu. Lewat lirik yang reflektif, lagu Gurun Hujan ini merangkum perpaduan antara harapan tipis dan keraguan layaknya menanti keajaiban hujan turun di tengah gersangnya gurun pasir. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Juicy Lucy, Gurun Hujan. Fresh Hits Sonora.

0: saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo mengatakan dirinya akan mendorong nilai tukar rupiah ke level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat dalam beberapa waktu ke depan. Menurut Purbaya, pemerintah terus berupaya meredam gejolak rupiah lewat sejumlah langkah, salah satunya dengan masuk ke pasar obligasi yang dapat membuat stabilitas imbal hasil menarik sehingga pada akhirnya membuat modal asing tetap berada di dalam negeri. Sahabat Sonora, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau PERHAPI menilai penundaan penerapan kenaikan tarif royalti atau komoditas mineral memberikan ruang gerak lebih bagi penambang di tengah ancaman badai pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah industri tambang. Ketua Dewan Penasihat PERHAPI Rizal Kasli menilai melambungnya harga bahan baku biaya energi hingga bahan baku penolong lain yang digunakan untuk operasional industri minerba telah menekan kinerja sektor pertambangan.
0: Demikian Sonora Update.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Selamat sore sahabat Sonora. Senang sekali saya bisa melanjutkan ya kebersamaan kita di Sonora hari ini sampai nanti pukul 18 saya akan temani Anda. Selamat sore untuk warga TikTok juga sudah kembali bergabung. Luar biasa ya. Terus banyak sekali yang mampir. Ayo mampir di Sonora hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu terbaik. Kemudian juga ada informasi nanti akan kami hadirkan untuk Anda ya seputar Persib Bandung. Wah, ini bobotoh ya. Luar biasa ya, nanti kita akan update beberapa berita terkait Persib Bandung dan juga jelang laga esok ya. Kabarnya menjadi laga terakhir ya, karena Persib ini akan menjadi juara. Baik, nanti kami akan padukan juga dengan beberapa informasi. Informasi lalu lintas ini juga jadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sonora ya. Anda bisa berbagi pantauan silakan di 08121229200. 2 jam boleh lah ya kita arungi sore hari ini di hari Jumat ya, tanggal 22 Mei 2026. Siap-siap? Siap ya. Bruno Mars, Marry You.

Baik, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Ya, teman-teman yang ada di TikTok sudah melaporkan berbagai informasi dari wallet biru. Sunter sudah hujan gerimis di sana. Bagaimana dengan cuaca di tempat Anda? Tadi juga ada bisa... Siapa lagi nih yang sudah gabung ya? Ada Pak Freddy di Bogor ya, kalau nggak salah ya. Pak Mandoli di TikTok. Abang, info dong tol dalam kota. Coba nanti saya cek ya. Bu Fanda, selamat sore. Pondok Kopi baru berhenti hujannya. Oke, terima kasih banyak Bu Fanda. Oke, ada juga... Oh, Pak Freddy tadi udah ya di Bogor ya. Tadi ada juga sahabat Sonora yang gabung dari Sulawesi Selatan ya. Luar biasa, terima kasih banyak. Stay tune terus di TikToknya Sonora ya. Nonton siaran Sonora ya. Terakhir tadi Walet Biru menyampaikan Sunter sudah hujan gerimis. Lantas bagaimana dengan cuaca di tempat Anda? Boleh banget Anda bisa sampaikan kepada kami 0812-122-9200. Pak Joko, selamat sore Kak Riko. Selamat sore Pak Joko. Selamat menjalankan tugas. Dari Pak Joko ini, terima kasih. Jalan dari SDK 3 Penabur Gunung Sari lanjut Grogol lancar. Cuacanya mendung. Oke, baik. Bu Lena, apa kabar Bu Lena? Sore Riko, sore juga. Semangat sore ya. Sapa-sapa di sini saja, sehat selalu. Thank you Riko. Tangerang cerah. Baik. Semoga secerah hati Bu Lena ya. Tadi Pak Joko, Bu Lena, kemudian lanjut sahabat yang sudah bergabung sore hari ini ada Bu Linda. Sore Riko, apa kabarmu? Baik Ibu? Ibu gimana kabarnya? Semoga tetap baik ya. Minta lagu Mandarin. Aduh, ini agak ini ya, perlu dipikirkan ulang ini ya, dalam artian nanti saya coba tanyakan ya. Bu Sylvia sore ini juga sudah bergabung. BSD cuacanya masih cerah Bung Riko. Baik. Terima kasih banyak Bu Sylvia. Salam untuk keluarga ya. Kita teruskan kebersamaan kita di Sonora hari ini. Nanti juga akan kami update beragam informasi yang tentu penting juga untuk kemudian kita bisa tahu ya. Misalnya cuaca. Ini tadi Sunter udah hujan gerimis. Di Jalan Kartini masih gerimis juga. Oke, terima kasih banyak. Ada Bang Jojo. Selamat sore Bang Riko Marbun. Mejua-jua. Oke, dari Kota Medan. Wah, keren. Medan sudah hadir.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Bank BJB bersama Radio Sonora menghadirkan sesi edukatif yang ringan, aplikatif, dan relevan bagi pelaku UMKM. Nah, terkait acara tersebut, rekan Lili ini akan berbincang dengan Anggara Aditya Siditama. Beliau adalah Deputi CEO Regional 2 dari Bank BJB. Bagaimana laporan selengkapnya? Kita persilakan Lili untuk menyampaikan. Silakan, Lili.
3: Terima kasih sahabat Sonora. UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan usaha, pengaturan cash flow, maupun juga hingga strategi pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Nah, bagaimana UMKM menjawab tantangan ini? Kami telah terhubung dengan Anggara Aditya Siditama, yaitu Deputi CEO Regional 2 Bank BJB. Selamat sore, Pak Anggara.
4: Selamat sore.
3: Nah, Pak Anggara nih, kalau BJB bagaimana sih melihat pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia saat ini, Pak?
4: Oke, UMKM di Indonesia ini sangat krusial ya, Pak ya. Jadi hampir 60% BDB Indonesia ini disumbang dari UMKM. Kemudian lapangan pekerjaan juga sama. Hampir sebagian besar, 90% ini lapangan pekerjaan yang menyerap sekarang UMKM. Jadi kita melihat sangat krusial di sini. Satu sisi krusial, satu sisi lagi tantangannya memang cukup besar, betul Pak. Apalagi sekarang tantangan makroekonomi. Kemudian sekarang kita dalam fase transisi digitalisasi. Nah, tantangan ini harus ada solusinya. Solusinya ya tadi. Jadi kami Bank BJB sebagai bank tidak hanya memberikan modal. Salah satu solusi untuk ekspansi kan biasanya butuh modal. Tapi kita hadir juga tidak sebatas hanya pinjam saja. Tetapi juga kita hadir membantu, mengedukasi dari segi literasi ya. Kemudian pendampingan sampai juga digitalisasinya kita bantu UMKM ini untuk bisa berkembang. Dan bisa beradaptasi dengan kondisi makro dan di transisi digitalisasi saat ini sehingga bisa survive UMKM kita ini di tengah tantangan yang cukup menantang hari ini. Jadi UMKM harus pandai memilih strategic partner lah. Jangan sampai partner yang dipilih itu malah memberatkan usahanya. Nah, kami Bank BJB adalah salah satu solusi sebagai strategic partner yang dapat dipercaya untuk bisa kita tumbuh berkembang bersama.
3: Nah, seperti apa Pak pendampingan yang diberikan oleh BJB?
4: Nah, pertama dari segi permodalan, kita memang ada yang menjadi utama memang permodalan. Kadang-kadang tantangan yang terbesar UMKM untuk mengembangkan usaha adalah permodalan. Nah, di kita ada pembiayaan baik itu yang reguler maupun yang kredit program dan sangat kompetitif dan sangat customized lah. Jadi sangat bisa mengikuti kondisi nasabah. Jadi nasabah ini harus kita bimbing juga. Kadang-kadang sangat ekspansif, sangat menggebu-gebu semangatnya, pinjam terlalu besar, ya ini juga harus kita arahkan. Pinjam terlalu besar juga bisa malah menjadi bumerang bagi usaha si nasabah, bukannya berkembang malah terlilit hutang. Nah, kita arahkan supaya pembiayaan yang kita berikan ini tepat sasaran. Ini bagian dari edukasi dan literasi untuk nasabah. Contoh aja nasabah itu kendala yang lain yang dihadapi rata-rata di UMKM kita adalah masih bercampurnya antara uang pribadi dengan uang usaha sehingga tidak bisa memisahkan. Kemudian dari segi pencatatan juga ini harus dirapikan. Karena penting pencatatan ini untuk monitoring dan evaluasi ke depan. Sampai sejauh mana UMKM ini berkembang. Sejauh mana modal yang ditanam ini memberikan efek yang positif untuk usahanya. Ini kan harus diberikan gambaran kepada UMKM supaya pengelolaan keuangannya itu rapi, struktur, dan bisa dievaluasi. Penting juga bagi kami sebagai perbankan untuk melihat efeknya apakah pembiayaan yang kita berikan ini cukup manfaat atau tidak. Kalau tidak, kita juga harus dievaluasi. Kita harus evaluasi sehingga evaluasinya menjadi evaluasi yang sangat dini gitu. Tidak nunggu sampai akhirnya kadang-kadang bukan menutup kemungkinan ya, kita kasih kredit bukannya maju, malah terlilit hutang. Nah ini yang kita hindari lah.
3: Nah dalam pendampingan tersebut Pak, apakah personal atau komunitas nih Pak yang diberikan oleh BJB?
4: Nah kita tuh bisa personal, bisa komunitas ya, karena penting juga kita lakukan secara komunitas. Nah kita tuh ada yang namanya pesat, pemberdayaan ekonomi masyarakat terpadu. Jadi kadang-kadang ada nasabah UMKM yang butuh pendampingan bisnis. Kadang-kadang kita kenalkan dengan jaringan yang ekosistem yang kita miliki supaya mereka bisa ketemu dengan partner bisnis yang lain, customer yang baru atau bahkan supplier yang baru. Itu di lingkungan nasabah-nasabah kita juga, di lingkungan ekosistem kita ada juga yang kita lakukan secara pendampingan personal. Kalau personal itu kan lebih karena misalnya ini usaha bapak ibu seperti ini, kemudian bagusnya seperti ini, pembiayaannya seperti ini, itu kan kita harus berikan guidance juga kepada mereka. Seperti juga kayak laporan keuangan kita bahas, itu kan personal harusnya ya, tidak bisa diumbar dengan yang lain, itu personal. Jadi langsung yang sifatnya komunitas juga penting juga ya, tadi tujuannya untuk ekosistem sehingga bisa terbentuk dan ada transaksi bisnis antar nasabah yang bisa terjadi di situ.
3: Nah Pak, kalau ada sekarang pelaku UMKM yang mendengarkan siaran ini Pak, bagaimana mereka bisa mendapatkan pendampingan dari Bank BJB ini? Harus datang kemana atau menghubungi siapa Pak?
4: Oke, nah pertama jaringan BJB, itu ada kalau di KMI di Kanwil 2 itu ada 13 cabang. Nanti di jaringan BJB ini ada sentra UMKM. Nah, jadi nomor HP-nya nanti di website juga ada. Nah sentra UMKM ini tinggal telepon Pak. Jadi kita jemput bola. Jadi nasabah-nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan itu bisa telepon lewat sentra UMKM kita. Cukup mudah Pak, dan itu sudah banyak yang melakukan hal tadi dan kita langsung jemput bola. Bahkan tidak sedikit juga, banyak bahkan yang sudah cair atau ya tadi, kemudian kita evaluasi terus, kita pantau perkembangan saya seperti apa.
3: Baik, terima kasih Pak Anggara informasinya.
4: Siap. Terima kasih juga Radio Sonora ya.
3: Oke. Ya baik, terima kasih sahabat Sonora, demikian keterangan dari Bapak Anggara Aditya Siti Siditama, yaitu Deputi CEO Regional 2 Bank BJB. Dan sahabat Sonora, dari siang hingga sore hari ini Bank BJB bersama Radio Sonora mengadakan sesi edukasi yang ringan, aplikatif dan juga relevan bagi pelaku UMKM. Dalam kegiatan yang berlangsung di gedung T Tower BJB ini, BJB dan Radio Sonora berharap para pelaku UMKM dapat memperoleh wawasan praktis dalam mengelola serta mengembangkan usaha mereka secara lebih optimal. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.
5: Dengarkan terus Sonora hari ini.

0: Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Skybridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.
1: Ya, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang baru saja gabung di Sonora FM 92 Jakarta. Warga TikTok juga sudah ramai sekali. Sore ini ada Kak Indi. Selamat sore Kak Indi. AMKM memori banget zaman kecil. Memang salah satu hal yang paling diingat di Radio Sonora ya. Program signature-nya itu salah satunya AMKM ya. Tapi sore ini adalah Sonora hari ini sampai pukul 18 ya. Terima kasih banyak Kak Indi. Ada juga Mas Eka Putra. Bang Abdul Rokim di Radal. Radal tuh radio dalam ya. Di Jakarta Selatan, Mendung Syahdu. Oke, Mendung Syahdu tuh kayak apa ya? Mendung begitu? Sepi atau seperti apa? Lanjut, Bang Abdul Rokim nomor sepatu berapa? Waduh. Nomor sepatu saya? Boleh nanti saya japri ya. Terima kasih banyak tadi Bang Jojo juga sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Saya juga ingin sapa untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja bergabung di Sonora FM 92 Jakarta. Tadi ada Bu Linda, kemudian juga ada siapa lagi? Oke, terima kasih banyak ya Bu Linda dan juga Bu Sylvia BSD. Masih cerah Bung Rico. Terima kasih informasinya Bu Sylvia.

0: Nah, bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Saatnya kami teruskan untuk Anda beberapa informasi khususnya lalu lintas di sejumlah ruas tol. Kita mulai dari ruas tol Jakarta Cikampek Karawang Barat ke arah Cikarang Pusat menuju Jakarta. Ini lalu lintasnya padat sahabat Sonora karena ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri di kilometer 37.500 ya. Kemudian layang MBZ untuk Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar. Arah sebaliknya juga terpantau lancar. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Semanggi kilometer 8 ke arah Cawang kilometer 2. Ini lalu lintas padat imbas dari kepadatan volume lalu lintas. Perkembangan yang lain untuk lalu lintas di ruas tol Jagorawi, Cawang kilometer 00 ke arah Cililitan kilometer 2 yang menuju ke arah Bogor ini ya, lalu lintas padat tol dalam kota. Kemudian tol Jagorawi maksud saya, tol dalam Jagorawi ke arah Bogor padat ya, mohon maaf. Imbas dari kepadatan volume lalu lintas. Kemudian Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini, Cawang lalu lintas terpantau lancar. Informasi tadi kami terima dari rekan-rekan di Jasa Marga Turut Comment Center.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Ya, semoga informasi lalu lintas tadi berguna pasti ya untuk sahabat-sahabat yang kebetulan akan lewat di ruas jalan tol ya, khususnya di bawah pengelolaan PT Jasa Marga. Selamat sore untuk Kak Asti, terima kasih. Sharing is caring, setuju banget ya. Bang Abdul Rokim juga sudah bergabung. Tadi saya lihat juga ada WA yang masuk dari sahabat-sahabat Sonora ya. Oke, sebentar. Kita langsung saja menuju ke TMC Polda Metro Jaya. Ini Aibda Yogi Supono sudah siap menyampaikan bagaimana perkembangan lalu lintas ini ya di Jakarta dan sekitarnya. Kita langsung bergabung dengan Aibda Yogi. Silakan Aibda Yogi.
2: Selamat sore sahabat Sonora, selamat sore Mas Riko Marbun. Untuk pantauan yang pertama, informasi di seputaran ruas arteri yang tadi siang ada dua agenda kegiatan penyampaian pendapat di wilayah Jakarta Selatan, depan Gedung Baraka Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Yang kedua di seputaran depan kantor BPK RI, Jakarta Pusat. Dua objek lokasi pelaksanaan tertib tidak mengganggu arus lalu lintas dan saat ini sudah membubarkan diri. Dan untuk imbas proyek perbaikan jalan, tepatnya di depan Rumah Sakit Mayapada, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, yang mengarah ke arah seputaran Kuningan, ini ada ketersendatan arus lalu lintas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk yang tadi siang, ada kendaraan alat berat mengalami gangguan, tepatnya di Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, tepatnya depan Rumah Sakit, sebelum Rumah Sakit Kramat Jati Polri, yang mengarah ke arah PGC, tadi siang sudah ditepikan, dipinggirkan, dan saat ini tidak mengganggu arus lalu lintas, tepatnya di seputaran Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur, sebelum Rumah Sakit Kramat Jati Polri, yang mengarah ke arah PGC, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya, informasi di ruas tol, tepatnya di Japek, di Bekasi Timur, di kilometer 17, yang mengarah Tambun, kilometer 19, arah Cikampek, padat, volume kendaraan, dan masuk keluar rest area. Dan untuk di seputaran, masih di seputaran Japek, tepatnya di Karawang Barat di kilometer 47.600 arah Cikampek, ini ada kecelakaan melibatkan kendaraan Avanza dan bus di lajur 2 sampai dengan 3 tengah atau kanan, dan saat ini masih penanganan petugas agar pengendara tetap berhati-hati, tepatnya di Karawang Barat di kilometer 47.600 arah Cikampek. Dan untuk Tor Janger sore ini, tepatnya di Bitung di kilometer 26 yang mengarah Karawaci 23.200 arah Tomang, ini ada perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 1 atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk seputaran Karawaci kilometer 21 yang mengarah Tangerang kilometer 18 padat volume kendaraan. Dan untuk informasi tambahan, kawasan ganjil genap Ibu Kota DKI Jakarta tanggal 28 sampai dengan maaf kami ulangi, tanggal 27 sampai dengan 28 Mei 2026 atau Rabu dan Kamis 27 dan 28 Mei 2026 kami ulangi, tidak diberlakukan dalam rangka libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 22 Mei diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap sore ini mulai pukul 16 sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya, salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
1: Terima kasih Aibda Yogi, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Pasti ini sangat membantu sahabat-sahabat yang lewat ataupun sedang mengupdate bagaimana perkembangan lalu lintas di Jakarta dan sekitarnya. Ya, saya ingin sapa untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung. Ini ada Pak Santoso Pranata. Selamat sore, Pak Riko Marbun. Selamat sore, Pak. Pasar rumput sekitarnya sudah stop hujannya, tetapi masih mendung. Tetap hati-hati bagi teman-teman, sebab cuaca cepat berubah-ubah ya. Salam sehat, sukses selalu dari Pak Pranata, Santoso Pranoto, untuk seluruh kru dan juga pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Ya, ada informasi juga disampaikan oleh akun Sayang Aku. Kalau di TikTok itu lucu-lucu ya nama-namanya ini sahabat Sonora ya. Cuaca di Cempaka Putih mendung, mendung manja. Tadi ada mendung syahdu, mendung mengundang juga. Banyak ya singkatannya atau ungkapannya. Cibitung Bekasi hadir Pak Edi Yanto. Selamat sore Bang Riko, Cibitung masih hujan. Hati-hati kendaraan roda 2 ya. Hujan di Cibitung. Oke, terima kasih banyak Pak Edianto. Mas Widodo, selamat sore, apa kabar? Bergabung di live TikTok Sonora untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kiriman, apa ini? Rose ya? Sudah lebih dari satu, bahkan tiga ini dikirim. Ya, tadi Cempaka Putih manis, mendung manja. Lintasnya lancar, terkendali. Oh iya, ini hari Jumat ya, work from home untuk teman-teman di ASN, aparatur sipil negara. Cijantung hujan dari Kak Selina. Sekarang sudah berhenti hujannya, tetapi masih mendung. Baik, Kak Selina, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan di Cijantung. Ini udah berhenti hujannya, tetapi masih mendung.

lalu lintasnya lancar. Oke, sekali lagi Pak Dedi menyampaikan di sekitar Ciater Subang menuju Tangkuban Perahu ini mendung, namun lalu lintasnya lancar ya. Hati-hati di jalan Pak Dedi. Selamat sore untuk Mbak Hermina Agustini ya. Sudah gabung, salam dari Karawang, salam balik untuk Karawang, luar biasa ini ya. Kak Sani, terima kasih banyak, terus stay tune ya di Sonora FM 92. Senang banget ini kata akun sayang aku ya. Kak Sani tadi juga menyampaikan, suka dengar suara penyiar Sonora soalnya, suka dengar suara penyiar Sonora soalnya ya. Makanya balik terus ke sini ya, balik terus ke live TikToknya Sonora. Terima kasih Sani.

Iya, atmosfer Stadion Gelora Bung Karno Lautan Api atau GBLA dipastikan ini akan membara Sabah Sonora. Kenapa bisa gitu Bang Rico ya? Karena Persib Bandung akan menjamu Persijap Jepara pada laga pamungkas untuk Super League 2025-2026. Ini besok ya. Duel ini jadi pertandingan terakhir musim ini, tetapi juga jadi potensi malah penobatan ya. Sekaligus pesta juara bagi Maung Bandung di hadapan ribuan boboto sebutan dari supporter Persib Bandung. Jadi Persib ini sahabat Sonora hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan gelar juara musim ini. Pasukan Bojan Hodak unggul 2 angka dari Borneo FC Samarinda ya. Dan untuk klasemen sementaranya, bahkan jika Borneo menang di laga terakhir, Persib tetap unggul head to head apabila mampu menghindari kekalahan.

Ya, sahabat Surah, masih tentang Persib Bandung ini, meski di ambang trofi, kubu Persib memilih meredam euforia karena gelandang muda mereka Beckham Putra ini menegaskan ya, target tim atau Persib tetap kemenangan demi menutup musim dengan sempurna. Sementara Eliano Reinders menyebut laga kontra Persijap Jepara layaknya partai final yang harus diselesaikan dengan fokus penuh sebelum bicara pesta juara. Di sisi lain, Persijap datang bukan sekedar pelengkap pesta ternyata ya. Tim berjuluk Laskar Kalinyamat ini justru sempat merepotkan Persib pada pertemuan pertama, justru berpotensi menjadi penghalang mimpi juara Maung Bandung.

Ya, saya ingin sapa sahabat-sahabat yang sore ini sudah bersama dengan kita ya. Ada Bu Foni di Sunter. Sunter Mendung, Mas Riko. Salam sehat dan bahagia selalu tuh Mas Riko. Sama-sama Bu Foni. Salam untuk keluarga ya. Tetapi Sore FM 92 Jakarta. Lagu dari Yovie Nuno, Lebih Dekat Denganmu. Oke. Semoga bisa terhibur ya sahabat Sonora yang di jalan, tetap hati-hati. Kami akan terus temani Anda.

Ya, tetap semangat apapun mungkin tantangan untuk hari ini ya sahabat Sonora ya. Hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Saya ingin sapa untuk Bu Dia, Bungur Hujan, Bang Riko. Terima kasih Bu Dia. Lanjut di sekitar stasiun Gambir Merdeka Selatan turun hujan. Terima kasih untuk Mas Wahyu Dwi Atmoko untuk informasi yang disampaikan. Tadi Bu Foni sudah ya. Di Sunter cuacanya mendung Bang Riko.

0: traffic and music, Sonora FM. Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore sahabat Sonora. Indeks harga saham gabungan IHSG pada penutupan perdagangan sore ini bergerak ke zona hijau, naik 67,10 atau 1,10% ke level 6.162,04. Sebanyak 441 saham menguat, 288 saham melemah, dan 230 saham stagnan. Nilai transaksi pasar pada hari ini mencapai 18,58 triliun rupiah. Bank Indonesia mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru memborong dolar di tengah tekanan yang dialami nilai tukar rupiah. Otoritas moneter menilai perilaku panic buying di pasar valuta asing dapat memperbesar tekanan terhadap kurs karena mendorong lonjakan permintaan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan real. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI, Ruth A. Kasoy Intana, menjelaskan, kondisi tersebut tidak terlepas dari faktor psikologis yang biasa terjadi ketika pasar berada dalam situasi ketidakpastian.
2: Demikian Sonora Update.
0: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: kita lagu dari Jennifer Love Hewitt, Can I Go Now? Belum ya, sampai nanti pukul 18 saya akan temani Anda. Selamat sore untuk Mbak Nina. Udah terang katanya. Nah, mendingan ya. Ini teman-teman di TikTok, sahabat Sonora, tadi katanya saya terlihat agak gelap gitu ya. Jadi saya agak majukan kameranya biar kelihatan jelas wajah saya. Begitu? Setuju? Setuju ya. Nanti kami akan update juga beberapa informasi yang akan disampaikan oleh reporter Radio Sonora. Kita teruskan Sonora hari ini.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
0: Ya, sahabat Sonora, didorong insentif dan keramaian, BI Jakarta sampaikan konsumsi domestik sangat kuat dan meningkatkan transaksi ekonomi. Laporan selengkapnya Lia Muspiro sudah siap menyampaikan, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan konsumsi domestik Jakarta sangat kuat. Menurutnya insentif atau diskon atau keramaian di Jakarta berpengaruh pada konsumsi. Salah satunya adalah penyelenggaraan Jakarta Festive Wonder 2026 yang berlangsung selama 4 hingga 31 Maret 2026 meningkatkan transaksi ekonomi dengan nilai lebih dari 67 triliun rupiah.
3: Konsumsi domestik sangat kuat. Demikian juga DKI Jakarta. Kenapa? Kenapa? Ya, kalau kemudian kan mau ditanya ini, kalau ini kan sangat spesifik, ya sangat spesifik. Apakah insentif-insentif, keramaian-keramaian dan diskon-diskon yang diberikan di Jakarta Festive Wonder itu berpengaruh terhadap konsumsi? Sebetulnya saya lupa angkanya ya, tapi seingat saya bahwa itu dibandingkan tahun lalu aja pertumbuhan ada berapa spending selama itu, kalau nggak salah sampai 67 triliun kalau nggak salah dibanding yang sebelumnya.
2: Ya, sahabat Sonora, Pemprov Jakarta menyampaikan realisasi penerimaan pajak pada triwulan 1 2026 mencapai 100,28% dengan realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar 7,3 triliun rupiah. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora. Sonora.
0: Ya, Rico Marbun masih bersama dengan Anda. Kita akan teruskan juga beberapa informasi sudah masuk ini ya. Sore-sore dengerin lagu-lagu Sonora sambil ngopi mantap dari Kang Pitono Harsoyo. Setuju ya. Lanjut Bu Yuti, waduh luar biasa ini. Sehat selalu ya Bu Yuti ya. Info Bang Rico, Bekasi gerimis, oke. Cuaca di GS cerah dari Kak Nina ya. GS itu Gunung Sari, betul ya Bu ya. Semoga saya tidak salah nih. Cempaka Putih, sudah hujan deras. Dan ternyata di Palmera, Studio Sonora ini ya, sudah turun hujan juga sore hari ini.

Ya, saya teruskan lagi. Radio di dalam sudah mulai geluduk-geluduk di sana. Oh, GS tuh Gading Serpong, Kak Riko ya. Saya kok ingatnya GS. Oh iya, betul ya. Ada teman saya berkuliah. Anda kuliah di mana? Di GS Gading Serpong. Izin pamit Kak Riko, sukses selalu. Terima kasih, Ucing ya. Sudah bergabung di live TikTok Sonora. Gak apa-apa, tetap hati-hati. Apapun aktivitasnya, tetap hati-hati di jalan ya. Tadi juga disampaikan oleh Mas Wahyu ya. Cuacanya hujan deras juga di Medan Merdeka Selatan. Dan perkembangan dari Budiah di Bungur, Jakarta Pusat ini ya. Gak jauh dari Medan Merdeka Selatan ini. Juga turun hujan deras di Bungur, Jakarta Pusat. Gading Serpong, terima kasih Bu Nina koreksinya ya. Tadi Kak Ucing sudah pamit, ada Kak Hani atau Mbak Hani. Bang, mau salam-salam buat suamiku Edi Prayetno yang setia sama Sonora. Oh, oke, okay. Baik. Terima kasih banyak untuk kesetiaan yang bersama Sonora. Tetap bersama Sonora, karena kami akan jadi teman terbaik untuk Anda ya. Yang lagu-lagu terbaik, informasi-informasi update, termasuk juga informasi-informasi seputar lintas tentunya ya.

The Sweetest Thing, sahabat Serona, lagu dari kelompok U2 ya. Lagu yang menurut saya cukup baik dikenal ya ketika orang bicara soal grup band dari U2. Ada Bono di sana ya. Ya, ada Kak Hani menyampaikan, Sawangan mendung berat bang, tinggal turun airnya aja. Terima kasih Kak Hani. Di Harapan Indah Bekasi, gerimis masih malu-malu turunnya dari Kak Nia. Terima kasih banyak. Ada Pak Sanjaya sudah bergabung juga. Terima kasih untuk kiriman rose-nya. TikToker. Salam kenal. Tadi Kak Hani sudah titip salam ya untuk Mas Edi Praitno. Setia dengan Sonora luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, nanti kami akan update juga beberapa informasi lalu lintas. Anda ingin berbagi pantauan, silakan. Kami tunggu sahabat Sonora di 08121229200. Ya, kita boleh sedikit tebak skor ya. Laga Persib lawan Persijap. Kira-kira berapa ini? Persib Bandung yang hanya butuh 1 poin sahabat Sonora untuk memastikan gelar juara liga sekaligus mencetak sejarah sebagai tim pertama yang menjuarai liga utama 3 kali berturut-turut. Tetapi Persijap punya motivasi tinggi ya untuk menahan laju Persib dalam laga besok ya. Sebelumnya sukses mengalahkan Persib Bandung 1-2 di kandang Persijap Jepara. Kira-kira skornya besok pertandingan Persib melawan Persijap Jepara berapa? Ada yang mau tebak-tebakan skor sore ini sambil nyantai gitu ya? Menikmati menyeruput kopi dan juga goreng pisang atau apa ya? Dikukus tentu enak juga ya. Sampaikan jawaban Anda ataupun prediksi Anda 08121229200. Lanjut, lagu dari Agnes Monica. Ini judulnya indah ya. Meskipun di luar sana banyak yang sudah mulai mendung cuacanya atau turun hujan, tetapi mungkin hari ini menjadi sesuatu yang indah buat Anda ya. Semoga rasa senang, bahagia bisa memberikan energi sendiri. Apapun yang Anda lakukan boleh jadi sesuatu yang berdampak juga ya untuk orang-orang di sekitar Anda. Lagi-lagi berapa skor Persib melawan Persijap? Silakan 0812 122 9200.

Ya, Dapa Andrian menyampaikan skornya 3-0 untuk Persib, sejarah baru di Liga Indonesia 3 kali juara berturut-turut. Ya, terima kasih Pak Andrian untuk prediksinya. Ini 3-0 ya untuk Persib ya Pak Andrian ya. Oke, pertandingannya besok ya sahabat Sonora ya. Ada Pak Nana Sudiana, selamat sore. 2-0 untuk Persib. Persib 2, Persija 0 ya, 0. Pak Deddy, selamat sore Pak Deddy. Skor 2-0 buat Persib. Ada Bu Lena di Tangerang. Oh, sambil menikmati teh hijau. Wow, luar biasa. Mantap ya, teh hangat, teh hijau pula ya. Sehat untuk ke tubuh. Tubuh kita ya. Bu Lena selamat menikmati ya teh hijaunya ya. Pak Erwin, selamat sore Pak Erwin. Hujan mulai turun di Pulau Jahe, Jakarta Timur. Pulau Jahe, Jakarta Timur. Sudah turun hujan di sana ya. Oke, ada Mas Aris. Selamat sore Mas Aris. Mas Aris juga sampaikan info ini. Bogor sudah beres hujannya ya. Beres hujannya, bukan deres ya. Sudah beres hujannya, berarti sudah mulai berhenti ya. Oke, ada Bang Stepwin bergabung di live TikTok Sonora. Selamat sore. Ada Kak Ana. Kak Ana kok dukung Brazil ya? Ini Persib Kak Ana. Persib lawan Persija. Dia dukung Brazil. Mungkin demam Piala Dunia ya sudah mulai ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Ana. Life goes on. Starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.

0: Dengarkan terus Sonora hari ini.
1: Informasi jalan tol.
2: Ya, selamat sore sahabat Sonora. Sudah pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan terlebih dahulu menuju ke Senkom Ruas Tol Desari. Ada Mas Tara sudah siap menyampaikan bagaimana perkembangan informasi lalu lintas di sana. Silakan Mas Tara.
3: Baik, terima kasih Mas Riko. Selamat sore sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan lalu lintas ruas tol Depok Antasari tepat pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Diawali dari arus lalu lintas Tol Jor, Kampung Rambutan dan Pondok Indah mengarah gerbang tol Cilandak Utama terpantau ramai lancar. Keluar Brigif terpantau lancar, arteri jalan dan Gandul dan jalan MKV ramai lancar di kedua arah. Keluar gerbang tol Krukut terpantau lancar, selepas gerbang tol Krukut arah arteri jalan Krukut ramai lancar, K8 arah ruas tol Cijago ramai lancar. Keluar gerbang tol Sawangan terpantau lancar, selepas gerbang tol Sawangan arah arteri jalan Sawangan dan arteri jalan Mampang ramai lancar di kedua arah. Arus lalu lintas sebaliknya, arah Antasari Fatmawati dan Tol Jor. Masuk dari gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Brigif, dan dari ruas tol Cijago lancar. Gerbang tol Cilandak mengarah Tol Jor, Kampung Rambutan, dan Pondok Indah terpantau lancar. Arah arteri Fatmawati, Antasari ramai lancar. Perhatian kepada seluruh sahabat Sonora, saat ini KM9 arah Sawangan lajur 3 ditutup sementara karena adanya pekerjaan rekonstruksi jalan. Silakan gunakan lajur 1 dan serta kurangin kecepatan, tetap berhati-hati. Kami himbau kepada sahabat Sonora, bila mengalami gangguan di ruas tol Depok Antasari, silakan menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Sekian informasi ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Riko, kembali ke studio.

0: Nora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, sahabat Sonora, itu tadi Mas Tara dari Senkom Desari sudah menyampaikan kepada kita perkembangan informasi di ruas tol Desari ya. Ini pasti juga penting untuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang biasa menggunakan ruas tol ini. Lanjut tadi rekan Adis menyampaikan dari sekitaran Tamrin ya di Sarinah menuju Bundaran HI ini mulai padat. Harus sebaliknya ramai lancar cuacanya mendung ya. Bagaimana perkembangannya mungkin Anda punya informasi tambahan silakan sahabat Sonora ya. Lanjut di ruas tol Jagorawi kami dapatkan informasi di Cawang kilometer 00 hingga Cililitan arah Bogor. Ini padat. Ciawi, Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang lancar. Ini untuk arah sebaliknya tentu ya. Layang MBZ dari Tambun hingga Karawang lancar, arah sebaliknya juga terpantau lancar. Kemudian ruas tol Jakarta Cikampek di sekitar Karawang Barat kilometer 42 menuju Cikampek ini padat, mendekati kilometer 47 ya, cukup panjang ya, 5 km. Dampak dari penanganan kecelakaan di lajur 2 hingga tengah, 2 hingga 3 tengah ke kanan maksud saya. Kemudian ruas tol Janger Kedoya ke arah Kembangan ini terpantau padat imbas dari kepadatan formula lintas. Satu lagi tambahan informasi untuk lalu lintas di ruas tol, tol Janger, Bitung, kilometer 26, ke arah Karawaci, kilometer 23-200, menuju Tomang ini, lalu lintas tampak tersendat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Lanjut ke ruas arteri, beberapa jalan di Jakarta, ini radio dalam mendung, tapi tak berarti hujan. Tadi ada istilah lagi cakung ya. Apa itu cakung? Cuaca mendukung katanya. Selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja gabung di Sonora FM 92 Jakarta. Saya Rico Marbun bersama dengan Anda. Kita teruskan kebersamaan kita sahabat Sonora sampai nanti pukul 18 ya. Tetap semangat, udah mulai ngantuk jangan. Kalau sedang bawa mobil atau berada di kendali mobil, jangan sampai ngantuk. Istirahat dulu, ngopi dulu boleh. Mampir ke rest area misalnya, ngopi sebentar.

0: ya, lumayan ya lagunya ya untuk sekedar apa namanya jingkrak-jingkrak begitu. Lagu dari The Chang Cheaters, I Love You Baby. Budia, selamat sore Budia. Ini Budia di kawasan Bungur, Jakarta Pusat ya, kirim gambar roti ya. Terima kasih untuk gambarnya loh, Budia ya. Salam untuk keluarga. Pak Taufik menyampaikan informasi lalu lintas ini ya, sudah siap untuk menyampaikan perkembangan informasi lalu lintas. Kita akan coba cek informasi yang disampaikan oleh Pak Taufik berikut ini. Pak Taufik, silakan Pak Taufik.
1: Terima kasih Bang Riko, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau ramai bergerak lancar sampai dengan Cikunir. Sedikit padat di sekitar Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir hingga Cibitung juga terpantau ramai bergerak lancar. Untuk jalan arteri Kalimalang di sekitar traffic light Caman kondisi cukup padat. Untuk cuaca gerimis, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Taufik. Hati-hati di jalan, terima kasih update-nya. Semoga nanti bisa sampaikan lagi. Anda yang lain boleh lho sahabat saya ingin berbagi pantauan di 08121229200. Selamat sore untuk Mbak Fitri Puji Haryani. Sore Abang Riko. Selamat sore Tol Wiyoto Wiono arah Cawang padat terus hujan deras ya. Oh, sudah hujan deras ya di Tol Wiyoto Wiono menuju ke arah Cawang. Ini lalu lintasnya padat. Terima kasih kiriman fotonya Bu Fitri. Ini kanan kiri sudah padat ya. Paling beda jaraknya antara depan belakang ini sekitar 1,5 meter ya atau 2 meter. Tetap hati-hati Bu Fitri ya. Salam untuk yang ada di sebelahnya atau ada keluarga mungkin di mobil ya. Oke, selamat sore untuk Kak Becky Natalia. Selamat sore Mang Bow Rico. Oke, ini sebutan untuk apa ya dalam bahasa Batak ya. Sehat ya, sehat Kak Becky. Salam juga untuk keluarga ya. Oke, sore ini juga di Tugutani sudah hujan deras. Ini himpo dari siapa ini sebentar ya, saya cek namanya. BM ya. Oke. Terima kasih Anda di 0857100 sekian ya. Terima kasih. Info aja masih kawasan Tugutani Jakarta Pusat sudah hujan deras di sana. Ya, selamat sore juga untuk warga TikTok yang saat ini nonton siaran Sonora, mau menyaksikan langsung penyiarnya siaran begitu ya. Oh, sendiri ya, Mbak Fitri ya, mohon maaf sekali lagi. Kalau sendiri berarti harus tetap bersama Sonora ya. Jadi teman dari Mbak Fitri saat ini harus berada di kepadatan di ruas tol Wiyoto Wiono tadi betul ya. Dari menuju ke arah Cawang ya, cuacanya juga hujan deras di sana. Oke, untuk Kak Vita, terima kasih dulu sering minta lagu ya untuk Mama dan Papa. Oh, ini AMKM ya. Nanti kalau mau join boleh di pukul 20 loh Kak Vita ya. Oke, tetapi Mama sudah meninggal. Oke, turut berduka ya Kak Vita ya. Terima kasih banyak untuk apa namanya testimoninya begitu ya. Orang tuanya suka sekali dengerin Sonora. Lanjut terus, sudah pukul 17:45. Kami hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Yang masih ingin tebak skor boleh, Persib melawan Persijap. Ini pertandingannya besok, berapa skornya? Tadi ada yang 2-0, 3-0 gitu ya. Silakan Anda bisa sampaikan 0812-1229-200. Sampai nanti pukul 18, Rico Marbun temani Anda.

Ya, selamat sore. Ada beberapa sahabat yang kasih informasi nih, Pak Rudi. Selamat sore. Ini listrik padam ya di sebagian RT 5 RW 1 di komplek Pemda Jati Asi. Sekali lagi Pak Rudi menyampaikan mati listrik ya. Listrik padam sebagian di wilayah RT 5 RW 1 komplek Pemda Jati Asi. Mungkin ada sahabat-sahabat Sonora yang ada di lokasi yang disebutkan Pak Rudi ya. Sebagian RT 5 RW 1 ya, komplek Pemda Jati Asi, listrik mati di sana ya. Atau listrik padam. Terima kasih Pak Rudi informasinya.

Okay, Mas Adi menyampaikan lewat TikTok Sonora. Okay. Hujan gede ya, hujan deras di Cikini, Jakarta Pusat. Oke, terima kasih banyak untuk informasinya. Hati-hati di jalan, Mas Adi. Ini pakai angkutan umum, KRL atau apa? Atau saat ini sedang ada di mobil ya, tetap hati-hati. Kak Vita, makasih Kak Riku. Sama-sama ya. Tadi Kak Vita ini tanya nomor WA Sonora ya. Saya sampaikan 0812-1229200. Kak Mevin, Mas Riko, ini kondisi cuaca di Kuitang hujan petir. Oke, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan ya, atau mungkin saat ini sudah di rumah. Hujan petir ya, disertai petir ya. Hati-hati, jangan berlindung ataupun berteduh di bawah pohon rindang ya. Hati-hati, cari tempat yang aman ya. Tadi sudah di Cikini juga hujan deras ya, Mas Adi tadi menyampaikan. Bu Sabta ya, baru pulang hujan deras di sekitaran Jalan Raya Cakung, Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Hujan deras ya, di Jalan Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Terima kasih banyak untuk informasinya. Ada lagi nih yang masuk di WA Sonora. Bu Ingrid ya, Sunter juga hujan petir. Sunter, Jakarta Utara, Bu Ingrid menyampaikan cuacanya hujan petir di sana. Tetap hati-hati Anda saat ini melintas di sejumlah ruas jalan. Oke, kita teruskan Sonora hari ini. Sudah pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Stretching sebentar, biar agak rilis, agak bebas. Lagi dari Iwake ya, judulnya Bewa Bebas. Dirilis sekali lagi di 1994.

Ya, sahabat Sonora mendekati pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya sebentar lagi harus undur pamit ya. Tapi masih ada waktu sekitar 2 menit lah. Saya akan sapa untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Ada Kak Ana, kemudian juga Alkev Store. Oke. Sekarang ini masih terpantau mendung merona saja bang, belum hujan. Oke, terima kasih Alkev. Lanjut juga untuk sahabat yang, oh Mas Adi tadi menyampaikan ya, di Cikini hujan deras di sana ya. Terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Tadi juga ada beberapa sahabat yang sudah gabung. Oke. Ada Pak Nana ya. Pak Nana betul ya. Pak Nana Sudiana. Untuk arteri ini macet dari depan Plaza Metropolitan Tambun sampai dengan Pasar Induk Cibitung. Hujan sudah reda. Baik, terima kasih untuk kiriman fotonya juga ya. Pak Nana Sudiana sudah menyampaikan arteri macet dari depan Plaza Metropolitan Tambun ya sampai dengan Pasar Induk Cibitung. Cuaca sudah reda di sana. Hati-hati di jalan. Terima kasih banyak. Salam hormat kami untuk Pak Nana Sudiana dan juga tadi ada Bu Ingrid ya menyampaikan juga untuk Sunter juga sudah hujan di sana ya. Hujan disertai petir ya. Oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang sudah gabung. Tadi Pak Rudi juga menyampaikan oke, di sekitar RT5 ya, Komplek Pemda Jati Asih, RT5 RW1 ini, listrik padam di sana. Mungkin ini butuh bantuan dari, tentu ya, dari teman-teman PLN ya, untuk bisa membantu warga di sekitar RT5 RW1, Komplek Pemda Jati Asih. Informasi dari Pak Rudi. Baik, Bu Sabta juga menyampaikan di Jalan Raya Cakung Cilincing juga sudah reda ya. Baik, terima kasih banyak Bu Sabta untuk informasinya. Saya pamit ya sahabat Sonora, terima kasih banyak 2 jam saya bisa bersama dengan Anda di Sonora hari ini. Kita ketemu di lain program, lain acara. Saya Riko Mahardika undur pamit. Terima kasih, hati-hati di jalan. Sampai jumpa dan tetap semangat. Bye-bye.

0: Dia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Selamat sore sahabat Sonora, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto melepas sebanyak 744 personel TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda United Nations Interim Force in Lebanon untuk misi perdamaian di Lebanon. Menurut Agus, keterlibatan TNI dalam misi perdamaian dunia menunjukkan kepercayaan internasional terhadap profesionalisme prajurit Indonesia. Panglima TNI meminta para personel menjaga nama baik Indonesia dan pasukan Garuda selama bertugas dengan menyukseskan misi perdamaian serta mematuhi standar operasional prosedur. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk wilayah Mediterania Timur menggambarkan hancurnya layanan kesehatan dan kehidupan manusia di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Sebagai sebuah tragedi mengerikan, Direktur WHO wilayah Mediterania Timur, Hanan Balki, mengatakan sejak Oktober 2023, lebih dari 72.000 orang meninggal dunia dan 182.000 lainnya terluka. Selain itu, penyakit menular terus menyebar di tengah kondisi kesehatan yang memburuk.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Selamat sore sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dan saya Hans Christian menemani Anda di Selekta Sonora edisi 22 Mei 2026. Hans nanti akan hadir dengan beragam informasi-informasi terkini dan juga tentunya menghadirkan untuk Anda beragam lagu-lagu terbaik menemani Anda beraktivitas di sore hari ini. Buat para sahabat Sonora juga yang sudah bergabung masih dalam perjalanan, juga Anda boleh berbagi informasinya bersama dengan Hans di 0812-1229-200. Tapi kita awali dulu kebersamaan kita di sore kali ini dengan satu lagu dari Singiku dengan Kebebasan. Akan terlebih dahulu menyapa Anda di Selekta Sonora.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BJA International Java Jazz Festival 2026 is back with a whole new vibe. May 29th to 31st, 2026 at Nice Peak Dua. Catch the next level lineup featuring The Sacred Souls, Genevieve, Billy Rom, plus sing along with Ran, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yura Unita, and many more. Don't sleep on the special shows with Jean-Baptiste, Elomay, Wave to Earth, and Daniel Caesar. 3 days, non-stop music, zero regrets. Are you in or are you missing out? Grab your tickets now at javajazzfestival.com. This is My BJA International Java Jazz Festival 2026. Supported by My BJA, Beboto Sosro, Telkomsel Halo. Enjoy Jakarta and wonderful Indonesia.
2: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
3: Pencegahan terhadap hantavirus mencakup cuci tangan sebelum makan atau menyentuh makanan atau sebelum menyentuh hidung, mulut, dan mata. Tutup makanan dan alat makan. Bersihkan area yang tercemar tinja, urin, dan air liur tikus dengan metode basah. Siram dulu dengan cairan desinfektan, karbol, atau pemutih pakaian yang diencerkan dengan perbandingan 1 bagian pemutih dicampur dengan 9 bagian air. Setelah dibasahi, tunggu 5-10 menit, lalu baru dibersihkan. Jangan lupa, kenakan sarung tangan dan masker. Akan lebih baik lagi jika sebelum dibersihkan, ruangan tersebut dibuka agar terjadi sirkulasi udara setidaknya 30 menit. Hindari metode kering saat pembersihan, seperti menyapu atau menggunakan vakum cleaner.
2: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
4: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu...

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya kita kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai informasi malam hari ini dari sekitaran ruas tol Cukurawi, di mana Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 arah Bogor terpantau padat. Untuk ruas tol Layang MBZ, Cikunir Tambun Cikarang Karawang terpantau lancar, begitu juga dengan arah sebaliknya terpantau lancar. Dari ruas tol Jakarta Cikampek, kedua arah juga masih terpantau lancar, sementara dari ruas tol dalam kota, Kapuk kilometer 21 hingga Pluit kilometer 19 arah jembatan 3 terpantau padat. Dari ruas tol Perbalenyi, Dawan pada larang Pasteur Cileunyi terpantau lancar, sementara untuk keluar Pasteur kilometer 1 terpantau padat. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Nokia bersama kami di Sonora Network.
1: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
2: Pemberitaan tentang hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius membuat banyak orang khawatir. Agar tidak timbul kepanikan, perlu diketahui bahwa hantavirus itu bukanlah virus yang baru. Di Indonesia, telah lama

0: varian hantavirus yang ada di Indonesia adalah varian Seoul. Dan ini berbeda dengan yang diduga ada di kapal pesiar tersebut. Varian Seoul hanya menular dari hewan pengerat, terutama tikus, ke manusia. Dan tidak dapat menular dari manusia ke manusia.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR, Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sonar FM di Strawberry and Music, selamat malam sahabat Sonar, apa kabarnya? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda malam hari ini di Feng Shui Sonora. Dan tentunya Hans gak sendirian, Hans juga sudah bersama dengan Pak Kang Hongkian melalui line telepon. Selamat malam Pak Kang, apa kabar?
1: Selamat malam juga Hans, kabar baik tentunya.
0: Hujan di sana Pak Kang?
1: Kenapa?
0: Hujan di sana Pak Kang?
1: Hujan?
0: Di sini hujan soalnya di Palmerah.
1: Ini enggak kedengeran sih ya. Tapi ya mungkin karena saya di dalam kali.
0: Oh iya betul ya. Oke. Pak Kang, minggu ini kita mau bahas soal apa nih Pak Kang?
1: Begini, kalau minggu lalu kita sudah bahas tuh ciri-ciri orang yang cocok menempati rumah tusuk sate.
0: Oh iya.
1: Bagaimana pula perbedaan rumah tusuk sate dan rumah kuldesak ya. Bakul desak itu banyak keuntungannya. Kalau ditata dengan baik dan benar, itu memiliki peluang yang sangat luar biasa untuk meningkatkan keberuntungan seseorang hingga ke taraf semaksimal mungkin. Dan kemudian kita kemarin pun pada minggu lalu, Jumat lalu maksudnya, sudah membahas tuh ya pertanyaan relaksasi ASMR.
0: Betul.
1: Yang bertanya mengenai sahabatnya yang rumahnya itu memiliki kolam yang tadinya keliru menghadap selatan, pindahkan ke timur, kok bisa maju ya? Apakah itu sesuatu yang kebetulan? Apakah dampak daripada kolam? Tentu saja kita sudah membahasnya bahwa hal itu merupakan dampak positif daripada penataan kolam yang baik dan benar. Nah, pada minggu ini rupanya berkelanjutan pertanyaannya nih. Ya, ini ada dua penanya yang sepertinya sih nada-nadanya masih mengarah ke sana ini.
0: Oke, okay, masih mirip ya.
1: Benar, yang pertama De Irfri ya. Bertanya pada video energi positif pada jalur naga, minimalkan peruntungan penghuninya ya. Katanya nih, malam Pak Kang, tentunya kita juga mengucapkan hal yang sama.
0: Betul, selamat malam ya.
1: Dagang dari Pri, mudah-mudahan keluarga selalu sehat sejahtera ya.
0: Amin.
1: Mohon bertanya katanya sebagai berikut nih. Video ini katanya secara tidak langsung Pak Kang mengatakan kolam yang berada di halaman depan rumah berpotensi membangkitkan energi. Ya, sebetulnya sih bukannya tidak langsung secara langsung memang. Sudah mengatakannya tegas bahwa kalau ada kolam di depan rumah memang memiliki potensi yang positif ya, dan kebaikan, keberuntungan para penghuninya ya. Saya ulangi pertanyaannya, kalimatnya berpotensi membangkitkan energi hingga memaksimalkan keberuntungan katanya ya. Nah, sampai di sini ya, tentu saja saya mau menggaris bawahi ada dua hal ya. Yang pertama, memang kita harus mengacu kepada ketentuan bersandar pada gunung melihat lautan.
0: Betul.
1: Artinya kalau lautan itu berada di belakang kan nggak boleh ya. Bersandar pada lautan melihat gunung apalagi kan bertentangan ya. Nah, kalau dia bersandar pada gunung melihat lautan berarti kolamnya di depan kan. Ya tentu saja bagus. Namun kendati bagus sekalipun harus diperhatikan. Ingat di video tersebut tadi, di video yang tadi sudah disebutkan energi positif ya, pada jalur naga maksimalkan keberuntungan penghuninya, dijelaskan bahwa kalau kolam tersebut walaupun berada di halaman depan bukan pada sektor selatan ataupun barat, betul nggak?
0: Iya.
1: Jadi kalau pada sektor selatan atau barat tetap saja merupakan posisi yang keliru dong ya. Nah, apalagi kita juga harus mengerti, kalau itu kolam ada air mancurnya mengalirnya kemana tuh?
0: Oh iya.
1: Menjauhi rumah, membuang keluar atau masuk ke dalam. Yang benar masuk ke dalam dong ya.
0: Betul.
1: Nah, jadi terlepas daripada itu, ya, kalau posisinya bukan selatan atau barat, pada umumnya memang kolam yang berada di depan tentu saja bakal mendatangkan banyak rezekinya ya. Nah, kemudian dia kita lanjutkan lagi nih.
0: Boleh Pak Kang.
1: Pertanyaannya bagaimana dengan orang kerja yang bangkunya membelakangi pintu masuk? Nah, ini sebetulnya nggak ada kaitannya nih ya, tapi ini satu pertanyaan yang memang bagus juga, walaupun sebetulnya berbeda daripada air yang mengalir ke dalam rumah atau kolam yang berada di halaman ya. Sebab dia pertanyaannya begini, bagaimana dengan orang kerja yang bangkunya membelakangi pintu masuk ruang? Apa dampaknya? Dan pintu masuk itu pintu yang mana? Apakah pintu utama kantor ataukah pintu ruang kerja? Tolong segera penjelasannya ya Pak Kang. Terima kasih. Bisa dijelaskan itu Hans?
0: Bingung Pak Kang.
1: Gini Hans.
0: Gimana Pak Kang?
1: Kalau kita berbicara, memang ada kaitannya ya. Kita berbicara ada kolam di depan rumah. Kolam tersebut adalah berisi air dong. Nah mungkin kolam itu isinya batu ya.
0: Betul.
1: Pasti air. Apalagi kalau airnya itu berada pada sektor yang bukan selatan, bukan barat. Dan airnya seolah-olah ya muncrat, mengalir masuk ke dalam rumah. Ini bagus dong ya.
0: Bagus Pak.
1: Kenapa bagus? Karena ketika kita mengatur rumah siapapun, ya tentu saja yang kita atur adalah bagaimana nafas naga bisa mengalir masuk ke dalam rumah dengan begitu lembut. Apa itu nafas naga? Nafas naga itu adalah feng shui itu tadi. Terdiri daripada angin, cahaya, dan juga air, ya. Nah, oleh sebab itu agak menyimpang dulu nih sedikit ya.
0: Boleh Pak.
1: Bahwa saya seringkali melihat rumah memang sih karena faktor keamanan ya Hans. Itu rumah dipasang kerangkeng Hans.
0: Oh iya.
1: Pernah lihat gak Hans?
0: Pernah Pak Kang.
1: Alamannya sampai tinggi-tinggi.
0: Betul.
1: Kerangkeng ditutup seperti kandang toh.
0: Iya.
1: Ini bagus gak sih?
0: Ngaruh gak Pak Kang?
1: Nah sebetulnya ini yang jelek, apalagi kalau dindingnya tinggi Han.
0: Oh, walaupun misalnya pakai plastik kan ada yang kadang suka pakai plastik tuh Pak Kang.
1: Justru yang jeleknya itu karena juga ditempeli plastik.
0: Oh iya.
1: Udah dipasang dinding nih, misalnya panjangnya itu 4-5 meter nih.
0: Betul.
1: 2 meter sendiri udah dinding masif, udah tembok.
0: Iya.
1: Sehingga pintu utama nggak kelihatan dari jalanan kan?
0: Iya betul.
1: Jadi kalau ada penjahat di pintu utama, satuan pengaman, satu di luar nggak bisa lihat tuh ada yang bergerak di dalam ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, ini pun udah satu kekeliruan.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa? Artinya energi tidak bisa mengalir masuk.
0: Iya.
1: Yeah. Udah gitu ke atasnya dipasang jalusi, ditempelkan plastik.
0: Iya, iya, betul, betul.
1: Bagaimana angin bisa mengalir masuk? Nggak bisa dong.
0: Mm-hmm.
1: Nah, apalagi jarak daripada rumah tersebut nggak ada 5 meter halamannya. Ya, 5 meter itu udah minimal banget gitu Han.
0: Yeah.
1: Nah, kalau ini nggak tercapai Han, artinya tidak ada nafas naga bisa mengalir masuk. Artinya apa? Kita lihat Hans, orang yang rumahnya dibelenggu seperti itu Han, jarang ada yang maju Han.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya, majunya pelan sekali itu pun kalau memang dia bergerak pada bidang yang sama, memulai segala sesuatu pada saat yang benar, yang pas gitu ya. Jadi dia ada faktor-faktor pendukung lain yang memungkinkan dia maju.
0: Ya.
1: Dan majunya juga gak akan bisa maksimal, Hans.
0: Oke.
1: Kenapa? Karena jalur naganya tidak terbentuk masuk ke dalam rumahan. Nah, penataan adanya air, Hans, di halaman rumah, itu air itu memperkuat energi positifnya, Hans.
0: Oh, ya.
1: Yang masuk ke dalam rumah, ya. Nah, setelah dia masuk ke dalam rumah, berarti tinggal penataan dalam, benar atau enggak nih, Hans?
0: Iya.
1: Apakah langsung bablas? Kalau dia bablas, Han, dia nggak berputar-putar di dalam ruangan, berarti nggak semua ruangan memperoleh energi positif daripada jalur naga tersebut, dong.
0: Oh, iya, betul.
1: Nah, ini kan nggak bagus, nih. Dia harus dipasang penyekat supaya berputar dan lain sebagainya, dong.
0: Betul.
1: Nah, kemudian, Hans, berkaitan dengan pertanyaan juragan, siapa tadi, Irvi ya. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh kalau ada orang yang kerja di dalam rumah tersebut, dia membelakangi pintu. Nah, ini kan udah dari depannya udah bener nih, Hans. Dia bawa tuh energi positif, energi air masuk ke dalam rumah, sampai di dalam dipentokin, Hans. Pentok apa, Hans?
0: Kepentok posisinya
1: orang,
0: salah.
1: Orang itu kan harusnya menyambut, Hans.
0: Oh iya, bukan membelakangi ya.
1: Iya, dia energi positif yang datang, dong. Sehingga dia gak bisa kehilangan kesempatan. Dia belakangi, Hans.
0: Iya, jadi gak jadi disambut energi positifnya ya.
1: Boleh gak, Hans?
0: Gak boleh artinya, Pak Kang.
1: Boleh, artinya apa? Kalau terjadi seperti itu, apa yang tadi masuk kan tertangka lagi, Han.
0: Iya, betul.
1: Kalaupun dia menyerap, ya paling menyerapnya berapa sih? 20-30%, gak akan sampai separuh pun sulit, Han.
0: Betul, betul.
1: Jadi, sebaiknya jangan membelakangi pintu masuk. Kemudian pertanyaannya, Han.
0: Apa, Pak Kang?
1: Pintu masuk yang mana katanya,
0: Hans? Nah, itu yang dari tadi bikin bingung, Pak Kang. Pintunya sebelah mana, pintu keberapa juga ya?
1: Pintu utama kantor atau pintu ruang kerja.
0: Oke.
1: Nah, tentu saja dalam konteks ini dua-duanya penting, Hans.
0: Oke.
1: Ya, kalau itu adalah rumah tinggal, itu adalah pintu utama rumah di mana di depannya ada kolam dong ya, apakah itu kolam renang, apakah kolam ikan, atau satu wadah air yang cukup besar gitu ya. Nah, ini kan terbawa masuk nih, Hans. Nah, apabila itu kantor, tentunya juga hal yang sama yang harus dipedulikan dong ya. Nah, setelah sampai di dalam, di mana air itu tadi harus berhadapan dan airnya harus seolah-olah masuk ke pintu utama. Di dalam yang jadi patokan itu adalah pintu ruangannya, Hans.
0: Oke.
1: Ya, jadi jangan membelakangi pintu ruangan kerjanya.
0: Oke.
1: Jadi misalnya si rumah tadi menghadap ke selatan. Kemudian masuk nih. Ini ada kantor menghadapnya pintunya ke timur. Ya. Nah, kemudian pintunya menghadap ke timur. Orangnya kan harus masuk dari pintu timur ke arah barat dong ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau kemudian dia duduknya membelakangi timur, ini yang salah.
0: Oke, jadi acuannya nah, bukan pintu utama ya.
1: Timur dong ya. Atau setidak-tidaknya menghadap ke depan ke arah selatan di mana pintu yang di timur tadi bisa terlihat jelas. Begitu.
0: Oke.
1: Paham gak, Han?
0: Paham, Pak Kang.
1: Paham ya?
0: Jadi yang jadi acuan adalah pintu ruangan tersebut ya?
1: Benar, tetapi pintu utama juga berperan dalam hal mengundang energi positif daripada napas naga tadi dong ya?
0: Iya, betul Pak Kang.
1: Kalau ini bisa terwujudkan, berarti kedua-duanya bisa saling membahu dalam menumbuhkan energi positif tadi dong?
0: Betul.
1: Hasilnya bisa jauh lebih maksimal kan?
0: Oke.
1: Iya. Ini ada pertanyaan yang serupa nih, Han. Apa kita lanjut, Han?
0: Boleh, Pak Kang, dilanjut dulu.
1: Ya, ini dari Sally Tepetu. Juragin ini bertanya, saya rasa Sally Tepetu mestinya juragin dong ya.
0: Betul, Pak Kang.
1: Bertanya pada video, video energi positif, pada jalur naga maksimalkan keberuntungan penghuninya. Oh, ya. Pada video yang sama ya.
0: Iya.
1: Malam Pak Kang katanya.
0: Selamat malam.
1: Tahu ini malam loh.
0: Gak usah dikasih tahu ya.
1: Iya. Selamat malam juga Ganselis.
0: Betul. Selamat malam harusnya.
1: Ya toko kan diduduk istriku loh. Berarti Selis Seven itu cowok apa?
0: Laki-laki. Gimana Pak Kang?
1: Meja toko dan kursi duduk istriku.
0: Oh.
1: Ya kan berarti yang Selis Seven itu ini jadi cowok dong ya?
0: Iya betul Pak Kang.
1: Di atasnya katanya ada kerang-kerang dari besi. Apa kerang-kerang dari besi ini? Kangka kali ya?
0: Kayak sepertinya iya.
1: Ya kerang-kerang dari besi. Jadi, tepat di atas dia duduk. Jadi di atas tempat duduknya tuh banyak
0: kerangka gitu ya?
1: Kerangka atau apa ya? Barang mungkin ya?
0: Iya.
1: Apakah pengaruh dan efeknya Pak? Tokonya kondisinya enggak stabil. Terima kasih Pak.
0: Oke.
1: Tentu saja ya. Ini kan tidak berbeda seperti misalnya kalau kita udah nih, ini udah bagus nih ya. Dari depan udah tingginya dinding masif termasuk rendah, walaupun di atasnya ada kerangkeng, partisi-partisi, berlubang misalnya, sehingga cahaya dan angin masuk.
0: Ya.
1: Apalagi ada air yang terbawa masuk sebagai energi positif. Ya vital daripada air dan napas naga. Ini udah bagus nih. Tetapi giliran buka pintu di dalamnya. Di ruang tamunya ada ada cermin.
0: Oh iya. Iya.
1: Cermin menghadap ke pintu kan enggak boleh. Kan?
0: Betul.
1: Ya, ini ya kurang lebih sama seperti cermin yang menangkal hoki masuk. Apalagi dia ada di atas tempat duduk kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau dia tersusun rapi masih mending Hans.
0: Kalau berantakan lebih parah ya.
1: Nah kalau berantakan dia kan seperti benda-benda tajam yang menghujam ke bawah kan.
0: Iya.
1: Nah berbeda Hans. Kalau apa Hans berbeda?
0: Kalau
1: misalnya nih Hans. Ini ruangan ini 3,5 meter katakanlah.
0: Oke.
1: Terus dia buat tempat ruangan kerjanya plafonnya di 2,5.
0: Iya.
1: Masih ada 75 cm dong di atas plafon kan?
0: Betul.
1: Di atasnya itu dia bikin gudang.
0: Oh, oke.
1: Enggak masalah.
0: Oh, enggak masalah ya.
1: Ya, toh gudang ada pintunya kan? Tidak menghujam ke bawah kan? Nah, cuma saja andai kata energinya itu pengap, jadi jelek dong.
0: Iya betul Pak.
1: Yang dia punya sirkulasi anginnya bagus, ya nggak masalah gitu dong. Tetapi kalau bagian atasnya itu adalah gudang. Tetapi kalau dia cuma sebagian dan itu misalnya dia punya tempat duduk misalnya 1 meter lah di belakang meja. Kemudian di atasnya itu 1 meter. Berarti dia betul-betul berada di bawah tumpukan barang dong ya.
0: Iya, betul.
1: Ini kan beban Han.
0: Iya.
1: Ya, apalagi barang itu berantakan. Nah, itu sifatnya menghujam. Itu nggak bagus ya Han ya.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Jadi kalau rapi itu masih lebih oke gitu ya Pak Kang ya?
1: Rapi oke. Misalnya gini. Apa sih tumpukan barang di mana sih yang jelek Han yang bisa bikin keberuntungan menghilang?
0: Tadi ya benda-benda tajam gitu ya Pak Kang ya.
1: Di mana? Di mana yang enggak boleh?
0: Di
1: Ayo kita pernah bahas tuh Han.
0: Di atas kepala Pak Kang.
1: Itu udah pasti.
0: Udah pasti.
1: Di bawah tangga.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ingat enggak?
0: Ya, ingat Pak Kang.
1: Kalau di bawah tangga diberantakin.
0: Iya.
1: Bekas koran, bekas majalah. Apa itu koper-koper bekas.
0: Oh iya.
1: Bekas akhirnya jadi sarangnya tikus, sarangnya kecoa, ya. Banyak binatang-binatang ya, yang nggak bagus gitu kan, ini mendatangkan energi negatif kan.
0: Iya.
1: Ya, begitu juga kalau di bawah tempat tidur kan.
0: Oh, oke, ya.
1: Nggak boleh juga. Ya, jadi tolong itu penataan-penataan yang nggak benar seperti itu dirapikan ya.
0: Iya.
1: Sebab biasa itu. Kan kan di bawah tangga kadang-kadang nih kan. Bawah tangga udah mampet nih kan. Dia anak tanggahan ditaruhin barang kan.
0: Oh iya, di pinggir-pinggir gitu ya Pak Kang ya. Iya benar. Yang penting masih bisa lewat.
1: Ini gak boleh.
0: Ya.
1: Kita nanti akhirnya buang rezeki. Kalau selama ini ada penurunan keberuntungan yang gak disadari penyebabnya, tolong deh periksa tuh. Bawah tangga, bawah meja apa,
0: bawa kasur
1: gitu ya, dan juga atasnya tempat kerja ya, nggak boleh tuh ya. Nah kemudian ada nggak pertanyaannya lagi tadi? Oh nggak ada, dia bilang ya apakah pengaruh dan efeknya, jadi pengaruhnya ya jelek ya, mengganggu stabilitas. Nah dia bilang tokonya kondisinya nggak stabil ya, memang. Ya, jadi tolong diperbaiki,
0: okay.
1: Ditata agar dari depan masuk ke dalam menjadi baik.
0: Betul. Nah,
1: ini kalau dari depannya bagus, tentu kita masih dapat embel-embel bagusnya kan?
0: Ya, betul Pak.
1: Kalau depannya salah, ke dalamnya salah.
0: Makin ya, parah ya.
1: Depan aja kita udah kerangkeng nih, udah seperti kandang gitu kan? Ditempel-tempelin hawa. Sampai rapat, nggak bagus. Bahkan ya, pohon bagus nggak, Han?
0: Bagus.
1: Bagus. Tapi kalau pohon itu menutupi rumah sampai rumah itu kehilangan cahaya, Han, dari hari, jadi jelek, Han.
0: Oke, jadi terlalu besar juga nggak baik ya, Pak Kang, ya?
1: Bukannya terlalu, bukannya besar. Pohon besar nggak ada masalah kalau rumahnya besar.
0: Besar, oh iya betul.
1: Kalau rumahnya seupit.
0: Betul.
1: Pohonnya sendiri menghabisi area angin mengalir.
0: Iya.
1: Masuk. Nah, betul aja nggak bagus dong ya.
0: Betul, Pak Kang.
1: Iya, bagaimana? Kita lanjut?
0: Kita break dulu ya, Pak Kang, ya.
1: Oke, Han.
0: Baik, sahabat Sonora, kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Jangan khawatir, dengarkan podcastnya hanya di sonora.id.
1: Sahabat Sonora, Grand Indonesia adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia. Menawarkan pengalaman berbelanja dan juga hiburan bertaraf internasional untuk para pengunjungnya. Terdiri dari East Mall dan West Mall yang dihubungkan dengan Sky Bridge yang terletak di jantung kota Jakarta, yaitu Bundaran HI. Tidak hanya itu, karena lokasinya yang strategis dan terintegrasi dengan beragam moda transportasi, Grand Indonesia sangat mudah untuk dijangkau dari berbagai wilayah. Dengan lebih dari 350 tenan yang terdiri dari fashion, beauty, lifestyle, dan lebih dari 100 tenan F&B, Grand Indonesia menjadi destinasi dan tempat untuk berbelanja, berkumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang terkasih. Jadi, tunggu apa lagi? Sampai jumpa ya di Grand Indonesia.

0: Sonora FM dan Traffic and Music masih di Fengsi Sonora menemani Anda di malam hari ini, tentunya masih bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Pak Kang, masih ada yang ingin ditambahkan, Pak Kang?
1: Saya tidak hendak menambahkan, hanya hendak menegaskan. Satu hal yang penting sekali untuk dipahami itu.
0: Apa nih, Pak Kang?
1: Bahwa agar sahabat-sahabat sukses Sonora tahu benar mengenai bahwa ya, bahwa Feng Shui tidak bisa kita perlakukan secara parsial.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa tempat duduk udah benar berarti benar.
0: Iya.
1: Kemudian ranjang posisinya benar dianggap benar. Seperti tadi itu sudah kita sampaikan. Walaupun kolamnya sudah benar, bukan berada pada sektor selatan ataupun barat, tapi berada di daerah timur, misalnya di halaman depan, hingga memenuhi syarat bersandar pada gunung melihat lautan. Kan berarti segala sesuatunya menjadi benar, ya, menjadi keliru apabila kemudian, ya, pagar di depan aja terlalu tinggi dan masif misalnya. Kemudian sampai di dalam di ruang tamu kita menghadap pintu menghadap cermin di yang menghadap ke di dinding menghadap ke pintu utama ya. Atau ruangan kerja yang keliru posisi ya. Misalnya seperti yang kita bicarakan malam ini. Posisi kolamnya sih sudah benar, hoki ya. Namun kerjanya belakangi pintu masuk, di bawah rak barang lagi.
0: Percuma jadi ya.
1: Iya, bukan percuma lah. Ya, rezekinya jauh berkurang ya. Tidak bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu kita mau semuanya berlaku sesuai harapan kita dong ya.
0: Amin.
1: Karena kesuksesan ya, keberhasilan selalu menyertai kita ya, di mana kesejahteraan mudah kita wujudkan.
0: Amin.
1: Iya, oke, sekarang kita lanjut ke WA ya.
0: Boleh Pak Kang, kita masuk ke penanya sahabat Sonora ya.
1: Iya.
0: Ini ada penanya pertama Pak Kang.
1: Oke.
0: Namanya adalah Fatia Aurelia Ziva. Hans bantu aja Pak Kang.
1: Ya.
0: Fatianya di Fanta Alfa Tango Hotel India Alfa.
1: Ya.
0: Aurelianya di Alfa Uzbek Romeo Eco 5 India Alfa.
1: Ya.
0: Sifanya di Zoro India Victory Alfa.
1: Zoro?
0: Zoro India Victory Alfa.
1: Oke.
0: Tanggal lahirnya tanggal 11 September, Pak Kang.
1: Ya. Tanggal 11.
0: Bulan 9.
1: Bulan 9.
0: Betul, tahunnya 2025. Oh, baru Pak Kang.
1: 2025.
0: Jamnya, jamnya cantik Pak Kang. 10 lewat 10.
1: 10 lewat 10. Ini balita ya.
0: Betul Pak Kang. Ini mau menanyakan soal anaknya potensi kedepannya seperti apa dan apakah ada kesehatan yang perlu diperhatikan dan apakah ada hal-hal khusus yang perlu kami perhatikan sebagai orang tua untuk
1: ya,
0: tumbuh kembang
1: anaknya. Saya nyerah loh.
0: Kenapa Pak Kang?
1: Saya nyerah loh, nggak bisa jawab.
0: Kenapa Pak Kang?
1: Hatinya oke lah ya. Terus ditanya bagaimana mengenai anaknya kan?
0: Orang tuanya ini yang nanya artinya Pak Kang.
1: Oh, orang tuanya yang nanya.
0: Kan kalau setahun belum bisa ngetik Pak Kang.
1: Jadi kalau Fatia yang nanya soal anaknya, saya nggak sanggup jawab loh.
0: Kalau Fatia yang nanya, saya kabur duluan Pak Kang. Oke, gimana nih Pak Kang? Mungkin ada yang perlu diperhatikan dari Fatia ini.
1: Fatia ini, wanita ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Sionya ular kayu ya. Tahun lalu ya. Berarti sekarang ini sebetulnya belum setahun toh.
0: Betul.
1: Tapi berdasarkan kalender Imlek sudah 2 tahun usianya ya.
0: Betul.
1: Lahir pada tanggal 20 bulan 7 tahun 2576 Imleknya itu ya. Hari Kamis itu. Nah, sekarang kita lihat dia itu dibilangnya ular kayu. Tetapi yang dominan bukan kayu Han.
0: Oh, justru apa nih Pak Kang?
1: Melainkan perlu dipahami oleh orang tuanya Fatia bahwa Fatia ini dominannya api.
0: Oh, oke.
1: Nah, bawaannya api apa tuh? Gak bisa diem ya.
0: Oke, aktif ya.
1: Aktif ya. Jadi kalau anaknya aktif ya, Gak usah khawatir, memang dia adalah anak yang aktif, di mana segala sesuatunya daya tangkapnya luar biasa. Bicaranya juga luar biasa. Jadi andai kata itu terlambat bicara, mesti segera dibawa ke profesionalnya ya, dokter anak ya, untuk dites ya, karena sejatinya anak ini aktifnya luar biasa, daya tangkapnya bukan main, dan yang harus dijaga adalah pencernaannya ya, lambungnya kurang bagus, dan minumnya bisa malas tuh ya, hingga dia nantinya susah tidur anak ini ya, mesti jaga loh ya. Kemudian apalagi yang dia mau tanyakan?
0: Itu aja sih Pak Kang, mungkin hanya tips-tips saja ke depannya seperti apa yang perlu diperhatikan untuk orang tua.
1: Jadi di anak ini lebih kepada penyanjung logika. Nah, jadi selama ini dia belum dewasa, belum belajar, belum sekolah, apalagi juga belum beraktivitas bisnis, dong ya jauh masih ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Nah, biasa kan dia memakai baju warna yang gelap-gelap ketika sedang bermain santai-santai gitu ya. Tapi ketika nantinya dia sudah beranjak agak dewasa, belajar dan menghitung dan segala macam, tolong kasih warna kuning dan coklat ya. Dengan demikian maka pertumbuhan karakternya menjadi jauh lebih baik, dan juga masa depannya lebih terbuka lapang, sehingga keberuntungannya sudah dipersiapkan sejak dini ya. Nantinya bidang yang sebaiknya dia sekolah ditekuni adalah bidang teknik pangan ya. Makanan itu yang paling nomor satu ya. Yang lainnya ya lemah-lemah tuh. Yang nomor satu adalah teknik pangan ya.
0: Karena api tadi ya.
1: Iya ya. Jadi agro industri adalah pilihan yang juga paling tepat.
0: Pak Kang, ini Hans jadi penasaran deh. Tadi kan minum juga perlu diperhatikan ya. Ini kalau buat anak umur 1 tahun gini, apakah ini juga berkaitan dengan ASI Pak Kang? Juga artinya agak sulit?
1: Iya dong.
0: Oh iya ya.
1: Ya, jadi ASI-nya gak boleh kurang loh ya. Ya, tetapi anak ini mesti lahirnya bagus, normal, gak ada kuning, jadi kalau sampai masuk inkubator ini keliru banget gitu ya.
0: Baik.
1: Ya, dijaga jangan telat makan gitu ya.
0: Jangan sampai telat makan. Baik, semoga menjawab. Kita ke penanya lain, Pak Kang. Ada Devi Alpian Alpani. Hans bantu aja, Pak Kang.
1: Perempuan ya?
0: Perempuan, Pak Kang, betul. Di Delta Eco Victory India. Spasi Alpaninya di Alpha 5 Papa India, Alpha Nano India. Tanggalnya 1 bulan 12.
1: 1 bulan 12.
0: Tahunnya 1996.
1: 1996.
0: Betul Pak Kang. Jamnya jam 21.00.
1: 21.00.
0: Ini menanyakan soal unsur yang dominan ini apa dalam diri saya, kekuatan dan

0: 2547 berdasarkan kalender Imlek ya. Usianya 31 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau kita melihat di sini ya, bahwa Devi dalam usia yang sekarang ini, saya khawatir ya.
1: Apa nih Pak Kang?
0: Khawatir pergaulannya sangat terbatas gitu ya.
1: Oke.
0: Okay, jadi dia selalu mau dekati orang lain dan suka didekati oleh orang lain karena dia nggak punya magnet persahabatan gitu ya. Oleh sebab itu saya mau minta tolong untuk pakai baju warna hijau ya, setahun atau dua tahun lah ya. Dan kemudian jangan terlalu lelah gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi walaupun jangan terlalu lelah bukan berarti patut dibiarkan kalau mudah menghayal. Dia tuh memang nggak boleh lelah tapi gampang menghayal. Nah, ini kan kontradiksi ya yang harus waspadai ya. Jadi lelah nggak boleh tapi jangan juga menghayal gitu kan. Nah kalau itu bisa maka lain nanti dia bisa efektif sebagai pebisnis atau pekerja yang handal. Dia juga akan mempunyai satu kemampuan untuk mengelola masa depannya dengan baik. Sehingga cita-citanya untuk keliling dunia bisa tercapai tuh.
1: Oh, senangnya jalan-jalan.
0: Benar, ya.
1: Iya.
0: Bidang bisnisnya yang cocok adalah yang berunsur logam nomor satu, kedua api. Yang ketiga campuran daripada keduanya itu. Lagi?
1: Sudah, Pak Kang.
0: Oke.
1: Pak Kang, tapi sedikit Pak Kang. Tadi kan soal pergaulan nih magnetnya kurang. Apakah ini sama dengan introvert Pak Kang?
0: Bisa jadi.
1: Oh, bisa jadi ya.
0: Oh, kalau dia dibiarkan, lama-kelamaan bisa seperti itu gitu ya.
1: Okay.
0: Walaupun dia sebetulnya orang yang cukup aktif dan punya tujuan hidup.
1: Oke.
0: Okay. Namun dia lebih demen menyendiri gitu ya. Menghayal. Sehingga nanti kalau ini ditanggulangi dengan baik, lama-lama makin jauh dong dari pergaulan.
1: Iya betul.
0: Dan kalau makin jauh, lama-lama kehilangan kepercayaan diri buat menjadi seorang yang aktif dalam berbisnis, gitu ya.
1: Iya.
0: Dan sayang dong nanti dia punya
1: potensi ya.
0: Keberuntungan terabaikan begitu saja, gitu ya.
1: Betul betul. Baik. Oke, semoga menjawab. Kita beralih ke penanya lainnya, Pak Kang.
0: Ya.
1: Ini ada. Sebentar. Okay. Ada Martin Pak Kang.
0: Martin.
1: Betul, ini Martin mau menanyakan ibu saya katanya.
0: Ya,
1: ibunya. Ibunya namanya adalah Cendrawati.
0: Cendrawati pakai CH.
1: Pakai CE. Hans bantu aja Pak Kang.
0: Oke. Okay.
1: Di Charlie, Echo, Nano, Delta, Romeo, Alpha, Whiskey, Alpha, Tango, India.
0: Oke.
1: Lahirnya tanggal 26 bulan 2.
0: Tanggal 26 bulan 2.
1: Betul, tahunnya 1958.
0: 1958. 58 ya.
1: Jamnya 17.00 Pak Kang.
0: 17.00.
1: Ini menanyakan soal kesehatan di tahun ini bagaimana? Jika seandainya jelek, pantangannya apa? Warna baju apa yang cocok? Dan untuk informasi tambahan, sekarang tinggal sama saya. Oh, ibunya tinggal sama Martin ini artinya tadi rumahnya menghadap ke arah timur. Sementara Martinnya juga ini oh disertakan datanya. Ada Martinnya di ya. Mama, Alpha, Romeo, Tango, India, Nano.
0: Ya.
1: Tanggal lahirnya tanggal 7 bulan 3.
0: Tanggal 7 bulan 3.
1: Betul, tahunnya 1995.
0: Ya.
1: Jamnya 17.45 Pak Kang.
0: 11.45.
1: Betul. Saya yang kepala keluarga. Oh, Martin ini kepala keluarganya mencari nafkah untuk ibunya yang sekalian ikut tinggal, Pak Kang.
0: Ya.
1: Oke, ini seperti apa, Pak Kang?
0: Kalau kita lihat, ibunya kan sio anjing ya. Tahun ini nggak ada ciong.
1: Oke.
0: Okay. Tidak mengkhawatirkan. Kecuali memang keliru rumah, itu bisa mendatangkan sakit penyakit.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau dia kena sakit penyakit, kita bicara yang lemah deh.
1: Ya.
0: Kedua anak beranak ini dan anak, jadi Ibu Cendrawati dan juga Gin
1: Martin,

0: agan Magdin, ini lemah di jantungnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Usus kecilnya juga ya. Dan usus kecil juga lambungnya Magdin juga nggak bagus.
1: Oke, okay, ya. Gampang mah ya.
0: Nah, kalau mamanya itu jantungnya nggak bagus, juga ginjalnya mesti dijaga ya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi itu aja yang harus dijaga. Kecuali kalau rumahnya nggak keliru, mestinya nggak ada masalah. Apalagi kepala keluarganya Martin sio anjing, sio babi ya. Mamanya sio anjing, anaknya sio babi, dan sio babi lagi bagus-bagusnya.
1: Oke, okay. Kepala keluarganya lagi kuat artinya ya.
0: Apalagi kalau jumlah keberuntungannya tinggi, sudah diplom tuh ya.
1: Betul.
0: Nah, kemudian posisi rumah yang paling cocok hadap ke timur, timur laut. Dia bilang hadap kemana tadi?
1: Ke timur, Pak Kang. Bagus artinya ya?
0: Ya, kalau ke timur berarti nggak ada masalah.
1: Oke. Okay.
0: Nggak mungkin mamanya gampang kena penyakit, kecuali ya penyakit itu mencuat ke, misalnya kesalahan yang sudah berlalu. Misalnya, karena ini sio babi gitu ya, pindah rumah di tahun lalu ya, tahun lalu kan tahun di mana Martin Chong gitu ya. Nah, itu bisa tuh datengin penyakit gitu.
1: Karena tahun lalu.
0: Nah, terus mamanya juga harus jaga ya, enggak lah, jantung sama ginjal yang perlu dijaga ya.
1: Jantung sama ginjal ya.
0: Gitu ya. Sama pendengaran gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi lain-lain nggak ada masalah. Kalau rumah udah benar. Kan tidak pindah rumah pada tahun kemarin tahun 2025, terus 3 tahun kebelakangnya 2022, 2019 gitu ya. Itu tahun-tahun ciongnya Martin ya.
1: Yeah.
0: Kalau itu pindah pada saat itu, tentu efek daripada ciongnya kepala keluarga akan bisa mengenai kepada mamanya gitu ya.
1: Oke.
0: Kalau enggak, mestinya tidak ada masalah.
1: Oke, semoga menjawab. Baik, cukup Pak Kang?
0: Oke.
1: Kita kayaknya masih bisa satu lagi Pak Kang?
0: Iya.
1: Ini ke penanya atas nama Maria.
0: Maria.
1: Betul, ini normal Pak Kang tulisannya.
0: Ya.
1: Tanggal lahirnya tanggal 16 bulan 3.
0: Tanggal 16 bulan 3.
1: Betul, tahunnya 1981 Pak Kang.
0: 1981.
1: Jamnya jam 19.00.
0: Oke.
1: Selamat malam Pak Kang, saya ingin bertanya mengenai bidang usaha unsur tanah di bidang jasa. Kalau jasa potong rambut seperti barber atau salon, apakah termasuk unsur tanah dominan atau ada unsur campurannya ya Pak? Tahun depan, sio ayam, kambing, babi, macan, apakah ada ciong Pak? Waduh nih, yang ditanyakan sionya banyak nih.
0: Ini tahun kan sio ayam, ciong ya. Nah, tahun depan kan nggak mungkin dia ciong lagi dong ya.
1: Betul, Pak Kang.
0: Jadi, tahun depan udah relatif lebih bagus.
1: Oke.
0: Okay. Dan nanti dihitung berapa jumlah nilai keberuntungannya ya. Kalau keberuntungannya bagus, ya genjot habis dong ya. Tetapi ada satu hal yang saya mau kasih tahu juga nih dalam kesempatan ini nih.
1: Apa nih, Pak Kang?
0: Banyak kali komen di channel FSA, Feng Shui Enthusiast. Mana dong katanya itu apa tinjauan bulanannya Pak Kang, katanya agwe nih, ini udah sigwe nih katanya. Cobalah sebentar lagi saya coba susun ya. Mudah-mudahan saya bisa luangkan waktu ya untuk menampilkan bulanan sebagaimana biasanya gitu ya. Nah, kemudian tadi dikatakan bidang jasa, iya memang rambut lebih kuat di bidang jasa. Tapi kalau misalnya itu ada mengenai make up-nya gitu kan, biasanya tuh salon tuh kan campuran dong ya. Itu tanah dan air.
1: Oke.
0: Nah, di tanah dan airnya memang agak lemah walaupun masih untung. Untungnya lebih tipis. Jadi memang kalau untuk lain-lain daripada itu jauh lebih bagus ya, apalagi kalau misalnya di bidang tanah juga misalnya juga jalankan bidang agent property gitu ya. Nah, kemudian juga dia cocok di bidang kayu dominan gitu ya, ke makanan-makanan gorengan, makanan ringan itu kan cocok ya, industri makanan ya.
1: Yeah.
0: Nah, kembangi juga aja itu ya, selain daripada salonnya ya. Mm-hmm. Gak sekali yang ada makanannya gitu.
1: Oh iya iya, betul betul betul. Oke. Baik, semoga ya,
0: lagi nih.
1: Tadi soal sio ayam kan tadi tahun depan udah membaik ya?
0: Iya.
1: Tadi kambing, babi, macan.
0: Kambing, babi, macan.
1: Mm-hmm.
0: Kambing tahun depan ya memang ada ciong.
1: Oke.
0: Okay. Kambing, babi ya tahun depan nggak ciong babi ya.
1: Mm-hmm.
0: Macan juga nggak ciong. Yang ciong tuh kambing tapi ciongnya relatif
1: kecil.
0: Ya. Mm-hmm. Tapi kita nggak bisa berpedoman pada sio aja kan?
1: Oh iya betul, harus dihitung. Dan
0: berdasarkan pada jumlah nilai keberuntungan.
1: Mm-hmm.
0: Maka daripada itu,
1: mm-hmm,
0: walaupun sebetulnya itu kalender itu kan saya udah sibuk banget ya, tapi tetap masih saya bikin tujuannya yeah, bukan untuk menjual kalender sebetulnya. Mm-hmm.
1: Tapi untuk membantu ya.
0: Kenapa?
1: Untuk membantu sahabat Sonora ya.
0: Nah gitu ya, di berapa jumlah nilai keberuntungannya.
1: Mm-hmm.
0: Dan dimanfaatkan tanggal selarasnya, dan dihindari tanggal-tanggal ciongnya.
1: Betul.
0: Walaupun nilainya tinggi ketika pada tanggal yang ciong, juga tetap harus hati-hati.
1: Betul.
0: Dan jangan sampai keberuntungan yang besar ya bermasalah pada saat yang kecil gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Jangan sampai katakanlah kerikil yang kecil menjadi batu sandungan toh.
1: Betul Pak Kang.
0: Iya, itu yang harus kita waspadai gitu ya.
1: Baik.
0: Nah, tadi satu hal.
1: Apa Pak Kang?
0: Makanan saya lebih setuju kalau berkecimpung di jasa dan juga di makanan gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan masakan loh ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Baik. Jadi, sudah Pak Kang cukup, kita sudah hampir pukul 20, kita sudah harus berakhir Pak Kang.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak malam hari ini, sehat-sehat Pak Kang.
0: Ya, kita bisa bantu sahabat-sahabat sukses Sonora kita agar kesuksesannya jauh lebih maksimal bertumbuh kembang pada setiap saat dan setiap kesempatan.
1: Amin.
0: Terima kasih. Sukses senantiasa.
1: Amin. Terima kasih Pak Kang. Selamat malam. Kita ketemu lagi minggu depan Pak Kang.
0: Sampai minggu depan
1: sahabat Sonora. Demikian Feng Shui Sonora bersama dengan Pak Kang Hong Kian. Tentunya kita akan kembali hadir di Jumat depan ya, di jam yang sama. Tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network.
2: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Selamat malam, sahabat Sonora, apa kabar? Senang sekali saya Hans Christian bisa kembali menyapa Anda. Tadi pagi-pagi sudah menyapa, malam hari ini kembali menyapa para sahabat Sonora ya. Selamat malam, selamat menikmati weekend Anda yang sudah mulai juga mungkin nyicil liburan. Nyicil ya, karena di minggu depan kan 27 tuh benar-benar tengah-tengah ya. Ada yang udah ngambil cuti dari Senin, sahabat Sonora. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, lanjut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke deh, yang pasti malam hari ini Hans masih akan putarkan lagu-lagu favorit pilihan dari Anda. Boleh mulai kirimkan ya di 0812-122-9200. Boleh via teks atau juga via voice note. Dan pastikan lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu dari tahun 93 hingga masa kini, agar bisa Hans putarkan di AMKM malam. Kita awali dengan satu lagu dari Jonas Blue, ada By Your Side, yang akan terlebih dahulu menyapa Anda malam hari ini. Tentunya bersama dengan saya, Hans Christian.

Yes, one song from Counting Crows, Accidentally in Love. Baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora, malam hari ini. Kita masih akan menemani para sahabat-sahabat Sonora dengan lagu-lagu pilihan dari Anda yang sudah masuk di 0812-122-9200. Kita akan sapa-sapa dulu dari mana. Wah, sudah ramai ternyata sahabat Sonora. Sebentar, kita akan mulai dari lagunya. Tadi sudah ada yang Hans buka, mana ya? Sabar, sahabat Sonora ya. Oke, ini pilihan lagu dari Ibu Riani Sutopo. Selamat malam, Ibu Riani, apa kabarnya? Menyapa malam hari ini dari Keramat Jati, Jakarta. Pengen diputarkan satu lagu dari Coldplay dengan A Sky Full of Stars. Dan lagunya dikirimkan katanya khusus untuk seluruh kru Sonora yang sedang bertugas saat ini. Untuk Mas Hans, hello again. Terima kasih untuk memutarkan lagu permintaan saya. Hope everything is okay with you. Stay healthy and happy always. Terima kasih untuk kiriman lagunya dan juga Pak Edi Sutopo dan Bu Julia Pastel di Alfa Indah. Bu Arisa Derwa Lumbu dan juga Ibu Rianti di Gunung Putri. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Hans siapkan dulu, Ibu Riani Sutopo. Semoga Bu Riani juga saya sehat ya. Malam hari ini lagu dari Coldplay dengan A Sky Full of Stars.

Yes, one song from The Chainsmokers, sahabat Sonora, dengan Who Do You Love, baru saja menemani Anda di malam hari ini. Satu lagu permintaan dari Handy, yang malam hari ini juga sudah bergabung bersama dengan Anda, sahabat Sonora. Buat yang masih di jalan, juga hati-hati di jalan, sahabat Sonora, jangan sampai mengantuk ya, sudah mulai malam biasanya, apalagi udah lewat jam-jam makan, perut kenyang, lebih rawan untuk ngantuk ya. Malam hari ini juga ada sahabat Sonora Wiwin. Hai, selamat malam. Minta dibetarkan lagunya Black Eyed Peas dengan Don't Lie. Salamnya untuk semua yang lagi dengerin aja. Dan juga Kak Hans juga ini mengucapkan selamat menyambut weekend. Thank you so much. Lagunya sudah siap untuk bisa menemani. This is Black Eyed Peas dengan Don't Lie.

Justin Bieber dengan One Time baru saja menemani Anda, sahabat Sonora, masih di MKM Malam bersama dan saya Hans Christian menemani Anda pukul 20:27 waktu Indonesia Barat. Ibu Liliani, selamat malam, menyapa dari Tanjung Duren. Dan ini katanya mengucapkan untuk Hans, selamat bertugas ya, semoga tetap sehat, bahagia selalu. Lagunya dikirimkan untuk Pak Edi Sutopo dan juga Yulia P, Foni, Sylvia, Lena, Oriza. Selamat beristirahat, semoga sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Malam hari ini buat yang susah-susah tidur harusnya lebih mudah, karena kelihatannya cuaca lebih dingin. Tadi hujan sempat cukup lebat di luar, sekarang kelihatannya tinggal gerimis-gerimis kalau di sekitar Palmerah, sahabat Sonora. Nanti juga masih akan menemani Anda malam hari ini lagu-lagu lainnya pilihan dari sahabat Sonora. Salah satunya adalah lagu pilihan dari Asti. Selamat malam, by the way Asti, terima kasih buat kirimannya, luar biasa ya, dikasih supply lagi dari Asti. Thank you so much, kirimannya sudah Hans terima dengan baik ya di studio Sonora. Ini katanya mau request lagunya Hayley Stanfield dengan Capital Letters, lagunya buat Ibu Oriza, buat Aaron, buat Mas Sony, buat Kohans, juga Mas Yudi, Kariko, Kalia, dan juga Sonora Crew. By the way, bagaimana kok kue tiao gorengnya? I hope like it ya kok. Best, no complain. Terima kasih once again Asti buat kirimannya. Hatur nuhun ko sami-sami. Terima kasih juga sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya sudah Hans siapkan ya. This is Hayley Stanfield, Capital Letters.

0: aja. Next, Hans punya satu lagu dari Ada Band dengan Kau Auraku. Pilihan lagu dari Alan yang ada di Cikarang. Dan lagunya mau dikirimkan buat semua aja yang lagi istirahat di malam hari ini katanya. Terima kasih banyak. Lagunya sudah Hans siapkan. Sambil juga kita menyapa ada Ibu Sylvia sudah kembali bergabung di AMK Malam. Selamat malam, Bu Sylvia.
1: AMKM Sonora, Sylvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari Christina Perry, Hero. Untuk kru, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga Bu Liliani, Bu Foni, Bu Nur, Bu Rianti, Noval, dan juga grup GMP, salam sehat dan berbahagia di akhir pekan bersama keluarga ya. Thank you, Bung Hans. Manusia itu merupakan bagian dari alam. Untuk itu, ia harus hidup selaras dengan dirinya, yaitu akal budinya dengan alam, sehingga dia dapat membebaskan dirinya dari nafsu-nafsu keinginan yang berlebihan dan menjadi orang yang bijaksana. Sehat-sehat dan happy weekend bersama rekan-rekan Sonora ya, Bung Hans. God bless you.
0: Terima kasih Ibu Sylvia. Laginya ditunggu ya. Nanti setelah satu lagu dari Ada Band akan terlebih dahulu hadir menemani Anda. Kau Auraku.

Once from Jesse J dari Pinka di Petukangan Utara. Lagunya untuk semua sahabat Sonora dimanapun berada. Untuk Kohans juga selamat bertugas katanya ya. Terima kasih banyak sudah memilih lagu juga di malam hari ini. Dan juga selamat malam juga ini untuk sahabat-sahabat Sonora yang sudah menyapa, sudah absen-absen malam hari ini. Ada Ibu Foni, apa kabar? Ini absen saja katanya ya malam hari ini. Semangat dan juga bahagia untuk Mas Hans. Terima kasih banyak Ibu Foni sudah menyapa. Lalu juga ada ER di Bandung juga. Ini selamat malam Kak Hans Christian. Semangat siarannya dan juga sehat-sehat selalu ya. Sudah makan malam kah? Belum, kebetulan. Biar ada tenaga bacain chat yang sudah rame katanya ya. Saya kirim salam aja buat Ibu Riza, Sativa dan juga Vina. Semoga sehat selalu. Terima kasih dari ER di Bandung. Thank you so much untuk ER ya, sudah bergabung juga menyapa Hans malam hari ini. Untuk Anda sahabat Sonora juga, nanti masih akan Hans putarkan lagu-lagu pilihan dari Anda di malam hari ini. Buat yang masih mau bergabung juga masih boleh 0812122900.

0: Ada permintaan lagu lainnya juga yang sudah masuk melalui voice note di malam hari ini. Ada Naufal, kita sapa dulu. Selamat malam Naufal, apa kabar?
1: Halo, selamat malam AMKM Malam Sonora. Saya Naufal dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari One Republic yang judulnya Something I Need, atau jika tidak ada yang judulnya Counting Star. Lagu ini buat sahabat sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Oriza, Mbak Vina, Bu Silvia, Bu Nur, Bu Rianti, Bu Lena, Pak Simon, dan juga untuk kru sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk pilihan lagunya, sudah Han siapkan ya. Satu lagu untuk menemani Anda dari One Republic dengan Counting Star.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Yes, Sonora FM News, Traffic and Music masih menemani Anda di malam hari ini. Ada satu lagu dari Tangga, Cinta Tak Mudah Berhenti. Ini mungkin maksudnya cinta tak mungkin berhenti kali ya. Ini lagunya Hans siapkan dulu, nanti akan menemani Anda sabar Sonora, di mana satu lagu ini adalah permintaan dari Pak Bonifasius Gozali di Cibodas Tangerang untuk seluruh kru Sonora dan juga semua pendengar setia Sonora yang baik hati. Selamat beristirahat, salam bahagia, salam sehat, Tuhan memberkati.

0: The Script dengan Nothing, sahabat Sonora, baru saja hadir menemani Anda di malam hari ini. Satu lagu pilihan dari Ibu Sri di Petojo, dan dikirimkan salam untuk Ibu Oriza, lalu juga dikirimkan untuk Ibu Rianti, Ibu Nur di Pekalongan, dan juga semua pendengar MKM Malam dimanapun berada. Untuk Bahan serta kru, selamat bekerja sampai tuntas, dan juga terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung. Tadi juga sebelumnya sudah Anda dengarkan satu lagu Coklat, judulnya Luka Lama, pilihan dari Panji yang ada di Sleepy. Lagunya buat semua sahabat Sonora dimanapun berada, selamat berakhir pekan. Terima kasih untuk pilihan lagunya. Kan sudah siapkan juga ada Lady Rain dari Indecent Obsession. Satu lagu pilihan dari Rudy yang ada di Kalibata Pancoran. Lagunya dikirimkan teruntuk Kru Sonora dengan ucapan selamat bertugas. Dan juga pendengar setia Sonora, selamat malam dan juga selamat berakhir pekan. Terima kasih pilihan lagunya. Ibu Diah menyapa dari voice note, selamat malam.
1: Selamat malam Ko Hans, apa kabar? Aku Diah dari Bungur Senen, ingin request lagu dari New Kid on the Block, judulnya apa aja terserah, untuk suamiku tersayang Yosi Nur Cahya. Semoga cepat sembuh dan tetap semangat dan sukses. Dan untuk kru Sonora dan para pendengar Sonora dimanapun berada, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Kohan, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Ini kebetulan lagunya belum ada yang bisa Hans putarkan nih dari New Kids on the Block. Mungkin Ibu Diah punya lagu pilihan lainnya, boleh kembali dikirimkan ya. 0812-122-9200. Mau diganti dengan lagu apa? Ada Becky juga sudah bergabung, kita sapa dulu. Selamat malam, Becky.
2: Halo, selamat malam Mas Hans. Bagaimana hari ini? Oke lo ya. Oh ya Mas Hans, saya mau pesan lagu dong. Penyanyinya Bebe Rexha, judulnya Take Me Home. Atau Bebe Rexha dengan David Guetta, judulnya Hey Mama. Atau Anas, judulnya Saya Mau Dia. Oke, yang mana aja. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Mas, hujan di luar kenceng sekali, ampun deh. Jakarta hujan, di Bandung juga hujan. Gimana dong? Ya oke deh, yang penting semua baik ya, sehat selalu. Apa yang dilakukan sama Mas Han semuanya lebih baik, lebih oke lah. Rezeki juga banyak. Ya, yang penting semuanya oke lah ya. Oke deh, sampai nanti. Terima kasih, dan...
0: Terima kasih pilihan lagunya. Boleh nanti ditunggu ya. Setelah satu lagu dari Lady Rain, Indecent Obsession, terlebih dahulu akan hadir menemani Anda.

0: Suka ngerasa gak sih Sobat Sonora kalau lagi sibuk-sibuknya rasanya 24 jam kurang ya? Bisa ditambah jadi 30 jam gak? Kalau lagi gak ngapa-ngapain kayaknya kebanyakan 24 jam. Tapi kalau lagi sibuk-sibuknya kayaknya 24 jam terasa kurang Sobat Sonora. Sama seperti MKM juga yang kelihatannya sudah tinggal setengah jam lagi, hands menemani Anda Sobat Sonora. Suka banyak sahabat-sahabat Sonora yang bilang kurang nih, harusnya ditambah lagi sampai jam 12 malam. Nah, setuju gak tuh? Ibu Diah ini sudah siap dengan lagu penggantinya. Mau diganti lagu apa nih?
1: Penggantinya Kuta Bali dari Andre Hanusa Kohans. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Kuta Bali dari Andrehe Hanusa. Bisa gak ya? Bisa, betul. Oke, lagunya Han siapkan dulu. Pak Sebastian Hartono juga kita sapa dulu ya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Hans Christian, nah, saya Sebastian Hartono. Saya ada di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan. Seperti biasa, Hans Christian, saya mau request lagu. Judul lagunya Friday I'm in Love from The Cure. Lagu ini ucapannya untuk seluruh pendengar setia MKM Malam dan juga seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas. Tetap semangat ya Hans, jaga kesehatan juga. Dan juga untuk anakku tersayang di Alexander Nicholas di Queens NYC. Lagu ini juga ucapan untuk buat saya sendiri aja. Lagi sendirian, lagi kusut, lagi bla bla, lagi ribet. Oke. Okay. Thank you Koko Hans, lagunya udah diputerin. Terima kasih and have a nice weekend.
0: Terima kasih. Semoga pelan-pelan bisa diselesaikan ya, Pak Sebastian Hartono. Yang kusut-kusut itu pelan-pelan dicari simpulnya supaya bisa enggak kusut lagi nantinya. Terima kasih lagunya, tapi mohon maaf nih belum bisa Hans putarkan Pak Sebastian Hartono. Mungkin punya lagu pengganti lain boleh kembali dikirimkan ya. 0812-1229200, mau diganti dengan lagu apa? Ibu Lena, Pak Daniel, Ibu Nur juga ini juga lagunya sama ya. Belum bisa Hans putarkan, mungkin kalau punya lagu penggantinya boleh kembali dikirimkan. Malam hari ini juga ada Ibu Oriza sudah kembali menyapa, selamat malam.
3: AMKM Malam, selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari Katy Perry berjudul Friday Last Night atau lagu dari Rihanna berjudul Diamonds. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Bu Tin, Bu Nur, Bu Honi, Bu Handa, Bu Lena, Bu Sylvia, Grace, Bu Rianti, Bu Riani Sutopo, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia P, Bu Sri di Petojo, Becky, Trixi, R di Bandung, Mama Doli, Bapak Widodo Sebarani, Naufal. Cuaca di Rolumbu sedikit mendung. Terima kasih Hans, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Boleh lagunya Katy Perry, Last Friday Night, nanti akan terputar untuk Anda. Pak Sugeng, mohon maaf nih lagunya belum bisa diputarkan. Kalau punya lagu penggantinya boleh ya. Yang pasti kita dengarkan dulu satu lagu Katy Perry, nanti baru disusul dengan Andre Hehanusa ya dengan Kuta Bali.

Andre Hanusa dengan Kuta Bali baru saja menemani Anda di malam hari ini, Sabar Sonora. Next, Hans punya satu lagu dari Nov, Akhirnya Aku Menemukanmu. Satu lagu pilihan pengganti dari Pak Sugeng yang menyapa dari Gunung Putri. Dan lagunya dikirimkan salam buat Mas Hans aja. Selamat bertugas dan juga sehat selalu. Thank you so much. Kalau tadi dari sekitaran Gunung Putri, kali ini juga kita mau ke sekitaran Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sudah ada Dandi yang menyapa dengan satu lagu galau katanya. Mau dengarkan lagunya Judika, Mama Papa Larang. Dan juga mengucapkan terima kasih, selamat bertugas untuk kru Sonora FM Radio. Thank you so much Dandi sudah bergabung. Lagunya ditunggu ya, setelah satu lagu dari Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu.

Ya sahabat Sonora, masih menemani Anda di malam hari ini 21:50 waktu Indonesia Barat ya. Hans masih bersama dengan Anda dengan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora yang sudah masuk di 0812-1229-200. Next, Hans punya Ari Lasso dengan Cinta Sejati. Nanti akan menemani Anda satu lagu pilihan dari Alvin yang ada di Bogor. Kirim salam untuk istri tercinta, love you katanya. Buat penyiar Sonora, sukses selalu, amin. Terima kasih juga untuk pilihan lagunya. Dan juga nanti sahabat Sonora akan ditutup dengan satu lagu dari Honey featuring dengan Georgia Location Unknown. Dan tentunya dua lagu ini akan menutup kebersamaan kita di MKM Malam. Tentunya terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Anda sahabat Sonora yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf ya untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan. Nanti bisa kembali dicoba di MKM besok. Siang akan kembali hadir menemani Anda di pukul 12 hingga pukul 2 waktu Indonesia Barat. Setelah ini akan ada Rest and Relax dengan lagu-lagu jazz terbaik akan menemani Anda di pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan juga dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan sahabat Sonora. Have a great night, selamat istirahat, hati-hati di jalan untuk Anda yang masih berkendara. Semoga selamat sampai di tujuan. Untuk Anda yang masih beraktivitas, semangat ya, sahabat Sonora. This is Ari Lasso, Cinta Sejati.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.
2: You are still listening to Rest and Relax, Sonora FM, Jakarta.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Terus dengarkan Sonora Late Night Show.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Sonora, ada informasi penting nih. Mulai sekarang Radio Sonora makin mudah Anda hubungi di nomor 0812-122-9200. Catat dan simpan ya, 0812-122-9200 untuk lebih dekat dan interaktif dengan kami di studio. Anda bisa ikutan AMKM, menyampaikan informasi lalu lintas atau info penting lainnya, talk show interaktif, kuis, kolaborasi dan bisnis partnership, maupun menyampaikan pendapat atau komentar untuk konten-konten on air di Radio Sonora. Sekali lagi, hubungi Radio Sonora di 0812-122-9200. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: sore hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini, Dok. Udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu, Dok. Maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya, itu pokoknya. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: pasien nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pasien nomor 3. Silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya, itu pokoknya. Sehat.

0: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
1: Hah? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
2: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

0: Terus bersama kami di Sonora Late Night Show.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost

0: loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and News.

0: Morning Inspiration.
1: Pemain piano. Robby sudah berusia 11 tahun ketika ibunya memasukkan dia dalam les piano untuk pertama kalinya. Sebetulnya umur 11 tahun bukan usia yang ideal untuk mulai ikut les musik. Kata Robby, ia mengikuti les ini demi ibunya. Ibunya selalu ingin mendengarkan anaknya itu bermain piano. Sejak hari pertama, guru les berpendapat bahwa Robby sebenarnya memang tidak mempunyai bakat bermain piano. Meski tampaknya tidak mempunyai perasaan nada maupun irama dasar, Robby tetap berusaha mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Selama beberapa bulan, dia berlatih terus. Setiap akhir pelajaran mingguannya, Robby selalu berkata kepada guru lesnya, "Ibu saya akan mendengar saya bermain pada suatu hari." Mendengar penuturan semacam itu, guru les dalam hatinya berkata bahwa apa yang Robby lakukan akan sia-sia saja, karena ia tidak punya bakat dan kemampuan dalam bermusik sejak lahir. Selain itu, guru les sendiri juga belum pernah bertemu secara langsung dengan ibu Robby. Ibunya selalu mengantar atau menjemput Robby di tempat parkir. Pada suatu hari, Robby mulai tidak hadir dalam les. Ketidakhadirannya tidak dirisaukan oleh guru lesnya. Mungkin dia pindah les untuk keterampilan yang lain. Bila diteruskan ikut les piano, dia justru bisa menjadi sebuah pertanda buruk untuk reputasi guru les itu. Beberapa minggu kemudian, sang guru les mengirimkan brosur kepada setiap murid mengenai malam pentas seni. Yang membuat guru itu terkejut karena Robby, yang juga menerima brosur itu, menanyakan kepadanya, apakah ia diperbolehkan mengikuti malam pentas itu? Guru itu menjawab bahwa malam pentas itu hanya boleh diikuti oleh para murid yang setia mengikuti les. Karena Robby selama ini dianggap sudah keluar, maka ia tidak boleh ikut tampil. Robby memberikan alasan bahwa ibunya selama ini sakit sehingga tidak bisa mengantarnya ke tempat les. Meski demikian, ia tetap tekun berlatih. "Bu Hondrov, saya mau ikut pentas," kata Robby dengan serius. Sang guru les akhirnya mengizinkan Robby ikut tampil dalam malam pentas itu. Akhirnya malam pentas itu pun tiba. Aula dipenuhi oleh para orang tua, teman, dan relasi. Guru les akan menempatkan Robby sebagai penampil di urutan terakhir sebelum guru itu menyampaikan ucapan terima kasih dan menutup acara itu dengan permainannya. Dengan pengaturan semacam itu, seandainya nanti Robby membuat kesalahan dalam penampilannya, kesalahan itu masih bisa ditutupi dengan permainan musik dari sang guru les. Akhirnya tiba giliran Robby naik ke panggung. Robby mengenakan pakaian yang kusut, rambutnya kelihatan acak-acakan. Kenapa dia tidak berpakaian seperti murid lainnya, pikir sang guru. Kenapa ibunya tidak menyisir rambutnya setidaknya untuk malam ini? Robby menarik kursi piano dan mulai bermain. Guru menjadi sangat terkejut ketika Robby menyatakan bahwa dia akan memainkan Mozart Concerto 21 in C Major. Sang guru merasa tidak siap untuk mendengarkan permainan itu. Namun jari-jemari Robby dengan ringan berada di atas tiap tus nada, bahkan menari dengan lincahnya. Dia berpindah dari pianissimo ke fortissimo, dari allegro ke virtuoso. Akord menggantung yang diinginkan Mozart sangat mengagumkan. Guru itu tidak pernah mendengar lagu Mozart dimainkan oleh orang seumur Robby dengan sebagus itu. Setelah 6.5 menit, dia mengakhirinya dengan crescendo besar, dan semua penonton terpukau di sana sambil bertepuk tangan dengan meriah. Dengan berlinang air mata, ibu guru naik ke panggung dan memeluk Robby. "Saya belum pernah mendengarmu bermain seperti itu, Robby. Bagaimana kau bisa melakukannya?" Melalui pengeras suara, Robby menjawab, "Bu Hondrov, ingatkan saya pernah berkata bahwa ibu saya sakit? Ya, sebenarnya dia sakit kanker dan dia telah meninggal dunia tadi pagi. Dan sebenarnya, dia juga tuli sejak lahir. Jadi hari inilah untuk pertama kali beliau mendengar saya bermain. Saya ingin bermain secara khusus untuknya." Tidak ada satupun mata penonton yang kering pada malam itu. Ketika orang-orang dari kantor pelayanan sosial menjemput kembali Robby dari panggung untuk dibawa kembali ke rumah penampungan, sang ibu guru menyadari betapa hidupnya menjadi jauh lebih bermakna karena telah menerima Robby sebagai muridnya. Namun sesungguhnya, ia tidak pernah menjadi penolong bagi Robby. Malam itu, justru Robbylah yang telah menolongnya. Robbylah sang guru, sementara ia adalah muridnya. Malam ini, Robby telah mengajarkan kepadanya arti ketekunan, kasih, dan percaya pada diri sendiri.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Morning Inspiration.
1: Surat Tilang. Jack menatap lama speedometernya sebelum melambatkan mobilnya. 73 mil di zona berkendara 55 mil per jam. Ini kali keempat, seperti banyaknya bulan saja. Bagaimana mungkin seseorang bisa ditangkap polisi sebegitu sering? Ketika mobilnya melambat sampai 10 mil per jam, Jack ganti gigi persnelingnya. Ia sengaja membiarkan polisi itu bertanya-tanya tentang resiko lalu lintas yang mungkin terjadi. Mungkin beberapa kendaraan yang lain akan menyenggol bumper mobilnya dengan spion. Polisi itu keluar dari mobilnya dengan membawa block note di tangannya. Jack segera mengenali polisi itu. Wajahnya tidak asing bagi matanya. Dia adalah si Bob, temannya di gereja. Jack segera merapikan jaket hujannya. Ia merasa situasi kali ini jauh lebih parah daripada sekedar kena tilang. Pria itu kebetulan ingin lebih cepat sedikit tiba di rumahnya setelah sebuah hari yang panjang di kantor. Meloncat dari duduknya, Jack hendak menemui seorang pria yang biasa dia lihat setiap hari Minggu. Seorang pria yang belum pernah dijumpainya dalam seragam polisi. "Halo Bob, senang berjumpa denganmu di sini." "Halo Jack," balas Bob tanpa senyum sedikit pun di bibirnya. "Kamu menangkap bahasa aku yang sedang mau buru-buru ketemu istri dan anakku ya?" "Ya, tampaknya begitu." Bob kelihatan tidak yakin. "Aku kerja lembur beberapa hari terakhir ini. Jangan-jangan aku telah melanggar peraturan ya. Baru sekali ini loh." Kaki Jack tiba-tiba tersandung pada sebuah kerikil di pinggir jalan. "Diana tadi cerita tentang daging panggang dan kentang untuk malam ini. Kamu tahu maksudku kan?" "Ya, aku tahu maksudmu. Aku juga tahu bahwa kamu sudah punya reputasi dalam hal..." Jack segera merasa bahwa tampaknya omong kosongnya itu tidak akan mempan. Jack harus mengubah taktik. "Menurut pantauanmu, berapa kecepatan mobilku tadi?"
2: 70 mil.
1: "Silakan kembali ke mobilmu ya."
2: "Tunggu sebentar, Bob. Begitu melihatmu tadi, aku langsung mencek speedometerku. Kecepatan mobilku hampir mendekati 65 saja. Kebohongan tampaknya lebih mudah muncul ketika berhadapan dengan tilang. Silakan kembali ke mobilmu, Jack." Dengan bingung, Jack membungkuk masuk ke dalam mobilnya. Sambil membanting pintu, matanya menatap pada dashboard mobilnya. Ia tidak segera membuka kaca jendelanya. Beberapa menit berlalu, Bob tampak tergesa-gesa menulis sesuatu pada block note-nya. Jack mulai heran mengapa Bob sama sekali tidak menanyakan SIM-nya. Apapun alasannya, mungkin Jack harus menunggu beberapa minggu lagi sebelum ia dapat duduk bersebelahan dengan polisi itu di bangku gereja. Tiba-tiba sebuah ketukan di pintu membuat kepala Jack berpaling ke kiri. Ternyata itu ketukan Bob. Di tangannya, Bob memegang kertas yang berlipat. Jack membuka sedikit jendelanya. Cukup selah bagi Bob untuk memasukkan kertas itu. "Trims." Jack tidak bisa menyikat nada sinis dalam ucapannya. Bob kembali ke mobilnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari spionnya, Jack memperhatikan kepergian Bob. Jack kemudian membuka kertas berlipat itu. Ia ingin tahu berapa denda tilang yang harus ia bayar. "Apa-apaan ini? Hanya lelucon saja. Sama sekali tidak ada surat tilang di dalamnya. Yang ada hanyalah beberapa barisan gores pena." Jack pun mulai membaca. "Dear Jack, pada suatu ketika saya mempunyai seorang anak perempuan. Dia berumur 6 tahun ketika tertabrak sebuah mobil. Kamu bisa menduganya, seorang sopir yang ngebut. Sopir itu harus membayar denda dan masuk penjara 3 bulan, setelah itu dia bebas. Bebas memeluk anak-anak perempuannya. Semuanya ada 3. Saya hanya punya 1, dan saya akan menunggu sampai di surga sebelum saya dapat memeluknya kembali. Ribuan kali saya telah mencoba untuk memaafkan sopir itu. Ribuan kali pula saya kira telah berhasil memaafkannya. Mungkin pernah berhasil, tetapi saya perlu melakukannya lagi, termasuk kali ini. Berdoalah untukku dan berhati-hatilah, Jack. Putraku adalah salah satunya yang masih kumiliki sekarang. Tertanda Bob." Jack memutar wajahnya bersama dengan melihat mobil Bob beranjak pergi. Jack memandang mobil itu sampai tidak kelihatan lagi. Kemudian mobilnya beranjak berjalan pelan-pelan menuju rumah seraya berdoa mohon ampun. Ada perasaan yang berbeda sesampai di rumah saat ia meluk istri dan anak-anaknya.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic, and

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat pagi, sahabat Sonora. Di Sabtu pagi ini kita ketemu lagi di Sonora Weekend. Selamat menikmati akhir pekan di hari Sabtu 23 Mei 2026. Saya Yudi Samadi akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Dan yang pasti kita mulai dengan penuh semangat, dengan penuh kebahagiaan untuk Sabtu pagi ini, apapun yang Anda lakukan saat ini ya. Ada yang sedang masih meringkuk di tempat tidur mungkin, atau Anda yang sudah mulai bersiap-siap harus bekerja, beraktivitas, it's okay, semangat saja ya, harus dijalani kehidupan ini. Atau sahabat yang sedang juga menikmati me-time dengan hobinya, sedang bersiap-siap untuk berolahraga atau melakukan sesuatu yang sulit dilakukan di saat weekdays, ya selamat melakukannya saja. Yang pasti weekend ini semoga semuanya bisa terrefresh pikirannya, fisiknya setelah satu pekan beraktivitas. Dan yang pasti minggu depan juga ada long weekend ya, gak tahu long weekend atau apa tuh ya, karena ada cuti bersama tanggal 27 libur Idul Adha gitu ya. Mungkin sebagian juga ada yang libur di Senin dan Selasa sehingga bisa lebih panjang begitu liburannya. Oke, kita akan mulai dengan berbagai informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan tentu saja Anda juga boleh absen, boleh berbagi semangat pagi ini. WhatsApp di 0812-1229200 ya. Oke, saya tunggu info cuaca, lalu lintas atau informasi penting lainnya. Atau sekedar berbagi semangat pagi ini.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music masih terus kita lanjutkan ya di pagi yang mendung ini. Mendung, semoga semangatnya nggak ikut mendung ya sahabat Sonora, tetap menyala gitu ya untuk anda yang harus beraktivitas di pagi ini. Saya mau sapa beberapa sahabat yang sudah absen di WhatsApp 0812-122-9200. Ada Ibu Len, Ibu Leni mungkin namanya ya, karena Lennya saja. Pak Heri, selamat pagi. Pagi Om Heri juga. Pak Heri Tan dari Bekasi. Pagi ini sudah beredar ya, melintasi Tol Jagorawi. Salam sehat juga Pak Heri Tan. Lalu lintas Tol Jagorawi sangat lancar, jaya, dan kondisi cuaca agak mendung. Tetap semangat. Kemudian Ibu Nur Pekalongan, terima kasih cerah pagi ini. Pak Inanto dari Gading Serpong juga absen. Selamat pagi Pak Inanto, Dr. Inanto Wijaya. Gading Serpong ke BSD lancar, cuacanya juga cerah pagi ini. Ada juga Ibu siapa nih? Ibu Lili di Pasar Baru. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu. Selamat bekerja ucapannya. Baiklah, terima kasih. Kemudian tadi disampaikan, oh ada sempat kecelakaan ya di Jalan Margonda Raya, UI arah Depok jam 4.30 dini hari, subuh tadi. Kendaraan sepertinya mengantuk ini ya, ada kendaraan yang menabrak pembatas jalan di kanan bahkan ini. Di pembatas jalan yang terjadi di Jalan Margonda Raya. Hati-hati sahabat-sahabat yang mungkin sudah nyetir lebih dari 3 atau 4 jam, sudah merasa ngantuk atau capek atau lelah, jangan dipaksakan. Segera cari jeda untuk istirahat dulu, kemudian bisa lanjutkan perjalanan dalam kondisi yang lebih baik atau lebih awas, lebih waspada begitu ya. Silakan bisa cari rest area atau mungkin bisa juga cari kopi dulu untuk membuat Anda lebih melek begitu ya. Jika memang tidak ada co-driver yang bisa menggantikan Anda untuk mengemudikan kendaraan Anda. Hati-hati di jalan sahabat-sahabat semuanya di pagi ini. Cukup dingin juga karena masih mendung. Tapi yang sedang bersiap-siap untuk olahraga, semangat untuk berolahraga ya pagi ini.

Ya, setelah cukup ramai sahabat Sonora terkait dengan pembentukan tim pemburu begal, kemudian ada statement menarik nih dari Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang mengatakan bahwa tembak di tempat untuk para begal itu bisa melanggar HAM katanya. Nah, Polda Metro Jaya buka suara juga soal pernyataan Menteri HAM tersebut. Natalius Pigai yang menolak wacana penegakan hukum dengan cara tembak di tempat terhadap para pelaku begal. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin mengatakan dalam melakukan tindakan tegas terukur atau menembak pelaku begal, pihaknya tetap berpedoman pada sejumlah ketentuan yang berlaku. Dan yang menjadi pedoman adalah tentunya Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kemudian Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dan penggunaan senjata api tentunya. Kemudian juga ada pedoman dan standar penghormatan HAM di dalam setiap pelaksanaan tugas Polri, dan Iman menyebut tindakan tegas terukur itu juga dilakukan dengan pertimbangan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi saat dilakukan upaya penangkapan. Apalagi menurut Iman, banyak pelaku begal yang nekat melukai korbannya saat beraksi, baik menggunakan senjata api maupun senjata tajam. Oleh karena itu, pertimbangan keselamatan masyarakat yang lebih banyak itu adalah lebih utama yang dilakukan, dan pertimbangan keselamatan petugas yang sedang melakukan penegakan hukum. Oleh karena itu, wacana penegakan hukum dengan cara tembak di tempat terhadap para pelaku begal oleh polisi menjadi sesuatu yang betul-betul dipertimbangkan dengan baik ya. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Zahroni sebelumnya juga mengusulkan agar polisi tidak segan mengambil langkah tegas terhadap begal karena kasusnya belakangan telah menimbulkan keresahan banyak orang.

0: Yeah.
1: Duncan Shake on a High, sahabat Sonora, sudah kita simak di Sonora Weekend. Pagi ini ada Pak Dodo Zakaria. Selamat pagi Pak Dodo. Namanya familiar ya, Dodo Zakaria, seperti nama seorang seniman. Apakah betul beliau adalah Dodo Zakaria yang seniman? Itu ya. Selamat pagi Palmerah dan sekitarnya, mendung dan sejuk pagi ini. Betul sekali Pak Dodo ya. Saya juga merasakan yang sama karena saya juga di Palmerah. Aduh, memang cuaca begini tuh membuat kita tuh pengen kembali menarik selimut, meringkuk di balik selimut di atas kasur gitu ya. Gak apa-apa juga sih kalau memang hari libur, gak ada kegiatan yang harus dilakukan gitu ya. Sekaligus memanjakan diri sebentar, me time, quality time, untuk membuat Anda refresh lagi gitu ya. Pak Tobing, selamat pagi, apa kabar nih Pak Tobing? Ya, pagi ini sudah absen juga di pagi ini. Tadi ada Pak Sito sudah beredar nih, melintasi tol Jor dari gerbang tol Fatmawati arah tol JLB masuk ke Profesor Sediatmo atau ke arah bandara. Ini sampai Terminal 3 kondisinya masih ramai lancar, cuacanya mendung. Hati-hati di jalan Pak Sito, terima kasih informasinya. Oh, Pak Tobing hanya menyapa saja. Happy Saturday, good morning and happy weekend. Ibu Aneke Tomasoa, selamat pagi, God bless us. Ya, happy Saturday, good morning, have a nice weekend. Pak Sengku dari Mangga Besar juga menyapa. Ada Pak Yohanes Wanto, apa kabar nih Pak Yohanes? Terima kasih sudah menyapa kita juga. Selamat pagi, sehat-sehat semua. Tajur Bogor mendung. Apakah Jabodetabek mendung merata pagi ini? Ya, Bogor, Tangerang, Bekasi, bagaimana kabarnya, cuacanya? Boleh absen juga teman-teman yang ada di Tangerang, Bekasi, Depok juga boleh ya. Atau di Jakarta Utara, Timur, Selatan, Barat, Pusat ya, silakan. Kalau kata Pak Yohanes Wanto, satu tangan yang membantumu ketika kamu susah jauh lebih berharga daripada 1000 tangan yang bertepuk ketika kamu berhasil. Siap, mantap. Pak Sunta Firdaus, Jakarta Timur, mendung sedikit gerimis. Wow, sudah gerimis ya pagi ini. Terima kasih update-nya. Ini bisa jadi perhatian untuk sahabat-sahabat yang akan melintas di sana. Pak Sengku dari Mangga Besar juga selamat pagi. Oh, ada Pak Indra ini, selamat pagi Pak Indra. Apa kabar nih? Sudah lama tak berjumpa nih Pak Indra. Kita akan update dulu, sudah melintasi Jalan Kapuk Kayu Besar. Bagaimana pantauannya pagi ini? Silakan Pak Indra untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini, kami memantau di ruas Jalan Kapuk Kamal Raya dari Tegal Alur yang mengarah ke Kayu Besar. Pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar, begitu pula arah sebaliknya. Cuaca berawan, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Pak Indra. Ada Mbak Pinka, apa kabar Mbak Pinka? Morning juga. Petukangan Utara masih mendung nih, selamat bertugas juga. Selamat bertugas, selamat beraktivitas. Have a nice day dari Mbak Pinka untuk semua sahabat Sonora pagi ini.

Ya, sahabat Sonora, pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat bersama Polres Bogor menyegel tambang emas ilegal di dua kecamatan di wilayah tersebut. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan dua kasus tambang emas ilegal tersebut diungkap di kecamatan Cigudeg dan Tanjung Sari selama April hingga Mei 2026. Terhadap para pelaku sudah dilakukan penangkapan, ada 4 orang yang ditangkap ya. Dan Kapolres Bogor menjelaskan polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat gelundung untuk memisahkan material tanah dengan logam, karung berisi batuan yang diduga mengandung emas, serta bahan kimia pemurni seperti sianida, soda, api, kapur, dan karbon. Menurut WIKA, total keuntungan yang diperoleh para pelaku tambang emas ilegal diperkirakan mencapai 796,8 juta rupiah. Ia menegaskan pengungkapan kasus tambang ilegal itu merupakan bagian dari komitmen Polres Bogor bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menindak aktivitas yang merusak lingkungan dan kawasan hutan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri tidak tinggal diam terhadap laporan masyarakat mengenai aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Bogor tersebut. Ia menyebut pemerintah Kabupaten Bogor bersama aparat juga telah melakukan penyegelan sejumlah tambang ilegal di wilayah Bogor Barat. Para tersangka dijerat pasal 158 dan atau pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara.

Dari Miley Cyrus, We Can't Stop, sahabat Sonora, 55 menit dari pukul 6 pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Vero, apa kabar? Good morning, happy weekend. Ya, semua sahabat-sahabat Sonora juga, have a nice weekend. Dari Vero Gunsa, Gunung Sahari, cuaca di Gunsa cloudy, berawan ya maksudnya. Terima kasih Mbak Vero untuk update-nya. Kemudian juga selamat pagi untuk Pak Ibu Grace, apa kabar nih di Karawang? Karawang Barat, cuaca hari dari subuh mendung nih katanya, jadi malas untuk keluar rumah. Ya nggak apa-apa kalau memang tidak ada kegiatan yang urgent, mungkin di rumah saja lebih tenang begitu ya. Pak Edi Sutopo, selamat pagi, berawan juga di Joglo, Jakarta Barat. Pak Sugeng Haryono dari Gunung Putri juga absen pagi ini, cuaca mendung. Selamat pagi Pak Sugeng, selamat beraktivitas, selamat bertugas juga untuk Mas Yudi, katanya sehat selalu, murah rezekinya, amin. Siapa lagi nih yang sudah akan update? Masih terus kita tunggu. Tapi ini ada fenomena yang cukup menjadi menarik ya sahabat Sonora, terkait dengan pelintasan sebidang kereta api. Sejak ada trauma tersendiri sejak peristiwa tanggal 27 April di stasiun Bekasi Timur ya. Ada kereta yang tiba-tiba tertemper gitu ya di pelintasan sebidang dan menyebabkan kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Akhirnya PT KAI kemudian menutup 80 perlintasan sebidang yang tidak ada penjagaan. Jumlah ini akan bertambah lagi ke depannya. Penutupan ini berdasarkan rekomendasi Kementerian Perhubungan setelah melakukan evaluasi pasca insiden maut yang terjadi di stasiun Bekasi Timur melibatkan KRL dan juga kereta api Argo Bromo Anggrek. Pada hari kemarin 172 rekomendasi dari Kemenhub untuk perlintasan sebidang ditutup ya, disampaikan oleh Direktur Utama PT KAI Bobby Rashidin di hadapan anggota DPR dalam sidang yang berlangsung pada hari Kamis kemarin. Selain itu, KAI juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar bisa meningkatkan prasarana di perlintasan sebidang di wilayah mereka demi keselamatan. Ini adalah tanggapan cepat sembari melakukan perbaikan besar ke depannya. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebutkan telah melakukan evaluasi terhadap perlintasan sebidang. Hasilnya 172 lokasi yang direkomendasikan untuk ditutup. Penyebabnya karena lebar jalan kurang dari 2 meter. Kemudian ada 1638 lokasi perlintasan sebidang yang direkomendasikan tetap difungsikan namun perlu dilakukan peningkatan keselamatan. Jadi ada penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi serta perlengkapan keselamatan lainnya. Ini penting agar tidak ada lagi kasus yang terjadi di perlintasan sebidang kemudian bisa menyebabkan kecelakaan fatal begitu sahabat Sonora.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sebanyak 13 mahasiswi korban dugaan kekerasan seksual oleh 6 dosen di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dan 1 dosen tamu dari universitas lain telah melapor ke pihak kampus. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Perguruan Tinggi UPN Veteran Yogyakarta, Iva Rahmawati, menjelaskan para korban telah dimintai keterangan oleh Satgas. 13 korban atau pelapor sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan bersama 12 saksi lainnya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan resmi menutup universitas swasta ternama yang dinilai berhaluan liberal, Istanbul Bilgi University. Universitas tersebut tercatat memiliki sekitar 20.000 mahasiswa dari dalam maupun luar Turki. Penutupan universitas tersebut mengacu pada undang-undang yang menyebut kampus swasta dapat ditutup jika standar pendidikan dan pelatihan yang diharapkan pemerintah tidak terpenuhi.
0: Demikian Sonora Update.